0: Permisi kak, kita udah mau closing. Ini bilnya, nanti pembayarannya di kasir ya kak.
1: Oke bang, ini kita cek dulu ya.
2: Aku americano 1 15.000, dimsum satu porsi juga 15.000, terus rice bowl 1 20.000. Ah ini nih pas-pas, pesanan aku semuanya pas ya, 50.000. Tolong bayarin ya.
1: Oke, bentar ya, aku ngitung pesanan aku juga.
3: Vanilla latte 18.000, kentang goreng 15.000, spaghetti 24.000, 18 tambah 15 tambah 24 jadi...
2: Ngapa Win? Belum siap ngitungnya.
3: Cobalah tolongin dulu kawan Koni, susah kali ngitungnya.
2: Mak, ngitung segitunya gak bisa.
3: Bukannya gak bisa Win, agak susah aja nih angka-angkanya.
2: Alasan, makanya jangan dikit-dikit AI, dikit-dikit AI, kan jadi susah mikir.
4: Kembali lagi bersama Spada, selamat pagi teman Pro 2. Jangan lupa untuk follow at Facebook, Instagram, dan YouTube channel di RRI Pro 2. Singa Raja. Spada.

0: lagi teman Pro 2.
1: Pernah gak sih kamu teman Pro 2 lagi asik-asik dengerin lagu di handphone, terus pindah buka laptop, lagunya malah ngulang dari awal. Nah, YouTube Music kayaknya sadar banget sama drama kecil itu ya. Sekarang YouTube Music mulai ngerilis fitur sinkronisasi lintas perangkat. Jadi musik yang lagi kamu dengerin di handphone bisa lanjut otomatis pas kamu pindah ke laptop, tablet, atau perangkat lain asal masih login pakai akun Google yang sama. Fitur ini emang masih dirilis bertahap. Belum semua perangkat kebagian, bahkan di Android versi terbaru pun belum rata ya. Tapi banyak yang bilang ini langkah besar YouTube untuk ngejar pengalaman seamless ala Spotify. Intinya, dengerin musik sekarang makin fleksibel. Nggak perlu cari lagu dari awal, nggak perlu ribet. Tinggal play, pindah device, dan lanjut vibing.

105,4 Pro 2 RRC Karaja, Pro 2 FM, tempat terbaik kamu karena kita Indonesia. Tempat Pro 2 di jam 8 pagi kita akan membahas tentang food tourism. Ya, tadi kita udah bahas kamu kira-kira makanan apa yang kamu cari pada saat sedang liburan gitu ya, yang biasanya kamu cari. Nah, sekarang kita bahas kenapa makanan itu menjadi salah satu faktor yang menjadi pengangkat orang pariwisata gitu ya. Karena makanan itu gak terlepas gitu dari aktivitas gitu guys. Apapun itu aktivitasnya pasti makan ya. Apalagi pariwisata yang butuh juga yang namanya makan. Apalagi yang diincar adalah makanan-makanan yang berbau ya pariwisata juga. Misalnya ingin makan apa gitu ya, pastinya di tempat wisata yang kita kunjungin gitu guys. Emang sih kalau kamu misalnya pengen pergi ke suatu daerah cuma gara-gara penasaran sama makanannya, itu salah satu wisata kuliner juga gitu guys ya. Makanya ada istilah food tourism atau wisata kuliner gitu ya. Nah, sekarang traveling itu gak melulu soal datang ke tempat wisata untuk lihat pemandangan, tapi ya makanan khas daerah itu juga bisa jadi alasan utama seseorang untuk nentuin destinasi, mulai dari makanan tradisional, jajanan kaki lima, sampai kopi lokal. Bahkan restoran yang paling konsepnya unik di daerah itu juga bisa kamu kunjungi sebagai food tourism gitu guys. Jadi buat kamu traveler dan juga ya istilahnya suka berwisata atau healing ya, zaman sekarang bilangnya gitu ya, kayaknya food tourism ini salah satu opsi yang asik buat kamu bisa lakukan gitu ya. Kalau misalnya kamu udah bosan dengan pemandangan gitu ya, jadi kamu wisatanya wisata kuliner aja.

0: kita.
1: Iya, pengen terspada-spada kayak kita.
0: Iya, makanya dengerin Spada dari jam 5 sampai jam 10 pagi.
1: Cuma di Pro 2 FM Singaraja.
0: Teman terbaik kamu.
1: Teman.

0: Yes, yes, aku mau ikut Sarba Gita.
1: Ya udah, buruan gi ke sana mumpung di depan. Ntar keburu ditinggal loh.
0: Bukan Sarba Gita itu.
1: Nah, terus?
0: Tapi Sarba Gita di Pro 2 FM Singaraja. Yuk ikutan Sarba Gita.
2: Saatnya berbagi cerita.
3: Sharing ceritamu ke WhatsApp 0811-399-1054.
0: Setiap hari jam 6 sampai 7 pagi.
2: Pantengin media sosial kita ya.
0: Kamu lagi dengerin 105,4 FM.
4: Halo, saya Adera. Saya hanya mendengarkan RRI Pro 2 FM, satu-satunya radio yang menjadikan generasi muda sebagai headline.
5: Halo, saya BCL. Kamu lagi mendengarkan RRI Pro 2 FM, satu-satunya radio yang menjadi

generasi muda sebagai headline. Dengerin terus Pro 2 FM Singaraja, teman terbaik.

Nah, tahap kedua, jadi buat kamu mungkin ada banyak alasan kenapa makanan itu bisa jadi daya tarik wisata gitu ya. Dan mungkin pengalaman yang autentik bisa jadi salah satu alasan kenapa makanan itu atau makanan khas yang ada di daerah tempat wisata itu juga menentukan memberikan sensasi yang berbeda dibanding dengan nikmatin di tempat lain. Dan cerita di balik makanannya, mungkin misalnya ada makanan tradisional yang resepnya sudah diwariskan turun temurun dan bahkan menjadi apa ya istilahnya, sudah diklaim menjadi resep keluarganya gitu guys. Jadi buat kamu teman Pro 2 yang biasanya cuma makannya ya yang umum-umum aja kayak gitu ya, tapi kalau kamu ke tempat pariwisata, kamu jadinya bisa dapetin sensasi makanan yang berbeda. Itulah tujuannya kenapa ada food traveler ini guys.

0: kamu lagi ngapain sih?
1: Ini nih, aku mau dengerin MLC di Pro 2 RRI.
0: Emang kamu nggak tahu jadwalnya udah berubah?
1: Hah? Berubah?
0: Yes, tahun 2026 ini Music Live Chat atau MLC tayang pukul 20 sampai 21 waktu Indonesia Tengah. Senin sampai Jumat, MLC Nasional. Hari Sabtu, MLC Produksi Korwil 7, Singaraja, Mataram, dan Denpasar.
2: Pantengin ya!

bersama Spada. Selamat pagi teman Pro 2. Jangan lupa untuk follow at Facebook, Instagram, dan YouTube channel di RRI Pro 2. Singa Raja. Spada.

Ada sisi positif yang sangat baik untuk masyarakat luas tentang fotorealism ini, guys. Dan fotorealism ini juga punya dampak cukup luas untuk masyarakat yang ada di sekitaran tempat wisata, karena wisatawan datang untuk mencoba kuliner. Mereka bukan hanya untuk beli makanan, tapi mereka juga menggunakan jasa transportasi, menginap di hotel atau homestay, beli oleh-oleh, sampai juga mengunjungi tempat wisata sekitar yang ternyata membuat penghasilan warga lokal itu bagus gitu, guys ya. Dan bagi para pelaku UMKM kuliner, tren ini juga jadi peluang untuk kenalin produk kamu ke wisatawan yang lebih luas gitu ya. Tapi kalau misalnya kamu itu promosinya itu bagus gitu, jauh lebih dikenang lagi sama wisatawan gitu ya. Kalau kamu UMKM aja bisa dikunjungin gitu, guys ya, punya masakan yang enak dan cita rasa yang bagus dan itu disukai sama wisatawan, ya mereka bahkan return lagi datang ke tempat kamu gitu. Jadi fotorealism ini bukan hanya berdampak pada si F&B-nya doang gitu ya, tapi berdampak juga ke sektor lainnya.

0: Ya ampun, hari-hari males-malesan terus. Olahraga napa? Jogging sana, gerak biar sehat.
1: Males banget, kan aku gak sakit. Badan aku oke-oke aja.
0: Ya itu karena kamu masih muda. Ntar kalau udah lansia baru nyesel. Badan mulai sakit-sakit, kurang bugar, kurang fit. Olahraga itu investasi sehat buat masa depan.
1: Tapi
0: Mager, harusnya anak muda itu makin gerak, bukan malas gerak. Sini-sini, olahraga, ayo.
1: Gak mau.
0: Ayo.
2: Produ FM, teman terbaik kamu.
3: 105,4 Produ FM Singaraja, teman terbaik kamu.

Nah, Futurism ini nunjukin kalau pengalaman traveling itu bisa dimulai dari sesuatu yang sederhana, dari makanan doang, guys. Dan buat traveler atau kamu yang suka kuliner, bisa jadi pintu masuk untuk mengenal budaya dan kehidupan masyarakat lokal yang ada di daerah wisata tersebut, ya. Dan bagi daerah dan pelaku UMKM, kuliner ini bisa jadi salah satu bisnis kamu yang bisa kamu buka gitu ya, untuk di tujuan pariwisata. Jadi kalau misalnya sedang merencanakan perjalanan berikutnya, jangan lupa idenya bisa dari, oh iya, mau makan apa ya? Dari pertanyaan itu doang kita udah bisa tahu kalau kamu tujuannya mau kemana gitu, guys. Misalnya pengen betutu, ya udah daerah pariwisata yang ada betutunya itu di mana. Dan kalau misalnya makanan lainnya, ya bakal kemana? Atau bahkan destinasi luar negeri, aku pengen banget nyicipin asli makanan Chinese food. Ya udah berarti ke Cina gitu, guys. Iya kan? Nah, ya seperti itulah. Ya, dari makanan kita bisa menentukan arah tourism kita mau kemana. Mantap.

0: Bayangin suasana sore yang ramai, musik tradisional mulai terdengar. Orang-orang berdiri membentuk lingkaran sambil bergandengan tangan. Langkah kakinya sederhana, tapi ritmenya bikin suasana langsung hidup. Inilah Tari Dero, tarian tradisional khas Sulawesi Tengah yang penuh kehangatan dan kebersamaan. Tari Dero biasanya ditarikan ramai-ramai, tanpa batas usia dan tanpa aturan yang ribet. Siapapun boleh ikut, termasuk pendatang. Gerakannya yang sederhana justru bikin tarian ini jadi ruang bertemu, bercanda dan saling mengenal terutama di kalangan anak muda. Tarian ini sering hadir dalam pesta adat, perayaan, sampai acara syukuran. Tapi lebih dari sekedar hiburan, Tari Dero menyimpan makna persatuan dan rasa syukur. Semua yang menari berada dalam satu lingkaran, sejajar tanpa perbedaan. Lewat Tari Dero, kita diingatkan kalau budaya bukan cuma buat ditonton, tapi buat dirasain bareng. Sederhana, hangat, dan bikin kita merasa dekat satu sama lain.
1: Selamat pagi teman Pro 2. Jangan lupa untuk follow Facebook, Instagram, dan YouTube channel di RRI Pro 2 Singaraja.

0: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.
1: 105,4 Pro 2 FM Singaraja. Teman terbaik kamu. Teman terbaik kamu.
2: Oke, teman Pro 2 buat kamu yang suka dunia teknologi ya. Sesaat lagi gue sedih bakal share informasi seputar teknologi yang terupdate. So, jangan kemana-mana, tetap di sepada.

0: Buku Mimpi Itu Gratis adalah buku karya Ayusa dari Bali yang terbit di tahun 2016. Menghadirkan semua kisah yang memikat tentang perjalanan seorang guru bernama Ayu dan 7 anak siswanya di pedalaman Papua. Penulis dengan apik menggambarkan kehidupan mereka yang penuh semangat, kesederhanaan, dan kerjasama. Kisah dimulai dengan pengenalan karakter utama guru Ayu dan 7 muridnya yang memiliki mimpi besar meski dihadapkan pada keterbatasan dan tantangan di desa alang-alang. Setiap karakter anak diwarnai dengan keunikan dan semangat belajar yang menginspirasi. Dari Salomo yang penuh semangat, hingga Dahlia yang berani dan Nelson yang tak pernah menyerah, setiap anak memberikan pelajaran berharga tentang kehidupan. Buku ini tidak hanya mengisahkan perjalanan belajar di sekolah, tetapi juga menghadirkan tradisi dan kehidupan sehari-hari masyarakat Papua dengan indah. Tradisi bakar batu, pembuatan pohon Natal dari ranting, hingga makna tanda tangan, semuanya dijelaskan dengan detail yang memukau. Keunggulan buku ini terletak pada pesan-pesan inspiratif yang disampaikan dengan sederhana namun dalam. Pembaca diajak untuk menghargai kehidupan, memupuk mimpi besar, dan belajar dari semangat dan kerja anak-anak di desa alang-alang. Bahasa yang digunakan pengarang mudah dipahami, membuat pesan-pesan dalam buku mudah tersampaikan kepada pembaca. Meski begitu, ada kelemahan kecil pada desainer cover dan kualitas kertas yang digunakan. Tapi kekurangan ini tidak mengurangi daya tarik isi buku yang begitu menginspirasi. Secara keseluruhan, buku Mimpi Itu Gratis layak menjadi bacaan bagi siapa saja yang ingin terinspirasi oleh semangat, keberanian, dan mimpi-mimpi besar anak-anak Papua. Buku ini memberikan motivasi bagi pembaca untuk mengejar mimpi dan menghargai setiap warna kehidupan. Bacaan yang mengasyikkan, menyentuh, dan penuh inspirasi, buku ini menjadi sumber motivasi untuk meraih impian dan menghargai kehidupan dalam segala warnanya.
1: Literasi Esensi Buku, persembahan Radio Republik Indonesia Singaraja.
2: Teman terbaik kamu. Kamu lagi dengerin 105,4 FM.
3: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.
2: Teman

0: lagi teman Produa.
1: Teman Produa, yang bikin ngeri di tahun ini adalah ancaman digital makin gak kelihatan nih teman Produa. Kalau dulu ancaman itu email aneh atau link mencurigakan, sekarang bentuknya lebih halus. Bisa lewat aplikasi, akses publik, atau kebiasaan kita sendiri yang terlalu santai soal izin data nih. Faktanya teman Produa, banyak kebocoran data justru terjadi bukan karena diretas langsung, tapi karena pengguna tanpa sadar membagikan informasi pribadi, misalnya asal klik izin, pakai jaringan umum tanpa pengamanan, atau pakai kata sandi yang sama di banyak tempat. Jadi ancamannya bukan selalu dari luar, tapi sering datang dari kelengahan kita sendiri.
0: Seru kan? Dengerin terus Spada. Selamat pagi teman Pro 2. Setiap jam 6 sampai jam 10 pagi. Teman terbaik kamu.
2: 105,4 Prodo FM Singaraja. Teman terbaik kamu. Teman terbaik kamu.
3: Kalau ngomongin teknologi nggak ada habisnya deh. Kalau ngomongin soal ChatGPT ya sama kayak ngobrolin yang nggak ada habisnya ya. Ada aja yang baru gitu guys. Nah bisa sekarang untuk ChatGPT untuk fitur terbaru bisa banget lah ya. Fitur terbarunya namanya fitting guys, yaitu untuk fitting baju virtual sebelum check out. Waduh, chatbot kecerdasan buatan OpenAI ChatGPT ya yeah, baru aja nunjukin kalau ya kalau kita milih baju itu bisa menggunakan AI gitu guys. Jadi dibantu lah sekarang ya. Nah namanya fitting ya, fitting ya, seperti judulnya gitu guys. Jadi virtual try on ini bisa melakukan semacam fitting baju secara virtual untuk melihat gambaran bagaimana kalau misalnya pakaian yang kamu pilih ya, yang mau kamu beli itu kamu pakai langsung gitu guys, kelihatannya seperti apa gitu ya. Dan ketika nemuin produk pakaian di hasil belanja, akhirnya ChatGPT langsung bisa ngetuk tombol try on dan kemudian ngunggah foto selfie atau seluruh badan kamu dan akhirnya bisa dipakaikan langsung di sana. Tinggal upload terus habis itu apply, yah ternyata langsung bisa kelihatan kamu gambarannya seperti apa kalau kamu pakai baju tersebut guys. Keren ya. Gak kebayang bakal ada AI yang seperti ini.

0: Aduh, besok pelajaran bahasa Inggris, males banget.
1: Loh, emang kenapa?
0: Ya iyalah, susah itu.
1: No, ya dek. Siapa bilang belajar bahasa Inggris itu susah? Sini, aku kasih tahu tempat belajar bahasa Inggris yang mudah, seru, dan gratis.
0: Hah? Di mana tuh?
1: Yuhu, bener banget. Jawabannya ya di English Corner Pro 2 RRI Singaraja lah. Di sini kamu bisa belajar bahasa Inggris dengan cara yang fun dan gampang bareng narasumber ahli dan host berpengalaman. Yuk dengerin English Corner di Pro 2 RRI Singaraja setiap Jumat pukul 17-18 WITA. Don't miss it. Belajar bahasa Inggris jadi lebih seru di Pro 2 English Corner.

Sekarang ada Instagram teman Pro 2 yang ternyata punya AI baru, guys. Wow. Ini luncurnya fitur terbaru berbasis kecerdasan buatan atau AI yang bernama Edit Assistant. Nah, sesuai namanya, jadi fitur ini hadir untuk aplikasi edit video dan edit milik Instagram gitu ya. Dan Edit Assistant ini dalam bentuk chatbot yang bisa diajak kreator ngobrol untuk menganalisis performa konten di akun. Dan AI ini juga katanya bisa membaca dan mengumpulkan informasi terkait metrik akun, mulai dari jumlah views, pertumbuhan followers, sensi video, like, share, sampai komentarnya, guys. Gila, keren banget. Butuh untuk AI yang satu ini untuk Instagram? Ya udah, kamu coba aja dulu.

0: enak banget loh ini. Yang ini juga enak. Punya kamu gimana? Enak nggak?
1: Ih, kamu ngapain sih sibuk banget?
0: Bentar, aku lagi nungguin nih.
1: Dias kan nggak kesini.
0: Apa sih? Aku itu nungguin Indonesia Chat Top 20.
1: Ah, udah mulai. Cinta yang
2: persaingan 20 besar lagu Indonesia teratas dan terhit minggu ini. Setiap Sabtu, jam 2 siang. Pro 2 Singaraja, teman terbaik kamu.
3: Teman terbaik kamu.
4: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.
5: 105,4 Pro 2 FM Singaraja. Teman terbaik kamu.
6: Teman terbaik kamu.

Tadi sudah ada AI dari OpenAI ya, atau ChatGPT. Terus kemudian ada Instagram juga yang keluarin Edit Assistant, dan sekarang ada Gemini dari Meta ya, yang resmi rilis Gemini for Argan ya. AI Google yang diklaim katanya unggulin beberapa AI lainnya gitu guys. Dan salah satunya adalah untuk model AI Frontainer yang paling baru buatan Google, yang dirancang khusus untuk menangani berbagai pekerjaan kompleks dalam waktu panjang. Dan katanya sih kemampuan yang ditawarin untuk model yang satu ini cukup pemrograman, kemudian bekerja di profesional di bidang keuangan dan hukum, sampai juga pertahanan keamanan cyber guys. Waduh, di bidangnya cyber gitu ya. Gimana, butuh cyber? Bisa coba nih Gemini for Argan.

Selamat Radio, thank you banget buat kamu yang udah stay tuned to this pada hari ini ya. Tapi jangan kemana-mana, ada Kak Ita yang nemenin kamu di yang pastinya nanti di santai siang sampai nanti di jam 3 sore. Oke, okay? So stay tuned terus di Pro 2 FM, nomor terbaik kamu karena kita Indonesia. This is a song here from Lomba Sihir atau Silon 7, Lompat Lebih Tinggi.

0: Eh, minggu depan ada pawai budaya di alun-alun. Kamu ikut nggak?
1: Ikut dong. Aku pengen lihat tari dan dengar gamelan.
0: Iya, makanya kita harus bangga. Budaya Bali itu warisan leluhur. Kita bisa lestarikan mulai dari hal kecil, kayak belajar bahasa Bali atau ngayah di desa.
1: Benar. Kalau bukan kita yang jaga, siapa lagi?
2: Ayo lestarikan budaya Bali, karena budaya adalah jati diri bangsa.

0: 1. Ketuhanan yang Maha Esa.
1: 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab.
2: 3. Persatuan Indonesia.
3: 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan.
4: 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Saya Sarwana.
1: Rita Effendi.
2: Aji Sutama.
3: Ita Purnamasari.
0: Dedi Dukun.
5: Singaraja.
6: Teman terbaik kamu.
5: Info Pro 2.

dari kawasan Gajah Mada 144 Singaraja Buleleng Bali Indonesia. Inilah info Pro 2 selengkapnya disampaikan Iren Amora. Teman Pro 2 Badan Narkotika Nasional Kabupaten BNNK Buleleng mengajak masyarakat lebih peduli terhadap potensi penyalahgunaan dan peredaran narkotika di lingkungan sekitar. Masyarakat diminta tidak bersikap pasif apabila menemukan adanya indikasi yang mengarah pada penyalahgunaan narkotika. Partisipasi masyarakat dinilai penting karena upaya pencegahan dan pemberantasan narkotika tidak dapat dilakukan oleh aparat saja. Kepala BNNK Buleleng Komang Yuda Murdianto mengatakan masyarakat memiliki peran penting ya dalam membantu mendeteksi persoalan narkotika di lingkungan masing-masing. Menurutnya masyarakat perlu memiliki kepedulian sekaligus keberanian untuk menyampaikan informasi apabila menemukan indikasi penyalahgunaan narkotika. Langkah tersebut menjadi bagian dari upaya bersama untuk mencegah persoalan narkotika semakin meluas. Terakhir, Palang Merah Indonesia PMI Kabupaten Buleleng mengingatkan masyarakat untuk meningkatkan kewaspadaan terhadap kebakaran. Sejumlah kejadian dapat dipicu kelalaian, seperti penggunaan dupa tanpa pengawasan, membakar sampah, dan membuang puntung rokok sembarangan. Kepala Markas PMI Kabupaten Buleleng, Made Pasayasa mengatakan masyarakat perlu memperhatikan bahan-bahan yang mudah terbakar di lingkungan rumah serta memastikan sumber api telah benar-benar padam. Masyarakat juga diminta tidak membakar sampah ketika angin kencang karena api dapat dengan cepat menyebar. Sementara itu penggunaan rokok di tempat terbuka juga perlu diperhatikan agar puntung yang masih menyala tidak menjadi sumber kebakaran. Demikian info Pro 2. Aku Irana Mora, terima kasih dan selamat mengikuti acara selanjutnya Pro 2 RRI Singaraja, teman terbaik kamu karena kita Indonesia.

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital, sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.

Alright teman Pro 2, aku Irana Amora nemenin kamu di Santai Siang. Kali ini kita awali dengan Pro 2 Hit List. Yuk buruan buat kamu yang pengen dengerin lagu favorit, jangan lupa di WhatsApp di 0811399 1054. Aku tunggu ya WhatsAppnya yang belum. Kalau yang udah sabar, aku bacain satu persatu. Karena ini ada dari Tia, minta lagunya Tomorrow X Together, ya love song buat, terima kasih. Oke. Kak, aku dari Ina, minta lagunya Barcelona dong yang Jalan Tengah buat Karen, makasih. Oke, okay, this is our new entry ya teman Pro 2. Lanjut, hai Kak, dari Oming ya, minta lagunya Ben si Hombing, sama-sama menunggu buat Karen. Thank you so much. Oke, okay, ditunggu lagunya.

0: Aduh, besok pelajaran bahasa Inggris, males banget.
1: Loh, emang kenapa?
0: Ya iyalah, susah itu.
1: No, ya dek. Siapa bilang belajar bahasa Inggris itu susah? Sini, aku kasih tahu tempat belajar bahasa Inggris yang mudah, seru, dan gratis.
0: Hah? Di mana tuh?
1: Yuhu, bener banget. Jawabannya ya di English Corner Pro 2 era di Singaraja lah. Di sini kamu bisa belajar bahasa Inggris dengan cara yang fun dan gampang bareng narasumber ahli dan host berpengalaman. Yuk dengerin English Corner di Pro 2 era di Singaraja setiap Jumat pukul 17 sampai 18 WITA. Don't miss it. Belajar bahasa Inggris jadi lebih seru di Pro 2 English Corner.

Oke, teman pro 2, mau say hi dulu ya untuk kamu yang baru aja gabung, dan mau say hi juga untuk yang udah kirim WhatsApp di 0811399 1054. Ada siapa ya? Hai, dari Wina yang pengen dengerin lagu dari Raisa dong kak ya, dengan pengganti aku. Terima kasih, sama-sama. Oke, siap, lanjut kak. Dari Eni ya, minta lagunya Billie Eilish, What Was I Meant For. Oke, siap. Oke kak, dari Shanti ya, minta lagunya Kunto Aji Mercusuar buat Karen, thank you. Oke, diputerin satu persatu, ditunggu teman perdua lagunya. Yang belum, langsung aja kirim WhatsApp di 0811399 1054.

0: Aduh, enak banget, tapi udah kenyang. Sisanya buang aja dah.
1: Eh, jangan dibuang, Dik. Sayang banget, itu masih bisa dimakan.
0: Alah, cuman sedikit kok.
1: Justru dari sedikit, itu kalau semua orang buang jadi masalah besar.
0: Iya juga ya. Berarti selama ini aku nyumbang pemborosan dong.
2: Ketahanan pangan bukan cuman soal produksi, tapi juga cara kita menghargai makanan. Apa yang kamu sisakan hari ini bisa jadi yang orang lain butuhkan.
3: Pro 2 FM, sampai siang di Pro 2 FM.
4: Sampai kamu. Sampai siang di Pro 2 FM.

Okay, teman pro 2 itu single ya, yang tentunya dari Kunto Aji yang mercusuar. Lanjut, ada Ogi yang minta lagunya J Balvin, Bonita buat kalian, makasih. Okay. Kak, lagunya milih Sahard dan lebih dari siapapun, dari Cynthia. Okay. Hai Kak, dari Tia, dia yang ada di Sambangan, lagunya Sofia Carson, I Hope You Know. Okay. Ditunggu ya teman Pro 2 lagunya, nanti aku puterin satu persatu. So tetap di Pro 2 RR Singaraja.

Pengen beli perhiasan biar makin kece dan nyentrik, tapi bingung dan kurang yakin. Apakah perhiasan emas yang kita beli itu original atau tiruan? Ada beberapa cara untuk membedakan emas asli dan emas palsu. 1. Uji berat. Emas asli lebih berat. Jika kamu punya perhiasan emas, coba timbang. Bandingkan dengan berat yang biasanya. Kalau terasa lebih ringan, bisa jadi itu palsu. Uji magnet. Coba dekatkan perhiasan kamu dengan magnet. Emas asli tidak akan tertarik. Jadi kalau perhiasan kamu lengket, itu pertanda bukan emas asli. Uji asam. Pakai asam uji emas yang bisa kamu beli di toko perhiasan. Teteskan sedikit asam ke permukaan emas. Kalau warnanya tetap sama, berarti emasmu asli. Tapi kalau berubah, hati-hati, itu mungkin palsu. Uji gores. Goreskan perhiasanmu di permukaan keramik. Emas asli akan meninggalkan jejak berwarna emas, sedangkan yang palsu biasanya meninggalkan warna lain. Periksa cap atau stempel. Lihat di perhiasan kamu ada cap atau stempelnya enggak? Emas asli biasanya ada tanda kadar seperti 14K, 18K, atau 24K. Uji air. Coba jatuhkan perhiasanmu ke dalam air. Emas asli biasanya tidak akan tenggelam sepenuhnya karena densitasnya. Kalau bisa tenggelam, itu tanda bahwa mungkin itu bukan emas asli. Kalau mau lebih yakin, bawa aja perhiasan kamu ke ahli atau laboratorium pengujian logam untuk cek keasliannya.

Well, teman Pro 2, aku mau say hi dulu nih ya. Dari siapa nih? Baca WhatsApp lagi deh. Ini okay, dari Kak Lara ya, yang pengen dengerin lagunya dari Billie Eilish ya. Okay, Billie Eilish. Oh, udah nyanyi tadi ya. What was I made for? Sorry banget Kak Lara. Dan ini kita udah segmennya habis, segmen Pro 2. Jangan lupa untuk dengerin Pro 2 RR Singar aja terus di Santai Siang, karena nanti aku bakal nemenin terus ya sampai jam 3. Tetap di sini.

0: kita puterin lagi yuk yang seru di Santai Siang.
1: Jadi gini, buat kamu teman berdua ya, punya tabungan itu emang penting ya. Tapi ada yang lebih penting lagi nih teman berdua, yaitu dana darurat yang tentunya juga perlu kamu pikirkan nih. Dana ini bisa digunakan ketika ada kejadian yang tidak terduga teman berdua, seperti kehilangan pemasukan, kebutuhan keluarga, atau barang penting yang rusak teman berdua. Besarnya bisa dibangun secara bertahap sesuai dengan kemampuan kamu. Jadi nggak harus langsung banyak, yang penting ada uang yang emang nggak disentuh kecuali untuk keadaan darurat teman berdua. Kira-kira kamu udah punya belum nih?
0: Santai Siang jam 10 sampai jam 3 sore.

0: banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax sekali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
2: Waktunya Pro 2 Hitlist.

0: Abdi, Abdi, aku bawa kue nih, mau gak?
1: Wih, enak banget. Mau dong, minta satu.
0: Cuci tangan dulu dong.
1: Loh, cuci tangan? Ini kue menghindari masalah ya?
0: Bukan cuci tangan itu maksudnya. Cuci tangan pakai air.
1: Alah, gak usah. Tanganku bersih kok. Nih, lihat. Kayak gak tahu tanganku aja.
0: Dih, tangan yang kelihatannya bersih belum tentu hygiene. Kalau gak cuci tangan, kamu gak boleh minta kue ini.
1: Iya, aku cuci. Mana kuenya?
0: Udah habis, kelamaan.
2: Santai siang di Prodo FM.
3: Teman terbaik kamu.
4: Santai siang di Prodo FM.

0: Pernah gak sih kamu memperhatikan sidik jari di ujung jarimu? Kelihatannya sih biasa aja, tapi ternyata gak ada dua orang di dunia yang punya pola sidik jari yang benar-benar sama loh. Bahkan anak kembar identik sekalipun. Sidik jari mulai terbentuk sejak masih di dalam kandungan, sekitar usia kehamilan 3-6 bulan. Bentuknya dipengaruhi oleh faktor genetik dan juga posisi janin saat berkembang. Sehingga hasil akhirnya selalu unik. Karena itulah sidik jari sering digunakan sebagai identitas untuk membuka ponsel, absensi, hingga membantu proses penyelidikan kepolisian. Jadi, kalau ada yang bilang semua sidik jari itu sama, sekarang kamu udah tahu nih jawabannya. Unik, seperti setiap orang yang memilikinya.
1: Pro 2 FM, santai siang di Pro 2 FM. Terbaik.

0: Pernah coba menggelitik diri sendiri? Biasanya gagal kan? Padahal kalau orang lain yang melakukannya, kita bisa langsung tertawa. Nah, ternyata hal itu ada penjelasan ilmiahnya. Menurut para ilmuwan dari University College London, otak kita punya bagian bernama cerebellum yang bertugas memprediksi gerakan tubuh sendiri. Jadi, saat kita mencoba menggelitik diri sendiri, otak sudah tahu apa yang akan terjadi dan otomatis menurunkan reaksi kejutan. Berbeda kalau orang lain yang melakukannya, karena otak tidak bisa menebak sentuhan itu. Hasilnya, kita merasa geli, terkejut, bahkan bisa tertawa tak terkendali. Fakta sederhana ini menunjukkan tubuh manusia adalah sistem yang luar biasa. Bahkan untuk urusan rasa geli pun, otak tetap bekerja dengan cermat dan teratur. Lucu ya, tubuh kita ternyata punya sistem pertahanan terhadap rasa geli buatan sendiri.
1: Single terbaru RRI Produ FM.

0: terbaik kamu. Kamu lagi dengerin 105,4 FM.
1: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.
0: Teman terbaik kamu.
2: Pro 2 FM. Hey, this is

105,4 FM Pro 2 RRI Singaraja, teman terbaik kamu karena kita Indonesia. Teman Pro 2 masih bareng aku ya, Iren Amora, dan kita ke motif ya. Untuk informasi kali ini aku punya info ya, gimana sih ide dan konten yang gampang diterapkan UMKM pemula. Nah, kalau kamu udah punya akun bisnis tapi masih bingung mau posting apa, nah jangan sampai akun kamu sepi ya karena konten yang kurang menarik. Nah, memang sebagian UMKM ini udah memanfaatkan pemasaran digital untuk usahanya, tapi salah satu platform yang rame misalnya Instagram ya, karena punya lebih dari 1 miliar pengguna di seluruh dunia, sehingga menjadi peluang besar bagi kamu untuk menjangkau pasar yang lebih luas. Nah, dengan kecepatan penyebaran informasi yang tinggi, Instagram dimanfaatkan sebagai media pemasaran digital yang efektif nih. Nggak cuma untuk menampilkan produk, platform ini juga dapat digunakan untuk membangun hubungan dengan pelanggan, meningkatkan kepercayaan, sampai mendorong penjualan. Gitu nih teman-teman berdua ya.

0: acara komunitas, jadi di mana nih?
1: Masih nyari tempat. Pengennya yang fleksibel dan strategis.
0: Gampang. Wantilan RRI Singaraja aja.
1: Serius? Bisa buat event kreatif?
0: Bisa dong. Catering, workshop, pentas seni, semua masuk. Tempatnya nyaman dan gampang diatur konsepnya.
1: Wah, wah, wah. Fix ini.
0: Yuk, langsung ke kantor RRI Singaraja, Jalan Gajah Mada nomor 144 Singaraja Bali, atau hubungi marketingnya Dini di 081-236-274-875 atau Asri 081-558-364-729.
2: Wantilan RRI Singaraja, ruang seru untuk acara kamu.

teman produk, kalau kita ngomongin ide konten sih, ya sebenarnya pentingnya apa konten sama konten Instagram untuk bisnis? Ya penting banget sih ya, untuk meningkatkan brand awareness ya, membangun kepercayaan pelanggan, meningkatkan engagement ya seperti like, komentar, share, dan mendorong keputusan pembelian. Nah, jadi selain itu juga cara kamu menyajikan konten bakal sangat memengaruhi gimana sih audiens memandang bisnis kamu ya. Makanya dengan konten yang konsisten, informatif dan menarik, kamu punya peluang besar untuk mengembangkan bisnis kamu.

0: Ngantuk banget nih.
1: Jam rawan nih guys. Baru juga jam 10, tapi muka udah melar kayak karet bekas.
2: Makanya, jangan keseringan skip sarapan atau cuma ngandelin kopi saset doang.
0: Duh, pantesan otakku nge-lag pas guru jelasin. Butut naga ternyata.
1: Tenaga juara itu asalnya dari piring kita. Makanya, yuk manfaatin program makan bergizi gratis alias MBG.
2: Menunya komplit, ada karbo, protein hewani, sayur segar, sampai buah. Gak cuma enak, tapi pas buat asupan harian kita.
1: Biar gak gampang sakit, fokus belajar, dan makin produktif mengejar mimpi.
2: Makan bergizi, fisik jadi happy.
3: Siang di Prodo FM.
4: Teman terbaik kamu.
5: Sampai siang di Prodo FM.

Oke, teman berdua, kalau kita ngomongin konten, terus bikin konten apa dong, Kak Iren, gitu ya. Nah, ada beberapa ide konten di Instagram yang tentunya bisa kamu aplikasikan pada akun bisnis kamu. Misalnya, testimoni pelanggan. Nah, ini bisa untuk meningkatkan kepercayaan calon pelanggan kamu ya, karena udah menunjukkan pengalaman nyata dari pengguna produk kamu. Nah, kamu bisa membagikan ulasan dalam bentuk foto, video, atau tangkapan layar percakapan pelanggan, gitu ya. Misal kalau makanan ya, wah ternyata enak banget Kak, next mau order gitu atau apalah ya. Ini bisa bikin bisnis kamu terlihat lebih percaya dan relatable. Ada juga kolaborasi, collab ya. Ini untuk menjangkau lebih banyak calon pelanggan ya. Jadi bekerja samalah dengan influencer atau brand-brand lain yang punya target pasar serupa ya. Bisa juga membuat konten tutorial, ini bisa ngasih nilai tambah karena membantu calon pelanggan memahami cara pakai produk kamu dengan lebih maksimal, misal untuk produk kecantikan atau lainnya ya teman berdua. Disesuaikan aja sih sebenarnya sama ya apa bisnis UMKM yang kamu jalankan. Kalau makanan ya mungkin undang food blogger untuk review, atau mungkin ya testimoni tadi, kalau ada yang bilang enak mau repeat order ya bisa di posting di Instagram kamu.

Media sosial itu bukan cuma tempat curhat dan upload story ya, tapi juga bisa jadi penyelamat saat bencana. Ingat nggak pas gempa atau banjir? Banyak info titik evakuasi, permintaan bantuan, sampai daftar orang hilang tersebar lewat Instagram, Twitter, dan WhatsApp. Tapi ingat ya, jangan asal posting. Cek dulu validitasnya dan gunakan tagar yang tepat biar mudah dilacak tim SAR. Satu postinganmu bisa bantu orang bertahan. Jadi, yuk pakai media sosial dengan cerdas, apalagi di masa darurat.

Hey, teman pro 2, kalau kita ngomongin konten apa yang harus ya diterapin, nah ini ada beberapa ide lagi, yakni ada konten interaktif. Misalnya ini melibatkan tujuannya ini adalah meningkatkan engagement ya, karena libatin audiens secara langsung. Misalnya kamu memanfaatkan fitur seperti polling ya, pertanyaan. Misalnya kalau kamu bisnis makanan ya, misalnya bikin cake coklat atau vanilla atau apa, tebak harga produk dalam kolom komentar dan lain sebagainya. Konten edukasi juga bisa teman pro 2, dan hari-hari besar dan juga momen spesial. Jadi kamu bikin tuh yang ngucapin selamat tahun baru ataupun ucapan-ucapan lain sehingga kamu dikenal gitu ya. Oh ini siapa? Oh ini apa sih sebenarnya, bisnis apa ya? Pastinya bakal ada yang kepo. Nah, selamat mencoba ya. Mudah-mudahan bisnis konten-konten kamu bermanfaat untuk naikin dan juga membranding usaha UMKM kamu.

0: Saya mau pesan kopi susu gula arennya satu, mie goreng jumbonya satu, sama cemilannya, mau donat coklatnya dua, sama matchanya dua ya mas. Duduknya di sana ya mas.
1: Oke mbak, kopi susu gula arennya satu, mie goreng jumbonya satu, sama cemilannya, donat coklatnya dua, sama...
2: Banyak minum minuman manis, cemilan manis, dan makanan penutup dapat meningkatkan resiko obesitas, diabetes, dan penyakit jantung. Mulai dengan langkah sederhana, perbaiki pola makan, kurangi konsumsi yang manis-manis, dan olahraga setiap hari agar tubuh lebih sehat.
3: Siang di Prodo FM.
4: Teman terbaik kamu.
5: Sampai siang di Prodo FM.

105.4 FM Pro 2 RRI Singaraja, teman terbaik kamu. Karena kita Indonesia, teman Pro 2, aku balik lagi. Dan sekarang informasi dari dunia olahraga. Ya, untuk kamu semua yang baru aja gabung, selamat dengerin Pro 2 RRI Singaraja. Nah, ini ada kabar nih ya, hasil kualifikasi MotoGP Jepang, di mana Jorge Martin mengamankan pole position MotoGP Jepang 2026 setelah tampil tercepat pada sesi kualifikasi Sabtu 3 Oktober 2026. Pembalap itu mencetak rekor putaran baru di sirkuit Motegi dengan waktu 1 menit 42,371 detik ya. Jadi Martin amankan pole position, sedangkan Marquez ya, Marc Marquez ada di posisi kedua. Aku baca infonya dari RRI.co.id.

0: RRI jadi lebih mudah dan praktis. Unduh aplikasi RRI Digital dan nikmati berbagai program unggulan di genggaman kamu. Dengan desain yang user-friendly dan berbagai fitur menarik, RRI Digital siap menjadi platform hiburan dan informasi pilihan kamu. Dengarkan siaran langsung dari seluruh saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Tak sempat mendengar siaran favoritmu? Gunakan fitur podcast dan rewind, dengarkan kapan saja. Dapatkan berita terkini dan update langsung dari RRI Digital tanpa perlu buka situs lain. Bahkan kamu bisa berinteraksi langsung dengan penyiar, ikut polling, kirim pesan suara, dan masih banyak lagi. Dan yang terbaik, gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS. RRI Digital, RRI Digital. Radio tanpa batas, informasi dalam genggaman.
1: Pro 2 FM, santai siang di Pro 2 FM.
2: Terbaik kamu. Sampai siang.

satu sekian kemungkinan orang di dunia. Kamu dapatnya aku, tampang tak seberapa, keren juga relatif, tapi masalah funny.

Alright teman Pro 2, informasi dunia olahraga berikutnya nih. Ada kabar ya, dari olahraga apa ya sekarang ya? Dari tenis ya. Jadi Naomi Osaka mengawali kiprahnya di China Open 2026 dengan kemenangan atas Maria Timofeeva pada Jumat 2 Oktober 2026. Petenis Jepang itu membutuhkan 3 set ya untuk mengamankan tiket babak kedua setelah bertarung selama 2 jam 4 menit. Jadi dia menundukkan Timofeeva dengan skor 6-3, 3-6, 6-3. Osaka harus meningkatkan permainannya setelah lawan memberikan perlawanan ketat sepanjang pertandingan di Lotus Court National Tennis Center Beijing. Okay, congratulations ya. Dan informasi ini kembali aku baca dari rri.co.id, dan kamu juga bisa mengakses informasi lain serta mendengarkan siaran RRI di seluruh Indonesia melalui rri.co.id.

0: Duh, bocil.
1: Bocil apa sih bocil?
0: Bocil.
1: Ya, gak bocil. Punya Instagram kan? Facebook punya kan? WA ada kan?
0: Ada.
1: Nih, kamu tinggal kasih tahu list lagu yang kamu suka ke sosmed atau WA Pro 2 Singaraja.
0: Ih, mood booster banget.
1: Santai siang kamu bakal lain dari biasanya. Selain bisa kasih list lagu, kamu juga bisa dengerin info kuliner, UMKM, olahraga, hiburan, news update lokal dan nasional. Jam 10 sampai jam 4 sore.
2: Pro 2 FM, teman terbaik kamu. Santai siang di Pro 2 FM,
3: teman terbaik kamu.
4: Santai siang di Pro 2 FM.

Teman Pro 2, informasi dari dunia olahraga berikutnya. Ya, aku ada kabar nih dari 4 atlet lead panjat tebing Indonesia yang tembus ke final nomor lead di Asian Games Aichi Nagoya 2026. Mereka adalah Putra Tri Ramadhani, Ramadhan Ri Raffiandi, kemudian Sukma Lintang Cahyani, dan Alma Ariela Asani. Putra yang akan disapa serondeng menempati peringkat ketiga semifinal putra dengan 36 hold, sementara Raffiandi berada di urutan ke 7 dengan 23 hold. Di sektor putri, Sukma menempati peringkat ke-6, sedangkan Alma berada di urutan ke-7. Keduanya mencatatkan 39 hold untuk memastikan tempat di final yang berlangsung Sabtu 3 September 2026 di Port Messi Nagoya Exhibition Hall, Jepang. Kembali aku baca info yang dari RRI.co.id.

0: Oke, teman Pro 2, informasi berikut kembali dari dunia olahraga ya. Jadi Janice Chan harus mengakhiri langkahnya di China Open 2026 setelah kalah dari Diana Schneider pada putaran kedua nih. Petenis Indonesia itu menyerah 0-6-4-6 dalam pertandingan di lapangan Crest Lotus Beijing Jumat 2 Oktober 2026 ya. Jadi Janice kesulitan mengembangkan permainan pada set pertama sehingga tidak mampu merebut satu game pun. Petenis kelahiran Jakarta kemudian meningkatkan perlawanan dan tampil lebih kompetitif pada set kedua, tapi Schneider mampu mempertahankan kembali pertandingan sampai memastikan kemenangan 2 set langsung. Dan hasil itu membuat Janice gagal melanjutkan kiprahnya di turnamen WTA 1000 tersebut. Gak apa-apa ya, MT sudah berusaha, semangat, tetap semangat untuk pertandingan-pertandingan berikutnya. Kembali aku baca dari rri.co.id.
1: Sih, kamu mikir mimpi kamu buat kuasai teknologi dunia itu kejauhan.
2: Pro 2 FM, santai siang di Pro 2 FM.

0: sih? Kamu mikir mimpi kamu buat kuasai teknologi dunia itu kejauhan? Jawabannya, gak ada kata terlalu tinggi buat anak muda Indonesia.
1: Bener banget. Lewat Sekolah Garuda, pemerintah hadir buat ngebus potensi kamu di bidang sains, teknologi, riset, sampai kepemimpinan.
0: Ini saatnya kamu terbang tinggi dari Sabang sampai Merauke, siap tembus kampus-kampus top dunia.
1: Bukan cuma jago teori, tapi berkarakter kuat dan siap bawa perubahan nyata buat negeri.
0: Yuk, berani bermimpi besar.
1: Sekolah Garuda, lompatan hebat anak bangsa, menggapai dunia.

0: Teman Pro 2, informasi terakhir dari dunia olahraga, Philadelphia 76 Ears telah menjalani pemusatan latihan selama 3 hari ya, menjelang musim baru NBA. Sixers serius itu mempersiapkan musim baru dengan roster yang diperkuat sejumlah pemain bintang. Nah, dilansir dari laman NBA, jadi Jaylen Brown tampil impresif bersama Boston Celtics pada musim 2025-2026. Ia mencatat rata-rata 28,7 poin per pertandingan dengan rekor tim 56-26. Okay, informasi ini sekaligus mengakhiri kebersamaan aku ya di Santai Siang, karena saat lagi ada Indonesia Chart Top 20 bareng kakak Ita. Lanjut di Sore Ceria pastinya nanti kamu jam 3 sampai jam 7 ya, bakal ditemenin sama kakak Wira. Aku Ira Ramora, jangan lupa dengerin terus Pro 2 RRI Singaraja, teman terbaik kamu, karena kita Indonesia.
1: Yuk dengerin via web streaming rri.co.id.

0: terbaik kamu. Pro 2 FM.
1: Saya BCL, kamu lagi mendengarkan RRI Pro 2 FM dan satu-satunya radio yang menjadikan generasi muda sebagai headline.
2: Kami dari JKT48. Dengarin terus RRI Pro 2 FM.
3: Kami dari Noah. Kami hanya mendengarkan

105,4 FM Pro 2 Singaraja, teman terbaik kamu. Hai, apa kabar Sabtu siang kamu teman Pro 2? Semoga masih semangat dan tentunya ditemani sama lagu-lagu Indonesia favorit kamu. Karena sekarang waktunya kita kembali ketemu di Indonesia Chart Top 20 bareng aku Ita Saputri. Nah, setiap Sabtu jam 2 siang kita bakal ngintip lagi persaingan 20 besar lagu Indonesia terpopuler dan terhits minggu ini. Dan yang namanya persaingan, pasti dong ada yang masih nyaman bertahan, ada yang minggu ini berhasil naik posisi, ada juga yang mungkin harus rela turun, bahkan ada yang harus ngucapin selamat tinggal dari chart. Kira-kira minggu ini siapa sih yang berhasil mencuri perhatian kamu? Lagu mana yang posisinya makin naik dan yang paling bikin penasaran, siapa sih yang bakal duduk di posisi pertama? So, jangan kemana-mana, karena selama satu jam ke depan kita bakal bongkar satu persatu perjalanan lagu-lagu yang masuk Indonesia Chart Top 20 minggu ini.

Kita mulai masuk ke bagian yang mungkin agak bikin sedih ya teman Pro 2, karena di setiap minggunya gak semua lagu bisa terus bertahan di Indonesia chart top 20. Ada yang naik, ada yang turun, dan ada juga yang minggu ini harus mengakhiri perjalanannya di chart. Dan untuk lagu pertama yang harus out of chart minggu ini datang dari Samuel Cipta lewat Jagat Rasa. Setelah beberapa waktu menemani persaingan di Indonesia chart top 20, minggu ini Jagat Rasa harus rela keluar dari 20 lagu terpopuler minggu ini. Tapi tentunya perjalanan sebuah lagu gak berhenti cuman karena keluar dari chart. Terima kasih ya sudah pernah menjadi bagian persaingan di Indonesia Chart Top 20, Samuel Cipta. Yuk kita dengerin sekali lagi. Ini dia lagunya, Jagat Rasa.

lagu yang sudah lebih dulu meninggalkan persaingan, dan sekarang kita masuk ke lagu kedua ya teman Pro 2. Kali ini ada Juicy Lucy lewat hitsnya Gurun Hujan yang harus rela pamit dari chart. Lagu yang sempat naik turun dan tetap ikut ngeramein persaingan akhirnya minggu ini belum bisa kembali bertahan di 20 besar. Tapi tenang aja, keluar dari chart bukan berarti lagunya berhenti untuk kita dengerin. Untuk kamu yang masih suka Gurun Hujan, tetap bisa kamu request dan kamu nikmatin kapan aja ya. Dan sebelum benar-benar kita lepas dari persaingan minggu ini, yuk kita dengerin sekali lagi, ini dia Gurun Hujan dari Juicy Lucy.

ada satu lagu yang dari minggu ke minggu terus mengalami penurunan posisi nih teman Pro 2. Yap, lagu dari Raim Laodi dengan Ikro ya. Setelah sebelumnya ada di posisi 17, minggu ini kembali turun dan harus menempati posisi 19. Artinya persaingan di bagian bawah chart makin panas nih. Tinggal satu langkah lagi kalau mau bertahan di 20 besar. Jadi minggu depan kita lihat ya, Ikro bakal masih bisa bangkit atau justru harus mengakhiri perjalanannya.

Satu lagu yang pergerakannya beberapa minggu terakhir memang cukup berat untuk naik di chart teman Pro 2, dan minggu ini Roni Parulian dengan Walls Akhir Zaman harus mengalami penurunan yang cukup jauh. Dari yang sebelumnya ada di posisi 7, sekarang harus loncat ke 17. Wah, sempat masuk 10 besar ya, tapi minggu demi minggu pergerakannya memang belum terlalu banyak berubah, dan kali ini ya Roni Parulian harus menerima penurunan 10 posisi. Tapi masih ada waktu untuk kembali naik kok ya. Jadi karena selama masih ada di 20 besar, semuanya masih bisa berubah minggu depan. Sekarang kita dengerin dulu yuk, ini dia Walls Akhir Zaman.

Well, teman Pro 2, sekarang kita ketemu sama lagu yang ceritanya cukup dalam. Di seberang dari lomba sihir. Ini tuh cerita tentang perpisahan, penerimaan, dan sebuah hubungan yang sudah berjalan lama. Tentunya ada rasa khawatir tentang bagaimana kehidupan setelah ditinggalkan orang yang kita sayang. Tapi di sisi lain, lagu ini juga membawa pesan bahwa cinta yang tulus gak selalu selesai hanya karena jarak. Bahkan ketika seseorang yang kita sayang itu udah gak lagi ada di sisi kita. Nah, lagu yang diciptain oleh anggota Lomba Sihir ini minggu ini langsung masuk ke Indonesia Chart Top 20 sebagai new entry pertama di posisi 14. Wow, kira-kira minggu depan Di Seberang bakal bertahan atau justru mulai merangkak naik? Kita dengerin dulu lagunya yuk biar gak penasaran. Ini dia Lomba Sihir, Di Seberang.

Next, ada lagu yang bercerita tentang seseorang yang kehadirannya perlahan mengubah hidup dan membuat hari-hari yang tadinya kerasa biasa jadi jauh lebih berarti. Judulnya adalah Februari. Lagu terbaru dari Roni Palurian yang ditulis bersama Petra Sihombing dan Randy Pandugo ini, ada juga Petra Sihombing sebagai produsernya. Nuansa pop dengan sentuhan akustik yang hangat bikin lagu ini kerasa deket, apalagi buat kamu yang memang pernah ngerasain jatuh cinta yang tumbuh pelan-pelan sampai akhirnya berani membuka hati sepenuhnya. Dan minggu ini, Februari langsung masuk sebagai new entry di posisi 13. Wah, langsung masuk cukup tinggi ya. Kira-kira minggu depan gimana sih? Bakal terus naik atau masih bertahan di posisi ini? Kita dengerin dulu. Ini dia, Roni Parulian, Februari. New entry.

20 besar lagu Indonesia terpopuler dan terhits minggu ini Indonesia Chart Top 20, dan di 10 besar ada Nadine Basalamah dan Katiana lewat hits Ceritaku Ceritamu, sebuah kolaborasi yang mempertemukan dua perjalanan baru dalam satu karya. Menariknya teman berdua, lewat lagu ini Katiana untuk pertama kalinya itu ikut terlibat sebagai penulis. Sementara Nadif juga pertama kalinya menulis lagu untuk dinyanyikan oleh penyanyi lain sekaligus ikut bernyanyi sebagai rekan duet. Dan setelah 2 minggu berada di chart, Ceritaku Ceritamu berhasil naik dari posisi 11 ke posisi 10. Berarti masuk 10 besar ya. Kira-kira minggu depan bakal naik lagi kah? Atau justru bertahan di posisi ini?

8.

ada salah satu lagu yang sebelumnya sempat ngerasain manisnya posisi paling atas ya, selama 2 minggu berturut-turut. Rio Laxart dan juga Andi Rianto dengan Sumpah Mati itu ada di posisi juara. Tapi persaingan minggu ini ternyata membawa perubahan ya. Setelah 2 minggu bertahan di posisi pertama, Sumpah Mati harus rela turun cukup jauh ke posisi 7. Jadi singgasananya minggu ini harus dilepas dulu nih teman Pro 2. Tapi jangan salah ya, turun ke posisi 7 bukan berarti perjalanannya selesai. Masih ada kok kesempatan untuk kembali naik dan merebut posisi puncak. Minggu depan gimana ya? Kira-kira Sumpah Mati bakal comeback ke papan atas atau justru makin turun? Kita tunggu aja yuk pergerakannya.

Well, teman Pro 2 di posisi 5 besar ada Anggis Devaki untuk Kau Hargai. Lagu yang nyeritain tentang seseorang yang sudah berusaha memberikan yang terbaik, tapi ternyata apa yang diberikan itu belum dapat penghargaan atau apresiasi yang sepadan. Nah, kalau kamu pernah ngerasa sudah berusaha maksimal tapi malah gak dihargai, mungkin lagu ini cukup relate untuk kamu, teman Pro 2. Dan minggu ini untuk Kau Hargai berhasil naik satu peringkat ke posisi 5 besar. Tinggal 4 langkah lagi menuju posisi puncak. Kira-kira minggu depan bisa naik lagi gak ya? Kita lihat nanti ya pergerakannya seperti apa. Dan sekarang langsung aja kita dengarkan Anggis Devaki untuk Kau Hargai yang ada di posisi 5 Indonesia Chart Top 20.

0: Yes, teman Pro 2 makin ke atas, persaingannya makin bikin penasaran ya. Dan di posisi 2 ini ada Good Morning Everyone featuring Firsa Besari lewat lagunya Salah yang minggu ini berhasil naik dari posisi 3 ke posisi 2. Artinya tinggal satu langkah lagi menuju posisi puncak, tapi sebelum kita tahu siapa yang bakal jadi juara, masih ada satu posisi yang harus kita bongkar. Kira-kira siapa sih yang berhasil bertahan di nomor 1? Apakah ada kejutan baru atau justru lagu favorit kamu nih yang bakal jadi juaranya? Sabar dulu karena bakal aku recap dulu ya dari posisi 20 ke posisi 2. Stay positive. Indonesia Top 20. 20 besar lagu terpilih dari Hits Minggu ini. Di posisi 20 ada Adrian Khalif dengan 2001 kali, 19 Raim Laudi dengan Ikro, 18 Akbar Chalai featuring Bingse dengan Astaga Bercanda, 17 Roni Parulian, Walls Akhir Zaman. Di posisi 16 ada Tulus dengan Teh Hijau, 15 Naikila Main-Main Gue, 14 sebagai new entry yang pertama ada Lomba Sihir dengan Di Seberang, Roni Parulian, Februari sebagai new entry yang kedua ada di posisi 13, 12 Bernadia Laut Yang Tenang, 11 Tiara Andi ini Tulang dan Nadi, 10 Katiana featuring Nadif Basalamah Ceritaku Ceritamu, 9 Mahalini Percuma, 8 ada Barsena Bestandi dengan Jalan Tengah, 7 Rio Lakshad featuring Andi Rianto dengan Sumpah Mati, 6 Forevens dengan I Miss You Every Brand New Day, kemudian di posisi 5 besar ada Anggis Devaki dengan Untuk Kau Hargai, 4 The Overtones Makhluk Cahaya, 3 Bara Suara dengan Sementara, dan di posisi 2 ada Good Morning Everyone featuring Firsa Besari dengan lagunya Salah.
1: 20 lagu tanah air bersaing minggu ini di Indonesia Chart Top 20
2: dan posisi teratas paling puncak satu pilihan lagu tanah air number 1 di Indonesia Chart Top 20.

Yap, teman berdua, akhirnya kita sampai di posisi yang paling ditunggu-tunggu. Setelah 11 minggu ikut berjuang di Indonesia Chart Top 20, akhirnya lagu ini berhasil mencapai posisi puncak. Yups, betul banget, ada Irgi Taf dengan Masih Ada Cahaya dengan featuring Hindia ya, yang minggu ini resmi jadi juara Indonesia Chart Top 20. Yeay, selamat. Jadi lagu ini tuh membawa pesan yang cukup dalam ya, tentang bagaimana kita sebaiknya gak buru-buru menghakimi seseorang hanya dari apa yang terlihat. Karena bisa jadi di balik bendung atau gelapnya hati seseorang itu masih ada harapan dan cahaya yang tersisa. Dan setelah perjalanan panjang selama 11 minggu, akhirnya cahaya itu sampai juga nih di posisi nomor 1. Selamat buat Irgi Taf dan juga Hindia yang jadi juara minggu ini. Buat kamu juga yang dari awal request terus lagunya, nah akhirnya perjuangan kalian terbayar juga ya. Dan tentunya teman Pro 2, aku bakal pamit ya. Sebelum kita dengerin juara kita minggu ini, aku pamit dulu. Terima kasih banyak buat kamu yang udah temenin aku dari awal. Dengerin terus Pro 2 FM, teman terbaik kamu. Dukung terus musik Indonesia. Dan kita ketemu lagi di Indonesia Chart Top 20 minggu depan. Bye bye. Ini dia sang juara, Masih Ada Cahaya, Irgi Taf featuring Hindia.

Pernah gak sih ngerasa diri kamu tuh klamsi? Baru jalan dikit, kesandung. Pegang gelas, tumpah. Belum ngapa-ngapain, barangnya udah jatuh duluan. Nah, klamsi itu artinya ceroboh atau kikuk. Biasanya dipakai buat orang yang gerakannya gak terlalu luwes dan sering bikin kejadian kecil yang gak direncanain. Kata ini asalnya dari bahasa Inggris, tapi sekarang sering banget dipakai di obrolan sehari-hari. Bahkan kadang bukan buat nyela, tapi justru buat bercanda. Jadi kalau kamu sering jatuhin barang, bukan aneh dan bukan lebay. Bisa jadi kamu cuman klamsi.

Pukul 15 waktu Indonesia Tengah, waktunya Info Pro 2 bersama aku Wira. Berikut informasinya. Info pertama teman Pro 2, Badan Narkotika Nasional Kabupaten atau BNN Kabuleleng mengajak masyarakat lebih peduli terhadap potensi penyalahgunaan dan peredaran narkotika di lingkungan sekitar. Masyarakat diminta tidak bersikap pasif apabila menemukan adanya indikasi yang mengarah pada penyalahgunaan narkotika. Info selanjutnya teman Pro 2, Palang Merah Indonesia atau PMI Kabupaten Buleleng mengingatkan masyarakat untuk meningkatkan kewaspadaan terhadap kebakaran. Sejumlah kejadian dapat dipicu kelalaian seperti penggunaan dua tanpa pengawasan, membakar sampah, dan membuang puntung rokok sembarangan. Info terakhir teman Pro 2, Universitas Panji Sakti atau Unipas Singaraja memperluas jejaring kerjasama internasional dengan Van Hollarenstein University Belanda. Kerjasama tersebut ditandai dengan penandatanganan Memorandum of Understanding atau MOU pada Kamis 1 Oktober 2026 yang akan berlangsung selama 4 tahun. Kolaborasi ini berfokus pada bidang penelitian dan pengembangan solusi pengelolaan lahan berkelanjutan, khususnya dalam menangani persoalan Imperata Cylindrica atau alang-alang. Yaitu tadi Info Pro 2 pukul 15 waktu Indonesia Tengah bersama aku Wira. Sesaat lagi kita akan mengikuti International Chart Top 20 lokal yang dipandu oleh Kak Irene. So stay tune terus di Pro 2 RRI Singharja, teman terbaik kamu.

0: It's time. We're going to hear 20 best songs for this week. It's time to go.
1: 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, 0.
2: Dari kawasan Gajah Mada 144 Singaraja Buleleng Bali Indonesia, Pro 2 RR Singaraja, teman terbaik kamu karena kita Indonesia. Hai hai. Halo teman Pro 2. Selamat sore, good afternoon. How are you? Aduh, apa kabar? Mudah-mudahan sore ini, aduh, pokoknya kamu semuanya sehat-sehat selalu ya. Tentunya bahagia, rezeki lancar. Kemudian apa yang sudah dilewati dari pagi gitu kan ya. Mudah-mudahan semuanya berjalan dengan aman, lancar, dan sesuai yang kamu pengenin gitu ya. Nah, aku Irana Mora, the one and only, balik lagi ya di International Chart Top 20. Dan tentunya sore ini kamu bakal tahu ya 20 lagu teratas dan terhits minggu ini ya, untuk lagu internasionalnya. But teman Pro 2, sebelum itu aku mau kasih tahu dulu kalau ada satu single yang harus out of chart minggu ini, yakni single dari Madonna dengan Bring Your Love featuring Sabrina-nya setelah 15 minggu ya cuma bertahan di International Chart Top 20. Gak apa-apa sih teman Pro 2 ya, jangan sedih, karena nanti new entry kita pastinya ada satu juga artinya, dan bakal langsung di posisi berapa ya. Sabar dulu, karena aku mau langsung aja ke posisi ke-20 untuk minggu ini. Ada satu single yang tentunya memadukan genre dark techno cinematic ya, dengan khas vokal dan juga gaya khas dari si salah satu member Blackpink ini. Nah, lagunya menceritakan tentang konflik batin seseorang antara keinginan untuk menjadi baik dan sisi lain yang terus menarik ke arah sebaliknya. Nah, jadi ini dia di posisi ke-20 ada Anima and Lisa dengan Bad Angel.

0: Alright, teman Pro 2 di posisi 17 nih, yang sama kayak minggu lalu. Ini ada satu single dari Henry Moody yang Miss You, yang dirilis 15 Mei 2026 lalu. Tahu gak sih teman Pro 2, lagu ini bercerita tentang cinta, jarak, dan rasa rindu mendalam dalam hubungan jarak jauh. Makanya judulnya Miss You, Miss You Too. Daripada ngehalu, kita langsung aja ke posisi 16 untuk minggu ini. Ada satu single ya, yang tentunya dari girl group Rocky SM Entertainment ya, Heart to Heart, yang tentunya lagu ini langsung mencetak rekor fantastis dengan penjualan tertinggi di Hanteo, dan pada hari pertama ya udah langsung memecahin rekor dan tentunya memuncaki beberapa tanggal lagu. So ini dia posisi ke-16, Hearts to Hearts Lemon Tang.
1: Number 16.

0: Teman Pro 2, gak rasa udah di posisi ke-13 aja nih. Ada satu single yang tentunya dari Ariana Grande, Hate That I Made You Love Me. Aduh, ini lagunya memang dari album Peter ya miriknya gitu. Dan tentunya ini dirilis 29 Mei 2026 lalu. Ceritanya apa? Nah, lagu yang secara garis besar ini membahas tentang melepaskan ya sebuah hubungan yang ya tentunya mengungkapkan penyesalan atas satu hubungan sekaligus mencerminkan perasaan yang emosional. Aduh, benci pokoknya aku buat kamu jatuh cinta gitu sih ya. Ya udah, daripada kamu benci-benci, ini kayaknya juga ada relate-nya ya. Jadi ada apa ya hubungannya, karena ini memang lagunya yang menjadi new entry kita Teman Pro 2 langsung di posisi ke-12. Ini dirilis 25 Juni 2025. Tapi yang unik ini ya, dia di dalam video musiknya gitu kan ya, dalam wujud makhluk hibrida, yakni setengah manusia setengah kalajengking raksasa gitu ya. Aduh, udah pernah tahu kan siapa yang aku maksud? Yes, that's right, this is our new entry Teman Pro 2, Katy Perry dengan Watch It Burn.
1: This is the new entry, number 12.

0: Yap, teman pro 2, single Sienna Spiro dengan Great Expectation-nya ya ada di posisi ke-9, naik satu peringkat dari posisi minggu lalu. Tentunya lagu ini memang berhasil menduduki posisi nomor 1 di tangga lagu resmi Inggris ya setelah dirilis. Wah, keren banget dan ya. Dimana kamu tahu gak sih makna dan cerita di balik lagu terinspirasi dari pengalaman pribadi Sienna nih saat tinggal di New York yang menceritakan seseorang yang terus menunggu janji dari seorang yang gak pernah datang berkunjung. Jambu, janjimu busuk, janji palsu ya. Ya udah deh, daripada palsu-palsu kita ke posisi 8 aja. Ini gak palsu teman berdua, karena di posisi ke-8 ya, naik satu peringkat dari posisi 9 minggu lalu. Lagunya diisi oleh satu single yang tentunya dirilis 22 Juni 2026 sebagai bagian dari mini album kedua berjudul Lemon Tang. So please welcome, this is Hearts to Hearts dengan 15 Love.
1: Number 8.

0: Teman Pro 2 Cum ya, dari Baby Monster yang tentunya ada di posisi kelima minggu ini ya. Kamu tahu gak sih mini album mereka juga sama Cum ya. Ini ada 5 track lagu bervariasi dan konsepnya sih emang tampil beda ya dengan nuansa balap dan persona girl crush khas YG Entertainment. Tapi sayang banget nih harus turun 4 peringkat karena minggu lalu di posisi jawara kita. Gak apa-apa teman Pro 2, karena aku seneng ini ada posisi keempat minggu ini yang naik 2 peringkat dari 6 minggu lalu. Ada satu single yang tentunya di rilis gitu ya. Ini mini album Jepang perdana ya, yang berjudul juga Kiss and Tell, yang tentunya beserta video musik untuk lagu utamanya pada 24 Juli 2026. Dan ini juga menandai kembalinya aespa di pasar Jepang dengan membawakan 6 lagu orisinal baru berkonsep playful dan ceria. So please welcome, ini dia posisi keempat aespa, Kiss and Tell.
1: Number 4.

Kesan Pro 2 udah enggak rasa aja nih kita ada di posisi runner up alias nomor 2 ya di International Chart Top 20. This is Taylor Swift, I Know It, I Know You. Dan tentunya ini sebagai lagu tema utama untuk film animasi Toy Story 5. Lagu ini menandai kembalinya nuansa musik country dan terinspirasi dari karakter Jessie. Alright, sebelum kita ke jawara minggu ini teman Pro 2, jadi kamu harus menahan diri dulu, sabar, karena aku juga mau recap dulu dari posisi ke-20 sampai 1 minggu ini ya di International Chart Top 20, sambil kamu mikir-mikir lagi siapakah jawara kita minggu ini.

Posisi 20, Anima, Lisa, Beth Angel, 19, Dave, Rain Dance featuring Terms, 18, Olivia Rodrigo, The Cure, 17, Henry Moody, Miss You, 16, Hearts to Hearts, Lemon Tang, 15, Nona dengan Hong, 14, Charlie XCX, SS26, 13, Ariana Grande, Hate That I Made You Love Me, 12, Katy Perry, Watch It Burn, 11, Olivia Rodrigo, Honeybee, 10, Peggy Go, X Ira Star, Woman, 9, Sienna Spyro, Great Expectation, 8, Hearts to Hearts, 15, Love, 7, Benson Boone, The Time of My Life, 6, BTS, Normal, 5, Baby Monster, Tune, 4, Aespa, Kiss and Tell, 3, DJ Goja, Jason Derulo, X Melody, Michiku, 2, Taylor Swift, I Know It, I Know You. Yes, teman berdua, jawara kita siapa ya? Ini jawara kita ada di posisi kedua minggu lalu loh. Udah gimana-gimana, udah pada tahu siapa jawaranya. Sebentar ya, aku kasih clue dulu. Lagu ini ya tentunya dirilis 29 Mei 2026 di bawah naungan SM Entertainment sebagai bagian dari album studio kedua yang berjudul Lemonade, second album. So, sama teman pro dua seperti lagunya, this is and please welcome our winner Aespa and Becky G dengan Lemonade. Yeay.

0: saya Adera, saya hanya mendengarkan RRI Pro 2 FM, satu-satunya radio yang menjadikan generasi muda sebagai headline.
1: Halo, saya BCL, kamu lagi mendengarkan RRI Pro 2 FM, satu-satunya radio yang menjadikan

lagi dengerin Pro 2 FM, satu-satunya radio yang jadikan generasi muda sebagai headline. Pasti banyak yang rasa sepertiku. Dengerin terus Pro 2 FM Singaraja, teman

0: 105,4 FM Pro 2 RRI Singaraja, teman terbaik kamu karena kita Indonesia. Ya teman Pro 2, setelah tadi aku ngasih informasi buat kamu, kali ini aku mau ngajakin kamu untuk dengerin, aku mau ngobrol nih sama teman-teman dari Genre. Aku udah kedatangan tamu nih. Halo.
1: Halo Kak.
0: Wes, ada Antari dan Widya. Mungkin sebelum kita ngobrol lebih jauh tentang topik kita, life skill bekal remaja sukses di masa depan, bisa perkenalkan diri dulu mungkin. Oke. Okay. Satu-satu boleh, dari siapa?
1: Dari aku dulu.
0: Boleh.
1: Oke, halo teman-teman semua. Kenalin, aku dari Widya yang merupakan salah satu pengurus Forum Genre Kabupaten Buleleng yang saat ini menjabat sebagai sekretaris satu Forum Genre.
0: Oke.
1: Sama rekan aku.
2: Halo semuanya, perkenalkan aku Antari dari Forum Genre Kabupaten Buleleng. Jadi aku menjabat sebagai anggota Humas dan Ekonomi Kreatif.
0: Oke. Jadi seperti yang aku bilang tadi teman-teman berdua, aku kedatangan teman-teman dari Genre ini untuk bahas life skill bekal remaja sukses di masa depan. Kalau menurut kalian berdua nih, life skill itu sebenarnya apa sih?
1: Dari aku dulu ya.
0: Boleh.
1: Oke, jadi life skill itu sesuatu hal yang penting banget untuk kita perlu terapkan dalam kehidupan sehari-hari, Kak. Jadi kalau di program kita di Forum Genre itu ada 10 life skill nih sebenarnya yang akan
0: 10?
1: Ada 10, banyak banget. Dan dari ke-10 itu mungkin dari kita tuh banyak yang belum kita terapkan mungkin ya, karena memang agak ya susah seperti yang sekarang itu. Pengaruh teman sebaya itu sangatlah kuat gitu. Jadi untuk 10 life skill ini merupakan salah satu trip untuk kita bisa melaksanakan atau melakukan suatu kegiatan sehari-hari dengan positif sih sebenarnya gitu.
0: Gitu
1: dari
0: ya.
1: Aku sih gitu
0: 10,
1: ya.
0: 10 tuh. Wih, 10 banyak juga ya. Kalau menurut dari siapa? Antari gimana?
2: Kalau dari menurut aku, life skill itu adalah kemampuan seseorang untuk beradaptasi dan menunjukkan sikap positif sehingga dia mampu menghadapi suatu tuntutan atau tantangan dalam kehidupan sehari-harinya secara efektif. Dan benar kata Dari, kalau di Genre itu ada 10 life skill yang harus diterapkan.
0: Oh, 10 life skill ya. Banyak. Tapi tenang, waktu kita juga banyak nih untuk ngobrol-ngobrol gitu ya. Tapi untuk sebelum dijelaskan 10 life skill itu apa aja, jangan enggak usah ditahan dulu ya. Jangan dibocorin dulu ya. Biar teman kita masih di segmen 1, biar teman Pro 2 nih penasaran nih. Dia jangan kemana-mana. Ya, oke teman Pro 2, buat kamu nih yang pengin tahu nih 10 life skill itu apa aja ya, stay tune di Pro 2 RRI Singaraja, teman terbaik kamu. Aku bakal balik lagi habis ini bareng Antari dan dari Widya. Oke.

0: Kekerasan tidak hanya meninggalkan luka, juga merobek harapan dan membunuh masa depan. Kekerasan adalah rantai yang sulit terputus, dari pelaku ke korban, dari korban ke masyarakat. Hentikan lingkaran itu, putuskan rantai kekerasan. Kekuatan sejati ada pada kendali diri. Tanamkan nilai persatuan, contohi para pahlawan. Sejatinya, para pahlawan adalah mereka yang memilih untuk menghentikan kekerasan dengan keberanian dan penuh kasih sayang. Menjadi pelindung yang membawa damai bagi semua, Indonesia tanpa kekerasan dimulai dari kita.
1: Kamu lagi dengerin Bikin Sore Kamu Makin Berwarna. Pro 2 Singaraja, teman terbaik.

0: Oke teman-teman, udah masih bareng aku Wira sama Antari dan Widya. Masih ngobrolin life skill bakal remaja sukses di masa depan. Emang iya sih. Oke, tadi Widya sama Antari bilang kalau ada 10 life skill nih. Iya, benar tuh. Itu siapa yang menentukan 10 life skill?
1: Itu dari BKKBN, Kak. Yeah, jadi dari sana itu mencetuskan itu modul, dikasih ke masing-masing forum gitu.
0: Oh, oke. Maksudnya 10 life skill tuh yang harus dimiliki apa gimana maksudnya?
1: Yang sebenarnya
0: minimal. Minimal dimiliki sih. Oh enggak juga.
1: Sebenarnya 10 life skill itu 10 hal yang enggak harus sih sebenarnya, Kak, ya, tapi disarankan untuk kita bisa melakukannya gitu.
0: Oke. Ya, langsung aja deh, apa aja sih
1: 10 life skill dari Kantri 5
0: teman. Oh, boleh.
2: Oke, yang pertama itu mengenal diri. Tentunya menurut aku
1: sebutin aja sih dulu.
0: Boleh, sebutin.
2: Oke, yang pertama itu mengenal diri, yang kedua itu mengelola emosi, yang ketiga itu berpikir kritis, yang keempat berpikir kreatif, dan yang kelima itu membuat keputusan.
0: Oke.
1: Okay. Itu 5. Keenam itu membangun hubungan intrapersonal, ketujuh ada empati, kedelapan ada komunikasi efektif. Kesembilan ada mengatasi stres, dan yang ke-10 ada memecahkan masalah.
0: Wih, kalian apal ya? Setiap hari tuh kalian sosialisasikan jadi apa?
1: Oh,
0: gitu. Mungkin bisa dijelasin dulu kali 5 dulu kali, boleh?
1: Oh, 5 dulu. Yeah. Oke, yang pertama itu ada mengenal diri. Oke. Siapa Kak Antari?
2: Menurut aku sih
0: kok menurut aku? Enggak apa-apa. Gimana maksudnya mengenal diri itu?
2: Iya,
0: boleh.
2: Life skill mengenal diri ini fondasi yang utama dari semua life skill. Karena kalau kita sudah mengenal diri, kita tuh gampang mengetahui apa kekurangan, kelebihan kita, terus apa yang kita sukai, dan bisa menentukan tujuan hidup kita.
0: Oh, itu kalau mengenal diri ya benar. Kita emang harus tahu diri kita sendiri.
2: Kita biar bisa gampang untuk menentukan pilihan tentunya.
0: Kira-kira di umur berapa tuh kira-kira kita harus sadar dan kita harus mengenal diri sendiri? Kalau anak-anak kan kelihatannya nggak mungkin sih mereka disuruh mengenal diri sendiri. Kalau dari Gendri ada nggak batasan usianya?
1: Kalau batasan usia di model sih nggak ada, Kak.
0: Oh, nggak ada. Pokoknya berarti semakin cepat lebih baik gitu.
1: Iya.
0: Oh, untuk mengenal diri sendiri ya. Terus berikutnya tadi?
1: Selanjutnya itu ada mengelola emosi.
0: Okay.
1: Jadi mengelola emosi itu di mana kita bisa mengendalikan ekspresi juga atau mengelola emosi kita. Nah, emosi yang dimaksud ini kalau teman-teman mendengar kata emosi mungkin
0: marah.
1: Kan kemarahan. Tapi ya Kak, sebenarnya itu bahagia itu juga emosi. Bahagia, terus kecemasan, kesedihan itu juga semuanya termasuk emosi. Jadi mengelola emosi ini gimana caranya kita untuk mengelola emosi kita untuk bisa menghasilkan keputusan atau pembuat keputusan atau pendapat dengan lebih baik lagi gitu. Jadi kalau adanya emosi, misal kita sedang marah nih, disuruh untuk memutuskan suatu keputusan, ya di memecahkan masalah mungkin gitu. Jadi dengan situasi dan emosi kita yang tidak bisa kita kendalikan itu kan timbullah perpikiran atau pikiran-pikiran atau perspektif yang negatif. Betul. Ya Kak. Jadi enggak murni 100% murni seperti itu. Jadi gimana disinilah kita pentingnya bagaimana cara kita untuk mengelola emosi tersebut seperti itu.
0: Iya, betul.
1: Sih.
0: Makanya ada istilah yang jangan mengambil keputusan ketika kamu emosi. Emosinya apapun itu ya kan, enggak marah, entah ketika kamu lagi sedih, jangan untuk mengambil keputusan karena enggak baik ya kan. Lalu selanjutnya ada tadi ketiga
2: berpikir kritis.
0: Tentunya. Berpikir kritis.
2: Ya, okay. Di era modern zaman sekarang tuh remaja tuh biasanya tidak membiasakan diri untuk memilah-milah informasi. Biasanya dia menerima informasi yang hoax sebelum dia mencari tahu faktanya.
0: Iya sih, benar.
2: Ya, biasanya dia ikut-ikutan ataupun dia mudah percaya gitu.
0: Apalagi di era sekarang ya, era media sosial ya kan, informasinya yang didapat begitu mudah ya kan.
2: Iya,
0: kita
2: betul.
0: Ketipu clickbait deh biasanya kan. Belum tahu isinya, cuma baca judul udah langsung di-share. Itu bahaya juga. Makanya kita tetap harus bisa berpikir kritis gitu ya, untuk mengetahui apalagi sekarang zamannya AI kan.
1: Itu
0: bisa bahaya banget. Jadi buat teman pro 2 itu tuh paling enggak 3 tadi ya, mengenal diri sendiri,
1: mengelola emosi,
0: berpikir kritis, terus yang keempat
1: selanjutnya itu ada berpikir kreatif. Jadi perbedaan antara berpikir kritis dan berpikir kreatif ini, kalau berpikir kritis itu lebih ke menganalisis ya Kak, suatu informasi ataupun masalah yang dihadapi. Nah, kalau berpikir kreatif ini tuh adalah sesuatu yang harus kita pikirkan untuk mendapatkan inovasi yang baru gitu.
0: Dalam hal
1: Pemecahan masalah mungkin.
0: Apapun.
1: Jadi kita bisa menimbulkan ide-ide baru yang kreatif dan juga inovatif. Itu yang diartikan sebagai berpikir kreatif seperti itu.
0: Oke, yang kelima.
2: Yang kelima itu membuat
0: Gak apa-apa. Kan seru, berarti kan kalian excited banget nih buat cerita teman pro 2. Yang kelima apa?
2: Yang kelima itu membuat membuat keputusan.
0: Oke.
2: Jadi biasanya teman-teman pasti dihadapkan beberapa pilihan dalam kehidupan sehari-hari. Jadi kita tuh harus bisa mempertimbangkan dampak dari sebuah keputusan tentunya. Teman-teman di saat mengambil keputusan itu dengan kepala dingin tentunya dan tidak dengan emosi.
0: Apa tadi? Yang kelima
1: membuat keputusan
0: ya, tiba-tiba ngeblank akunya. emang kalau membuat keputusan ya kembali lagi ke tadi ya, jangan di saat kita emosi itu sih. Jadi di saat kita mengambil keputusan juga bisa memikirkan resikonya seperti apa nih. Kira-kira resiko yang bisa kita tanggung itu seberapa. Nah, itu emang perlu di saat pikiran lagi dingin ya, gitu ya. Itu baru 5 nih ya. Selanjutnya 5. Ditahan dulu, udah. Udah mau ini aja, video udah mau ngomong langsung 10. Aduh, tahan dulu ya video ya. Oke teman berdua, kalau kamu masih penasaran untuk ke 6, 7, 8, 9, 10, stay tune. Aku habis ini mau ngaditin tentunya bareng Antari dan Widya.

0: Masih di sore ceria tentunya bareng aku Wira, dan kali ini tetap ditemenin Antari dan Widya, teman berdua. Wis, tadi ngebahas 10 life skill ya untuk remaja.
1: Iya.
0: Ya enggak harus dikuasain semua, minimal ada beberapa ya kan. Iya. Oke, dilanjutin tadi yang keenam apa tuh life skill-nya?
1: Yang keenam itu ada hubungan intrapersonal ya.
0: Hubungan intrapersonal gimana tuh?
1: Ya seperti namanya intra, berarti di luar diri kita, berarti hubungan kita dengan orang lain seperti itu. Jadi ada beberapa bagian sih sebenarnya Kak. Yang pertama itu ada hubungan kita dengan keluarga. Nah, keluarga yang dimaksud ini kayak seperti kakek, nenek, ayah, ibu, paman gitu kan. Itu hubungannya yang pertama. Terus hubungan yang kedua itu ada hubungan humoris atau hubungan romantis. Jadi sesama pasangan kita, mungkin ada yang punya pacar, mungkin teman-teman kita yang nonton. Terus ada yang suami istri, juga termasuk hubungan intrapersonal. Terus ada juga hubungan persahabatan seperti itu, seperti teman kita, teman sebaya kita. Jadi teman-teman mungkin ada banyak yang punya sahabat, itu termasuk hubungan persahabatan seperti itu sih.
0: Hubungan intrapersonal. Berarti itu maksudnya kita harus menjalin hubungan gitu.
1: Iya, karena kan kita sebagai makhluk sosial nih, kayak tidak bisa hidup sendiri seperti itu. Sama juga kalau misal kita nih ada beberapa hal atau sesuatu yang bikin kita mumet, stres atau apa gitu kan, ada seseorang yang bisa mengatasi stresnya itu dengan cara membagi cerita tempat dengan orang lain
0: itu.
1: Jadi disinilah tipsnya gitu. Jadi kita bisa membangun dan menjalin hubungan dengan orang lain dengan
0: positif. Kalau sama hewan peliharaan masuk enggak?
1: Di sini belum ya.
0: Oke, selanjutnya apa yang ketujuh?
2: Yang ketujuh itu ada empati, yang dimana itu empati itu adalah kemampuan memahami apa yang dirasakan oleh orang lain. Misalnya ketika teman kita mendapatkan musibah atau masalah, kita tuh belajar untuk memberi dukungan dan memahaminya, dia tidak langsung menghakimi tentunya.
0: Tetap kita ngelihat dulu ya, seperti apa ya, sih ya, itulah empati lah pokoknya ya kita ya. Peduli gitu intinya ya kan. Itu. Langsung selanjutnya.
1: Selanjutnya itu adalah komunikasi efektif.
0: Komunikasi efektif ya. Gimana tuh? Jadi, WhatsAppan gitu.
1: Ya termasuk juga.
0: Iya.
1: Nah, komunikasi efektif itu adalah sesuatu komunikasi yang kita lakukan dengan lawan bicara kita, yang informasi yang kita berikan itu dapat terserap dan juga dapat dimengerti. Jadi bukan hanya menyampaikan informasi ya udah kita tinggalin, entah dia mau ngerti atau enggak, itu bukan termasuk komunikasi efektif. Jadi komunikasi efektif itu adalah sesuatu yang kita sampaikan atau informasi yang kita sampaikan bisa terserap dan dapat dimengerti oleh audiens atau orang yang kita sampaikan informasinya gitu.
0: Kayak gini nih termasuk komunikasi efektif.
1: Iya, ngerti dengan omongan kita juga ngerti dengan omongan kakak.
0: Efektif. Terus selanjutnya berarti yang ke-9 ya.
2: Yang ke-9 itu ada mengatasi stres. Tentunya teman-teman di sini pasti dapat atau sering mengalami stres.
0: Sering dong. Sekarang mah enggak orang tua aja, remaja-remaja juga pada stres nih.
2: Iya, pasti stres karena
1: juga stres dengan
2: stres karena pekerjaan, percintaan ataupun pertemanan ya. Tapi hal yang kalian harus tahu dan hal yang penting adalah cara mengelola atau mengatasi stres tentunya. Dengan cara kita menjalankan hobi, berolahraga atau kita healing sama teman-teman nih biar stres kayak dari stres karena ospek. Healing
0: jalan-jalan kemana ya gitu.
1: Iya, kalau aku tuh save rewardnya itu pakai makanan sih sebenarnya.
0: Bisa itu juga mengurangi stres ya kan. Yang terakhir yang 10
1: yang berarti. Terakhir itu adalah memecahkan masalah. Jadi sebenarnya 10 life skill ini dari awal sampai akhir ini itu saling berkaitan
0: ya.
1: Jadi yang terakhir itu adalah memecahkan masalah. Nah, dengan memecahkan masalah ini tentu kita juga membutuhkan yang namanya berpikir kritis tadi Kak.
0: Berpikir kreatif juga.
1: Terus. Jadi sebelum kita memecahkan masalah, kita harus mengidentifikasi dulu nih masalah seperti apa itu. Setelah itu baru juga memikirkan solusi. Nah, di solusi ini kita gunakan berpikir kreatif tadi. Jadi bukan hanya membuat satu solusi, tapi membuat lebih dari satu. Nah, jika solusi pertama gagal, solusi kedua kira-kira apa seperti
0: plan A, plan B gitu lah.
1: Plan A, plan B. setelah memikirkan solusinya, baru kita mengidentifikasi juga dampak dari solusi yang akan kita gunakan. Jadi kalau kita gunakan plan A gitu, kira-kira dampaknya bagi kita, masyarakat dan juga lingkungan itu apa. Nah plan B juga seperti itu. Jadi sebenarnya dari awal sampai akhir ini semuanya berkaitan sih,
0: berkaitan
1: Kak, gitu.
0: Semua ya. Apalagi berkaitan di poin terakhir itu bisa menyatukan semua tuh dari poin 1 sampai 9 tuh. Berarti tujuannya yang di akhir itu apa, yang di akhir tadi?
1: Memecahkan masalah.
0: Oke, memecahkan masalah itu teman berdua. Buat kamu tuh paling enggak ada beberapa lah yang dikuasai gitu. Jadi kamu bisa dengan baik, itu tujuannya apa kalau kita menguasai 10 skill itu misalnya?
1: Iya, tujuan, salah satu tujuannya itu adalah lebih menghargai diri sendiri dan juga orang lain tentunya.
0: Tuh teman, dia pokoknya kita jadi manusia yang baik lah. Oke teman, udah semakin seru aja obrolan aku sama Andari dan Widya. Tapi jangan kemana-mana, aku mau lanjut lagi sesaat lagi. Stay tune di Pro 2 RRI, Singaraja teman terbaik kamu.

0: nungguin Pak RT dateng. Cobain ini dulu ah. Aroma liquidnya. Ini baru vape mantap.
1: Eh, jangan nge-vape di sini dong.
0: Dih, emang kenapa? Vape juga punya aku kok.
1: Is, kamu ya. Susah banget dikasih tahu.
0: Emang kenapa sih?
1: Tuh, lihat. Ada ibu-ibu lagi nyusuin anaknya. Itu juga tuh. Ada banyak anak-anak yang main di sini, tahu?
0: Oh, emang bahaya ya? Kan bukan rokok.
1: Iya, bahaya lah. Vape kan ngasilin asap yang ganggu suasana kenyamanan kesehatan buat anak-anak. Walaupun bukan rokok, vape juga punya kandungan nikotin yang gak baik kalau dihirup. WHO bilang nih, efek nikotin dari vape bisa ngerusak perkembangan otak pada anak dan remaja.
0: Terus gimana dong?
1: Ya baiknya nge-vape di ruangan yang disediain. Bahkan kalau bisa, kamu juga stop jadi pengguna vape.
2: Kamu lagi dengerin Sore. Bikin sore kamu makin berwarna. Pro 2 Singaraja, teman terbaik.

0: Baik teman berdua, masih di sore ceria bareng aku Wira dan Antari sama Widya. Wih, udah ngobrolin 10 life skill tadi. Yang minimal 5 lah paling gak ya untuk kamu punya tuh teman berdua, biar bisa hidup dengan baik. Oke, buat Antari sama Widya, mungkin ada yang mau ditambahin lagi? Mungkin selain dari 10 life skill itu, apa yang ingin kamu sampaikan untuk teman berdua deh?
1: Dari siapa dulu? Dari aku.
0: Dari Widya. Boleh, okay. Satu-satu.
1: Dari aku ya. Teman-teman, terkait dengan topik yang akan kita bahas tadi, lab skill itu, jujur saja kita juga belum menguasai kesepuluhnya banget. Nah, jadi saran penyampaian ataupun pesan aku kepada teman-teman semuanya, sebelum kita memutuskan suatu keputusan ataupun masalah yang akan kita hadapi nantinya, harus dalam keadaan kepala dingin dulu. Jadi jangan semena-mena pada saat kita belum selesai atau belum bisa mengendalikan emosi, sudah bisa membuat keputusan yang takutnya nanti keputusan tersebut berdampak negatif juga, seperti itu. Jadi selain 10 life skill ini, sebenarnya hubungannya erat banget itu ini sih Kak, bagaimana cara kita untuk berkontribusi dengan orang lain, seperti itu sih, cara menghargai orang lain. Dan juga jika kita udah sepenuhnya menghargai orang lain, itu juga pasti kita bisa menghargai diri kita sendiri gitu.
0: Oke, intinya bagaimana cara kita bersosialisasi dengan baik gitu.
1: Kalau misal kita udah bisa menerapkan salah satulah dari 10 life skill ini, jadi tanggapan orang lain kepada kita itu, kita bisa berpikir positif. Jadi banyak kan yang remaja-remaja atau orang-orang yang diberikan kritik, dia tuh menganggap kritiknya itu sebagai musuhnya dia gitu. Kayak kita tuh gak terima diberikan kritik gitu. Kalau misal kalian sudah memahami 10 life skill ini, nanti kritik yang kalian terima itu bakal menjadi suatu inovasi ataupun motivasi bagi kalian untuk merubah diri kalian menjadi lebih baik lagi.
0: Teman berdua, itu secara otomatis nantinya ya, karena udah memahami diri sendiri dan memahami orang lain.
1: Mengelola emosi juga.
0: Bisa mengelola emosi. Oke, kalau menurut Antari gimana?
2: Kalau menurut aku, kalau teman-teman masih belum bisa menerapkan 10 life skill itu, kalian bisa menerapkan life skillnya dengan hal-hal yang sederhana. Mungkin dengan cara kita mengetahui kekurangan dan kelebihan kita, dengan cara kita menghargai pendapat orang lain yang berbeda pendapat, kita memilah informasi-informasi tentunya. Jadi jangan langsung percaya dengan informasi yang belum tentu kebenarannya. Dan kita harus juga bisa mengambil keputusan dengan bijak tentunya.
0: Kalau menurut kamu nih, menurut kalian berdua deh ya, selain 10 skill tadi, life skill yang disarankan oleh apa BKKBN, kira-kira ada skill lain gak di luar 10 itu yang mungkin paling gak ya taulah, ngerti atau menguasailah gitu, ada gak? Menurut kalian deh.
1: Menurut kita, kok dari kesepuluhnya itu?
0: Di luar itu.
1: Di luar sepuluh itu.
0: Ada nggak? Pernah nggak kalian mikir ya gitu?
1: Dari aku sih belum ya Kak.
0: Belum ya.
1: Aku juga.
0: Belum ya. Kaget.
2: Soalnya.
0: Karena kalian emang benar-benar 10 itu saling berkaitan gitu
1: tapi,
0: ya.
1: Tapi dari aku makanya ada deh.
0: Ada.
1: Karena tadi di 10 itu ada empati ya. Tapi kalau empati aja rasanya kayak kurang lengkap kalau nggak ada
2: simpati.
1: Iya benar, simpatinya. Jadi. Kalau empati itu kan tadi disinggung bahwa empati itu adalah sesuatu yang bisa kita rasakan di keadaan orang lain. Jadi kita bisa merasakan, bisa menolong langsung gitu. Kalau simpati itu memiliki kepedulian Kak. Jadi di sini itu belum masuk. Jadi kalau dari aku itu kepedulian kita terhadap sesama juga itu perlu. Selain juga kita harus rajin tolong menolong antar sesama, kepedulian itu juga salah satu bentuk atau perilaku pertama kali yang perlu kita terapkan, seperti itu sih.
0: Keren banget nih dari Antari dan Widya ya, apa yang dia disampaikan ya. Tapi sayangnya nih, waktu udah mau hampir jam 5 sore nih ya. Aduh gak kerasa banget ya, kita ngobrol-ngobrol di sini tahu-tahu udahan aja ya. Padahal tadi mau masuk sini aja udah deg-degan kan. Antari lah. Sebelum kita berpisah nih, aku mau minta entah pesan atau motivasi untuk teman berdua dong dari kalian. Boleh satu-satu, silakan.
2: Oke, Kak Antari dulu. Dari aku. Pesan dari aku untuk para remaja, janganlah menjadi remaja pintar tapi juga menjadi remaja, remaja yang memiliki keterampilan diri, kayak mungkin kita dengan cara apa ya, dengan
0: tenang aja, tenang santai aja ya, dari
2: tiba-tiba dengan dengan kita menghargai pendapat orang lain, kita membuat keputusan yang bijak tentunya, karena kesuksesan itu tidak hanya dari nilai ataupun prestasi, tapi bagaimana kita menjadikan life skill ini sebagai pedoman dalam hidup kita. Dan life skill itu bisa dijalankan atau dilatih setiap hari, karena life skill itu tidak terbentuk dalam satu hari tentunya.
0: Oke, ya pokoknya pada intinya itu kesuksesan bukan hanya nilai, ya kan? Jadi dari cara kita memperlakukan orang, bagaimana cara kita bersosialisasi, itu juga merupakan salah satu bentuk kesuksesan di masa sekarang ini, apalagi sekarang anak mudanya, aduh.
2: Iya.
0: Kan? Oke, kalau dari Widya gimana?
1: Kalau dari aku ya, seperti judul siaran kita hari ini, life skill bekal remaja sukses di masa depan. Jadi kalau kalian teman-teman Pro 2 ingin sukses di masa depan, mulailah dari sekarang. Nah, salah satunya itu menerapkan 10 life skill ini, ya seperti itu. Dan teman-teman semuanya pasti juga mengalami masa stres ya, terutama remaja dan juga pelajar tentunya, Kak, ya kan? Dengan gempuran teman sebaya, pengaruh kuat teman sebaya, dan juga pendidikan, mungkin tugas-tugas yang banyak, itu kalian harus bisa mengendalikan emosi kalian, terlebih di situasi yang sekarang ini. Dan teman-teman juga, bahwasanya sebelum kita melakukan kesembilannya itu, dari kesepuluhnya itu, sembilannya itu, yang paling pertama kalian lakukan itu penting banget sebagai pondasi ya, Kak, untuk mengetahui semua itu adalah mengenal ataupun mencintai diri sendiri. Ya, mulai dari hal-hal kecil terlebih dahulu. Misal kalian mengetahui apa sih tujuan hidup kalian, seperti itu. Apa sebenarnya cita-cita kalian? Karena untuk kita menuju sukses itu, kita harus tahu dulu minat dan juga bakat kita ke depannya itu apa. Jadi kalian harus mencintai diri sendiri ya, dengan salah satunya itu mengenal diri sendiri. Misal kesukaan, makanan kesukaan itu juga termasuk loh, Kak. Makanan kesukaan kalian itu termasuk salah satu cara kalian untuk mengenal diri sendiri. Dan aku ada quotes yang benar-benar bagus banget, boleh, yang tadi aku lihat di modul. Boleh aku cek dulu?
0: Boleh, silakan. Kalau
1: waktu mau aku baca-baca itu ya, ada salah satu quotes yang benar-benar membuat aku bagus banget dan cocok banget di-share ke kalian. Itu seperti ini, guys. Ekspresikanlah apa yang kamu rasakan. Jangan pendam, karena kita sebagai manusia biasa, wajar kok kalau kita merasa senang, sedih maupun marah, bahkan kecewa dan juga lain sebagainya. Nah, bagi kita emosi itu dan juga perasaan kepada orang terdekatmu, dan bagikan perasaanmu kepada orang-orang terdekatmu, dan ingat, sayangi dirimu sendiri, kemudian orang-orang di sekitarmu.
0: Oke, keren tuh teman-teman dua. Jadi ketika kau merasakan apapun, tetap bagikan kepada orang sekitarmu,
1: benar.
0: Jangan dipendam sendiri, apapun itu kalau dipendam-pendam nanti jadinya gak baik, gitu ya. Oke teman-teman dua, terima kasih banyak aku ya, kepada Antari dan Widya udah meluangkan waktu, terima udah berbagi pengalaman juga. Udah banyak ngasih insight tuh, mungkin untuk teman-teman dua ya. Semoga berlanjut, kita ini bisa bermanfaat untuk teman Pro 2 dimanapun mereka berada ya. Oke, terima kasih banyak sekali lagi ya.
1: Terima kasih banyak kembali, Kak.
0: Iya, sama-sama. Oke teman Pro 2, sekian obrolan aku bareng Antari dan Widya dari Forum Genre ya, Generasi Berencana. Semoga obrolan aku ini bisa memberikan manfaat buat kamu teman Pro 2. Sehabis ini aku bakal tetap nemenin kamu tentunya dengan informasi dan musik-musik hits yang lagi viral di mana-mana. So stay tune di Pro 2 RRI, Singaraja teman terbaik kamu, karena kita Indonesia.

Sosok FM Pradua Jakarta, teman terbaik kamu teman Pradua. Ketemu lagi sama Davi Prada. Tadi udah di Indonesia 20 ya. Dan pastinya teman Pradua, abis ini kita bakal move on ke Music Prender di sore hari ini teman Pradua. Dan gue hari ini kedatangan pastinya ada Bumi. Dan beliau membawa salah satu band yang keren banget nih di sore hari ini yang kita bakal ngobrol. Tapi kisi-kisinya lo bisa langsung cek aja ke nadabumi.id di Instagram. Tapi hari ini tuh yang datang adalah band Britpop. Britpop tuh apa sih? Nanti kita bakal ngobrol-ngobrol ya pastinya. Dan kita seru-seruan. Jadi jangan kemana-mana. Tetap di Solusi FM Pro 2 Jakarta.

0: Sosma FM Pro 2 Jakarta, teman terbaik kamu teman Pro 2. Masih sama Davi Prada dan hari ini gue udah gak sendirian. Kita kedatangan seperti biasa Rio Nada Bumi.
1: Halo, selamat sore. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam. Gimana kabarnya Mas Rio?
1: Alhamdulillah sehat dan tadi sempat kehujanan gue.
0: Ah, di hujan dimana?
1: Di pos pengumuman.
0: Oh, waduh, Jakarta udah mulai
1: dari mulai Bintaro, hujan, ya? Kreo kena tuh hujan. Tapi ya cuma basahin-basahin dikit doang, tapi kena hujan sih.
0: Tapi sekarang kalau di Jakpus sih masih lumayan, ya? Cerah ya, cerah cuman sih. Mungkin kalau ada yang daerahnya hujan boleh kasih tahu kita.
1: Karena di sini tandanya cuma lihat batangan Monas aja tuh.
0: Yeah.
1: Kalau cerah dia berarti dia cerah cuacanya.
0: Benar juga sih.
1: Tanda gitu.
0: Oke, dan pastinya seperti biasa di hari Sabtu sore ini pastinya Mas Rio Nada Bumi membawa musisi-musisi lagi.
1: Betul, musisi band.
0: Band, kali ya. Ini band ya.
1: Ya, rencananya mau bawa satu RT, cuman ada yang lagi sakit,
0: yeah, ya,
1: ada yang lagi di luar negeri gitu ya, pecah-pecah nih. Sekarang berdua dan bertiga aja
0: okay. Ya, datang. Dan pastinya di sore hari ini kita kedatangan Orange Band.
1: Orange Band.
0: Oke. Okay. Nah, ini boleh perkenalan singkat dulu kali ya.
1: Iya, jadi gua bawa Orange ini band yang keren.
0: Hmm.
1: Karena dia mengusung genre Britpop.
0: Britpop.
1: Iya,
0: iya, iya.
1: Karena kita tahu kalau band-band yang di wilayahnya Inggris dan sekitarnya itu biasanya pasti unik-unik.
0: Iya, yeah, iya. Yeah,
1: nah,
0: yeah.
1: Karena kebetulan di Indonesia juga banyak genrenya dan ini adalah salah satu yang dari dulu dan ternyata band ini juga sudah cukup lama.
0: Oke. Okay.
1: Dan akhirnya menelorkan single terbaru.
0: Oke, oke. Mungkin boleh perkenalkan satu-satu dulu kali ya.
1: Silakan ya, silakan. Om okay, yang di sebelah.
2: Saya Fikri.
1: Ya.
2: Gitaris Orange ya.
0: Gitaris Orange Fikri.
3: Ya. Saya Aldi, halo semua.
0: Halo, Mas
3: halo
0: Aldi.
3: Indonesia.
0: Hey.
3: Saya Aldi, additional drummer.
0: Oke. Okay. Dan sebenarnya harusnya ada Orange itu ada berapa?
1: 10 ya?
0: Banyak banget ya.
3: Kita berenang.
2: Harusnya berenang.
3: Selebihnya ada yang sakit satu keluarga, ada yang lagi dinas keluar,
0: yeah.
3: Yang satu lagi dinas di luar pulau, okay. Di Pati Sorong.
0: Berarti pada sibuk semua ya berarti ya?
2: Pekerja semua.
3: Ya kebenaran kita pekerja semua, satu band itu.
0: Oke, nice. Tapi gak apa-apa hari ini diwakilin sama Mas Fikri dan Mas Aldi ya, benar ya?
2: Iya, betul.
0: Oke, dan mungkin tadi kalau udah di-spill sedikit, Orange nih udah lama ya. Tapi kalau boleh tahu emang seberapa lama memangnya?
2: Seberapa lama ya? Jadi awal terbentuknya itu mah kita zaman kuliah dulu.
0: Oh.
1: Bentar dulu, tinggal tanya umurnya dulu.
0: Iya, kuliahnya kapan nih?
1: Tahun 80 atau tahun 90 kuliahnya?
0: Saya kuliah baru kemarin.
1: Kayak masalah umur sekarang krusial banget gitu.
2: Masalah umur. Gimana kalau itu di skip aja?
0: Oh iya, apa-apa.
3: Jadi Orange itu kalau bisa nambahin sedikit, Orange itu sebenarnya memang sudah lama.
0: Mm-hmm.
3: Dari tahun, kalau mereka, teman-teman selain Aldi ya, itu udah dari 95-94 ya.
0: Wow, oke. Berarti sekarang juga
3: dari band kampus dimulai.
0: 20 tahun ya?
3: Lebih.
0: 25 tahun.
3: Lebih. Dari 94-95 mereka dari band kampus, main-main di kampus, antar fakultas, segala macam. Terus
1: lu kampusnya di mana, Mas?
3: Kita Trisakti.
0: Oh, Trisakti.
3: Dan lucunya kita satu fakultas
2: semua.
3: Satu fakultas semua.
1: Enggak mencar-mencar ya?
3: Enggak.
0: Ketemunya berarti di mana tuh?
3: Di kampus.
0: Maksudnya kayak di organisasi atau
3: tongkrongan
0: kayak...
3: ya?
2: Enggak,
0: tongkrongan.
3: Tongkrongan aja.
2: Jadi kita gabut nongkrong. Ngapain nih? Kita ngeband lah gitu kan. Udah, latihan ngeband. Lagu yang dibawain itu lagu sendiri. Jadi kita tuh belum nge-cover lagu orang.
1: Tapi
2: jadi,
1: udah Britpop?
3: Belum jelas ya?
1: Masih belum jelas.
3: Masih campur-campur. Ya.
2: Jadi kita itu bikin lagu itu untuk latihan.
0: Oke.
2: Jadi kita itu bikin materi lagu itu ya untuk latihan awalnya. Nah, ya untuk ngompakin ya. Jadi kita belum nge-cover lagu gitu kan. Ya, tapi ya karena kita seneng ya udah kita latihan aja terus acara kampus kita manggung.
0: Iya. Yeah.
2: Ya kan dari bawain sweat yang Britpop sampai bawain Smashing Pumpkins juga ada.
0: Yeah.
2: Terus lagu sendiri juga diselipin gitu kan, masih belum jelas. Cuman pada akhirnya kita punya kesukaan yang sama nih. Musik-musiknya nih. Kalau dulu kan acuan kita pasti Alternative Nation ya. Alternative Nation itu kan lagi zaman-zamannya ada Seattle Sound ya kan, udah apa ada apa. Nah di situ ada musik nih, apakah ini gitu kan, ternyata musik itu band-band dari Inggris.
0: Iya Britpop itu lah.
3: Emang boleh gue potong nggak?
0: Boleh.
3: Mungkin merasa bersalah deh.
0: Kenapa emang?
3: Kita nggak nyebutin nama teman-teman kita.
2: Oh iya.
0: Iya boleh disebutin aja
3: berarti. Iya tadi kan ada di gitar ada Fikri,
0: kita ada ya.
3: Terus di drum additionalnya ada Aldi.
0: Mm-mm.
3: Di keyboard ada Asta.
0: Oke. Okay.
3: Di bass ada Jaril.
0: Oke. Okay.
3: Terus di vokal ada Adi.
0: Oke. Okay.
3: Gitar satu lagi namanya Budi atau Bejo. Drummer aslinya namanya Koko.
0: Oh.
1: Di drummer itu yang di Papua.
3: Iya, yang di Sorong.
0: Sorong. Iya, jauh banget ya.
1: Jadi kalau manggung dia datang
0: ke sini. Wah, respect. Jauh banget. Tapi
2: mahal,
0: tapi enak banget ya tongkrongannya. Maksudnya punya ke sama apa lihayan masing-masing gitu. Ada yang bisa main gitar, ada yang main drum, ada yang main apa segala macam gitu.
2: Ya itu.
3: Dari nongkrong ngobrol sama hobi sama lu bisa apa
1: jadi tapi kok bisa bertahan segitu lamanya gimana ceritanya
3: berjalan gitu aja Fik ya
2: berjalan gitu aja soalnya kita karena ini sih kita nggak mikirin apa apa sih main musik aja nah terus tahu-tahu kita terjun ke acara-acara underground ya di poster tahu-tahu jadi banyak jadi banyak manggung setiap minggu main sampai kita jenuh ya terus kita break.
3: Lama breaknya.
2: Breaknya lama.
3: Terakhir manggung itu setahu seingat gue 2007.
2: Ya pokoknya gini deh.
3: 7. Enggak.
0: 2015 break ya, baru lagi ketemu.
3: 2015 itu terakhir dari Panglima Polim tuh. Yang Red Box itu.
2: Iya, di Red Box ya.
3: Habis itu 2025 baru saya kumpulin lagi.
0: Oh, iya.
1: Nah, waktu break itu tetap ketemuan dong silaturahmi.
3: Enggak.
1: Musuhan.
3: Di grup aja.
1: Di grup aja.
3: Di grup aja. Okay. Nah, 2025 itu kebenaran saya dekat sama Fikri sama Jaril, jadi masih kontekan. Selebihnya sama yang lain enggak. Terus kebenaran dapat tawaran mau manggung enggak? Ntar gue cariin dulu band, gue punya band nih.
0: Oke.
3: Dikumpul-kumpulin. Sampai sekarang. Baik lagi.
0: Tapi berarti dari dari start dari 2025 itu akhirnya udah mulai menulis lagu-lagu sendiri berarti.
3: Lagu sendiri udah lama.
0: Oh, udah lama sebenarnya.
3: Kan cuma enggak diproduksi.
2: Kan yang memang awalnya itu kan kita malah bikin lagu untuk materi latihan.
0: Iya. Dan begitu. Sekarang diproduksinya baru.
2: Baru sekarang nah ternyata pas kita kumpulin ternyata kita rekaman. Ternyata kita punya banyak lagu nih gitu.
0: Oke.
2: Siap
0: dirilis.
2: Iya, siap dirilis. Nah, untuk pertama ini kita keluarin kecil ya.
0: Kecil. Oke. Nanti kita bakal ngobrol-ngobrol tentang single terbaru dari Orange yaitu Kecil sama berdua. Jadi buat kamu yang pengen ikutan dulu bisa langsung merapat di 0811 800 105. Nanti kita bakal balik lagi di Music Planner. Jangan kemana-mana.

0: masih di Sosmed FM Pro 2 Jakarta, teman terbaik kamu, teman Pro 2 masih bersama pastinya Nada Bubi dan juga Ben Orange. Nah tadi kita melanjut obrolan tadi ya.
1: Iya.
0: Nah tapi sebelum kita masuk ke lagu, sebenarnya mungkin gue nggak tahu ya, mungkin ada beberapa Gen Z atau mungkin ada beberapa yang awam sebenarnya pengen tahu emang bedanya Britpop sama mungkin ya slow rock lainnya tuh apa sih sebenarnya?
2: Britpop itu yang gue tahu sih itu sebenarnya musik pop rock dan pop juga, tapi memang dia tuh ada punknya ya, ada alternatifnya.
1: Boleh gue beli simple nggak?
0: Boleh.
1: Singkatan dari apa Britpop?
0: British pop.
1: Artinya lagu-lagu yang kita tahu, yang pertama yang gue tahu, lagu-lagu pop rocknya Inggris.
0: Pop rocknya Inggris. Britpop.
3: Berarti bisa dong ngomong kalau ini sekarang Indo pop kan?
0: Iya.
1: Sejadi.
0: Benar juga.
2: Sebenarnya itu sih cuman ya, apa ya?
3: Istilahnya aja sih.
2: Sebenarnya sih karena waktu itu juga bareng ya, masanya itu emang bareng sama Seattle Sound. Britpop gitu kan. Jadi kan lebih
1: Seattle Sound apa nih?
2: Tahu. Ya Seattle Sound itu ya grunge.
1: Oh, grunge. Seattle.
3: Britpop itu salah satu band yang paling terkenal.
1: Mungkin Oasis kali ya?
3: Oasis.
2: Blur.
0: Dan banyak yang bilang nyanyinya sedikit nyeret tuh, bener atau enggak?
3: Nyeret ya.
0: Iya. Gitu-gitu.
1: Itu ada bling sih kayaknya.
0: Ada bling deh. Ya gitulah pokoknya ya. Oke.
1: Mungkin bahasa Inggrisnya kalau di Indonesia ya medok Jawanya kali.
0: Bisa juga.
1: Tahu sih gue.
0: Sekarang kita lanjut. Orange baru aja ngeluarin single yang berjudul Kecil. Nah, ini sebenarnya kalau ditulisnya berarti udah lama banget.
1: Sudah.
2: Jadi tahun 90-an itu.
0: Dari awal-awal.
2: Iya, 95, 96 itu.
0: Iya.
3: Baru terilis di tahun ini ya.
2: Iya, ya seperti awal. Konsepnya itu awalnya itu materinya itu untuk latihan. Nah, tapi lagu Kecil itu istimewa nih.
0: Kenapa tuh?
2: Istimewanya tuh karena saat itu tuh itu lagu pertama yang mengarahkan kita untuk musik kita ke depannya. Jadi awalnya kayak begini nih, gitu. Setelah kita gonjreng, gak karuan gitu, akhirnya kita ketemu Kecil nih, konsep Kecil. Nah, ini cocok kalau apa kita bilang, wah ini yang jadi banget. awal untuk kedepannya. Jadi musik kita itu yang gak jauh-jauh dari lagu Kecil ini gitu.
0: Pakemnya
2: seperti itu.
0: Berarti dari awal, dari tahun 90 itu sampai 2015 itu belum ada single sama sekali?
2: Single itu sebenarnya
0: yang dirilis ya maksudnya?
2: Yang dirilis.
1: Ada dua sebenarnya.
0: Oh ada dua? Oke.
2: Ada dua, cuman bentuknya waktu itu kan
1: kompilasi. Ada dua lagu di situ.
0: Okay.
2: Jadi lagu Kecil ini sama ada satu lagu Mantra. Mantra itu pakai apa? Mantra itu waktu itu Indis 8 kompilasinya. Kalau Kecil itu di
1: Indonesia.
2: Nah, tapi sekarang kita remake nih. Kita remake musiknya jadi lebih bagus sih kalau dibilang dibanding dulu ya.
1: Lebih catchy.
2: Bukan lebih catchy, dari teknologinya juga berbeda Dulu masih rekaman pakai pita, sekarang
0: full digital. Benar juga sih. Tapi kalau sekarang enggak mau main fisik-fisik lagi karena sekarang kayaknya banyak juga tuh yang
1: ada mengarah ke sana.
0: Mau ke arah sana. Apa? Kaset berarti?
1: Mungkin kaset.
3: CD dan kaset.
1: Piringan
3: hitam.
1: Agak eksklusif sih kalau piringan hitam. Pengennya sih begitu. Jadi kalau misalnya emang mau jualan, jatuhnya kayak merchandise sih.
0: Nanti dapat photocard membernya masing-masing lah.
1: Ya kalau bayangan gue ya, dari banding package itu ada CD-nya, ada kasetnya, ada posternya, ada PH-nya. Kaosnya ada, mungkin lengkap lah. Pengennya begitu.
3: Termasuk buah jeruk.
2: Kenapa namanya orange? Kalau dulu ya, kita balik lagi ke zaman 90-an ya. Kita itu kan ngelihat kata itu yang bagus disebut sama bagus ditulis. Kalau dulu itu orange itu bagus ditulis, itu bagus orange ya. Ya kondisi saat itu ya, kita sebut juga orange juga bagus. Tapi kita itu lebih ke color sih sebenarnya, bukan ke buah sebenarnya. Gitu.
0: Warna orange tadi.
2: Warna
0: itu.
2: Orange gitu. Tapi tulisannya ya orange itu. Ya kayak gitu aja sih. Kayaknya catchy.
0: Iya,
2: gitu
0: iya. Kan. Sama fansnya Persija juga kebetulan ya.
1: Kebeneran itu
2: Jakarta juga.
0: Jakarta juga.
2: Jakarta.
0: Iya. Benar.
2: Tapi sebenarnya kita duluan loh daripada pasukan orange itu kita duluan.
1: Iya. Iya.
0: Iya sih.
1: Dulu pernah sekali beberapa kali manggung mereka tuh semua full orange gue.
2: Kita full orange dulu. Kalau dulu kita full orange, pakai orange semua.
3: Tapi kan kalau full orange kayaknya takut lagi kena KPK.
2: Pokoknya sekarang orange sudah banyak gitu yang diwakili.
3: Tapi sekarang masih sering pakai seragam orange.
1: Jarang, ada satu-satu ada lah sih, masih ada.
2: Iya. Kalau dulu kan, kalau sekarang udah susah diatur mas.
0: Mau pakai baju apa aja
1: masing-masing aja.
2: Ini pakai ini, nggak mau gitu ya kan?
1: Iya. Karena yang gua nggak, beneran kan gua yang ngatur nih. Karena gue yang paling kecil, jadi ya, aduh gimana ya? Pakai ini ya, pakai ini ya. Oh iya. Hari H-nya? Enggak.
0: Kejadian ya.
1: Capek deh gue.
0: Oke, dan pastinya ini member Orange kedatangan satu member lagi ya. Oh ini adalah sang vokalis ya. Oke, silakan.
4: Kebeneran nggak kedapetan alat, jadi ya udah nyanyi aja.
0: Selamat sore, boleh diperkenalkan dulu dong.
4: Oh ya, nama saya Adi.
0: Halo.
4: Kebetulan vokalisnya Orange.
0: Ih keren banget. Oke. Ini pas banget nih masuk ke main utamanya, main dish-nya, yaitu adalah kecil tuh mengajarkan atau bercerita tentang apa sebenarnya?
4: Menggambarkan. Gitu ya. Yeah. Pikirin coba bisa jelasin.
2: Ya kembali ke zaman lagu itu dibikin. Jadi saat itu ya, memang itu tentang drugs.
0: Oke.
2: Okay. Jadi orang itu tentang drugs ya. Kalau tadi kan kita lihat dari liriknya, yaitu bercerita tentang penyesalan penggunaan drugs sih. Dan juga sebenarnya juga apa namanya jangan pakai drugs lah.
0: Itu pengalaman pribadi apa gimana sih?
2: Enggak.
0: Emang mengajarkan aja ya.
2: Pengalaman temen-temen.
0: Oh iya.
2: Emang. Tapi saat itu memang drugs itu kan lagi
4: parah.
2: Jadi kita itu nggak usah perlu tahu aja, itu ada di sekitar kita kan.
0: Iya.
2: Seperti itu, jangan lihat banyak teman-teman yang berantakan karena drugs gitu kan.
0: Oke. Okay.
2: Ya, kalau mau bilang bro sendiri jangan lah.
4: Nggak, istilahnya kalau saya boleh pinjam istilah yang suka ada di TV-TV itu, kalau ada kesamaan tokoh merupakan kebetulan belaka. Gitu.
0: Jadi ya pokoknya ini adalah juga mengajarkan yang dengar juga kan. Betul, untuk say no to drugs.
4: Si C itu kebetulan belaka gitu.
0: Iya.
4: Kayak gitu aja.
0: Oke. Berarti ya emang akhirnya lagu ini yang ngebuat pakemnya Orange. Bener, sampai sekarang gitu ya. Nice. Oke, seru banget Wan Bro 2. Nanti kita bakal ngobrol-ngobrol lagi, pastinya kita bakal jawab pertanyaan juga yang dari WhatsApp. Bisa langsung ikutan sekarang yang mau nanya-nanya di 0811-800-105 di WhatsApp atau boleh ke Instagram di @pro2fmjkt. Nanti kita bakal balik lagi, jadi jangan kemana-mana, tetap di Musicpreneur.

0: Oke, kita balik lagi teman-teman berdua di Music Planner masih bersama Rio Nada Bumi dan juga Band Orange.
1: We are back.
0: Nah, ini tadi dari tadi tuh udah seru banget ya. Tapi mungkin gue pengen nanya vokalis dari Band Orange nih. Mungkin tadi udah diceritain sedikit pengalamannya ya. Tapi pengen ngelihat dari apa namanya point of view sang vokalis gitu kali.
1: Kisi-kisi berarti ya.
0: Iya, kisi-kisi. Nah, kalau pertama kali berarti pas diajakin untuk bikin band Orange, pas mau isi vokal itu sebenarnya dulu ada basic vokalnya apa segala macam gitu nggak sebelum dari band Orange ini?
1: Nggak, atau didak aja sih.

0: latihannya nggak sengaja aja mengalir gitu aja.
1: Terbawa
0: sih.
1: Suasana.
0: Terbawa suasana, betul betul betul. Memang seru, hobi kalau nyanyi hobi.
2: Emang hobi ya.
0: Iya.
2: Oke, ini kita langsung nanya-nanya teman berdua. Ini langsung aja ada siapa ini? Ada namanya Lara.
3: Hai Lara.
2: Katanya selamat sore, menurut kakak apakah seorang musisi harus mengalami patah hati, kehilangan, atau masa-masa sulit dulu agar bisa menciptakan sebuah karya yang benar-benar menyentuh? Gimana dalam menurut Ben Orange? Berarti kan di lagu kecil kan pengalaman pribadi katanya teman, masalah lingkungannya.
0: Harus patah hati.
2: Mungkin gitu. Ini kali, harus merasakan dulu untuk membuat sesuatu.
0: Feelnya gitu loh, Di.
2: Feelnya oke okay gitu.
4: Sebenarnya kalau sekarang sih enggak ya. Mm-hmm. Jadi tuh kita enggak harus ngalamin sendiri.
2: Oke. Okay.
4: Bisa juga dari pengalaman orang lain, cerita gitu. Tapi kalau andaikan memang ngalamin sendiri, ya pasti lebih bagus sih jadinya.
1: Karena di otentik kan pertanyaannya apakah mesti sedih dulu apa gitu ya tadi.
2: Iya, iya.
1: Terus baru bisa bikin lagu.
2: Iya, kalau misalkan lagunya mau sedih gitu ke arahnya misalnya.
1: Tergantung orangnya, kalau dia emang hobinya bikin musik dan emang dia kebenaran punya cerita pengalaman pribadi, dituangkan ke musik silahkan. Kalau dia jadi tukang pematung, dijadiin patung silahkan.
0: Kalau saya beda lagi nih mas.
2: Gimana?
0: Kadang-kadang nggak harus ngalamin, tapi ngalamin pun bisa jadi.
2: Wow, iya benar juga ya. Tinggal dipikirin doang.
0: Iya
2: juga
0: lagi. Iya, nggak hanya kita hanya ngalamin, kita ngalamin bengong gitu kan. Kan tiba-tiba jadi lagu. Jadi nggak harus ngalamin.
1: Orang Sunda tuh biasanya
2: ngalamin. Ya nggak boleh ngelemin pokoknya.
0: Itu baik bahaya. Lagi, gak ada modal loh itu.
1: Bahaya.
2: Oke, ini ada siapa lagi? Ada Dava, dia nanya nih, selama hampir berarti 30 tahun berband bersama-sama, apa hal paling memorable yang pernah dialamin sama Ben Orange?
1: Banyak sih.
0: Banyak banget, jadi bingung kita.
2: Nomor satu.
1: Bakso bareng
2: kayaknya.
4: Jadi kita ini pas break, kita masih bujangan semua.
2: Oh, oke. Okay.
1: Pas enggak break.
4: Pas enggak break udah pada punya anak.
1: Iya. Enggak.
4: Iyalah pas break kita
0: on off sih, Vi. On off kita enggak maksudnya break-nya enggak break yang total, tapi tetap keep in touch, tetap di dalam satu grup, tetap ketemuan walaupun enggak ngeband. Jadi kita lebih bukan hanya sekedar band sih, lebih kayak keluarga sih orang sebenarnya. Itu aja sih yang bikin kita sampai sekarang masih solid, bersama. Masih
1: itu menurut gue pengalaman yang berkesan sih buat Orange ya. Biarpun gue gak di situ, gue dengar ceritanya. Orange pernah jadi juri di Sukabumi, bener gak?
0: Oh bukan, di Tasik.
2: Tasik. Oh di Tasik, jadi juri apa?
0: Pernah jadi juri kita
1: festival.
0: Kebetulan saya bikin event organizer dulu.
2: Oke.
0: Okay. Jadi event organizer itu kita bikin event di Tasik. Kebetulan Orange itu sebagai bintang tamu utamanya plus jadi juri juga. Kita bikin kayak lomba musik lokalan gitu.
2: Oke, okay, oke. Okay.
0: Jadi kita jadi jurinya. Kebetulan si Budi gitaris kita tuh yang jadi jurinya gitu. Jadi itu ini aja sih. Kebetulan jalan itu aja. Kalau suka dukanya sih banyak banget ya. Sukanya lebih banyak lah gitu. Memang kalau problem pasti ada, tapi sukanya lebih banyak, makanya kita masih bisa bertahan sampai sekarang tuh ya karena sukanya sih. Lucu-lucuannya banyak juga sih. Kayak pernah gimana ya, Peggy? Manggung di PRJ waktu itu ya.
2: Oh, oke. Okay.
0: Dengan masanya dangdut, bingung juga kan kita.
2: Oh, oke. Okay. Rada susah tuh. Iya, iya.
0: Band pop beda. Tapi masanya dangdut. Terus kita gimana? Bingung gitu. Ya udah, tapi the show must go on aja, udah kita main aja. Ah, dia hanya asik sendiri, kita nyasik sendiri. Saya enggak tahu dia ngasih bagian pokoknya udah.
1: Dan akhirnya dia bisa berubah dari dangdut dia menjadi Britpop kan. Fans-fansnya ya kan.
2: Brit.
0: Iya.
2: Brit. Dang Brit. Brit. Kan udah ada hip group kan. Iya.
0: Yang penting jangan sampai kita nyek ke bawah, nanti kita berubah lagi kan.
2: Iya, tapi kalau dari kacamataku sendiri sih sebenarnya emang band Orange ini emang pertemanan yang akhirnya bikin band bersama gitu kan.
1: Grup lawak mas,
2: grup lawak
0: dari kuliah.
2: Setara OVJ bareng, mungkin ya.
0: Dari kuliah bareng, jadi main sampai saudara, jadi saudara lah istilahnya.
2: Oke.
0: Karena kita juga masing-masing keluarga juga pada kenal.
2: Iya sih.
0: Gitu.
2: Seru banget. Tapi mungkin ada ini gak? Ada wish mungkin ya untuk di akhir 2000. Ini kan udah hampir 2027 nih. Berarti kan emang udah hampir 30 tahun tadi tuh. Ada wish gak kira-kira kayak, wah

0: semoga band Orange mungkin makin sering manggung atau apa gitu. Dari masing-masing deh boleh.
1: Kalau saya sih ya makin ya bisa tetap sama-sama aja lah. Mick Jagger aja sampai tua kan bareng sama Rolling Stone-nya gitu. Kita juga kepengennya seperti itulah.
0: Nice.
1: Gitu aja.
0: Mas Fikri?
2: Ya kalau saya sih pengen maksimal lagi sih supaya Orange tuh punya karya. Kita sampai mana nih? Sekarang kan apa namanya momennya kita kita bangun lagi nih. Ya mudah-mudahan kita bisa punya karya, bisa manggung di tempat yang lebih gede. Kita coba lihat maksimalnya sampai mana nih kita sampai capek.
0: Sampai capek.
2: Sampai capeknya gimana gitu.
3: Dua sepat.
0: Kalau lo Mas?
3: Spare part. Kalau gue ya mungkin hampir sama dengan Adi dan Fikri. Karena sebenarnya gue tuh di luar sebenarnya posisinya. Cuman sekarang memang udah jadi additional tetap. Mau gak mau harus jalan. Terus ya harapan gue sih mudah-mudahan 30 tahun ke depan sih Orange masih ada.
0: Wah.
2: 30 tahun ke depan.
3: Siapa hidung?
2: Siapa hidung?
0: 60 tahun.
3: Kayak Bill Collins ya.
1: Ya.
3: Gitu. Bill Collins bisa Mick Jagger bisa. Ya,
1: asal jangan pil koplo ya.
0: Beda-beda. Oke, dan masih ya kalau project-project bersama Nada Bumi kira-kira mungkin apa yang bisa digodok atau apa nih mungkin nih?
4: Iya, sejak kenal sama Orange melihat kalau tadi kan ngobrolnya kan lebih ke bagaimana 30 tahun ke depan masih ada ya. Tapi kalau dari sisi Nada Bumi, bagaimana IP-nya, intellectual property-nya dari Orange ini yang namanya orange.id ini yang perlu dilestarikan sebenarnya dari materi-materi yang ada. Karena sepanjang hampir 30 tahun ini kan akhirnya tahun ini terjadi kan single-nya kan. Nah, dengan berbagai cara dan akhirnya terjadi. Nah, ini kan perlu diusung sampai banyak, jadi berkuantiti lah lagu itu ada di mana-mana. Karena kalau lagunya semakin banyak, semakin tersebar, maka IP-nya semakin naik.
0: Okay.
4: Ya kan, algoritmanya semakin naik, konten-kontennya tetap didukung, dan akhirnya seandainya pun kita-kita ini sudah nggak ada yang 30 tahun ke depan lagi, tapi bisa jadi IP-nya tetap dipergunakan. Nah, itu menghasilkan sampai ke anak cucu itu sih.
3: Nah, itu dia maksudnya.
4: Legacy.
0: Nice. Wah, keren banget. Mungkin boleh tepuk tangan dulu lah buat band Orange hari ini. Keren. Ini menginspirasi sih mungkin band-band yang seumuran aku gitu ya, mungkin junior-juniornya Orange semua. Ya pokoknya yang masih baru merintis apa segala macam, pokoknya ya itu tadi diperkuat dulu pertemanannya apa segala macam gitu ya, biar makin solid lah gitu. Anyway, boleh silahkan untuk promosi-promosi, jangan lupa didengerin lagu terbarunya Kecil ya. Itu udah bisa di
1: teman-teman di Santero Jagat
0: Indonesia.
1: Indonesia. Jangan lupa tolong di follow Instagram dan YouTube kita. Instagramnya tuh ada di orange@orange_jakarta.id.
0: Oke.
1: Dan YouTube-nya kita ada di sebentar saya lupa.
0: orange.id.
1: orange_jakarta.
0: Oke.
1: Okay. Orange-nya orange ya.
0: Yap.
1: Gitu aja sih.
0: Oke, Instagram sama, pribadi?
1: Instagram, ya tadi. Oh, Instagram pribadi.
2: Sama single kita dong.
1: Single Kecilnya jangan lupa untuk didengerin.
4: Apa ya? Didengerin.
1: Semua platform digital sudah ada semua.
4: YouTube video klipnya sudah ada.
1: Video klip juga sudah ada.
0: Nice.
1: Coba cari di YouTube di HK Production Cinere. Terus Spotify semua. Udah ada platform digital, udah ada semua. Dah itu aja sih.
0: Alright. Jangan lupa didengerin nomor berdua, di follow Instagramnya juga masing-masing, mau dipromoin juga mungkin, atau Orange aja?
2: Orange aja.
0: Dikepoin pokoknya update-update-nya gimana nanti manggung berikutnya.
1: Iya.
0: Ya di weekend pastinya.
1: Pastinya weekend.
2: Sama pokoknya. Kita mau terima kasih juga nih sama Mas Rio nih.
4: Sama-sama.
2: Banyak ngasih arahan. Wish. Dan juga apa sih namanya, pandangan ya,
4: ujangan
2: apa sih namanya,
4: pandangan hidup
2: ya, pandangan hidup.
0: Kayaknya berat filosofi banget
2: ya.
0: Berat filosofi.
1: Thank you juga sama
2: udah percaya kita, artinya masih bisa nih gitu.
0: Kesempatan
2: sama Mas Rio.
0: Nice.
1: Thank you. Buat RRI Pro 2 FM.
0: Oi, respect. Thank you.
1: Sudah.
5: Karena prinsip kita better late than never, bukan better never than late.
0: Oh, keren. Bener, setuju.
1: Itu istilah dia doang, gue gak tahu.
4: Emang vokalis Orange sih filosof ya.
0: Filosof nih ya kayaknya. Oke deh Mas Ian, terima kasih sekali lagi thank buat Renata Bumi. Terima kasih. Yes, dan kita ketemu lagi nanti di Music Planner di minggu depan di hari Sabtu jam 4 sore teman Pro 2. Abis ini bakal dilanjut sama Davi Prada di update juga apapun yang lagi rame. Kalau gitu jangan kemana-mana, tetap di Solsim FM Pro 2 Jakarta.

terbaik kamu. Pro 2 FM. Yuk, stop dulu segala aktivitas kamu. Saatnya mengikuti Pucet Risandye untuk wilayah Kota Singaraja dan sekitarnya.

fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

105,4 FM Pro 2 dari Singarja, teman terbaik kamu. Masih bareng aku Iraya di sore ceria tentunya, teman Pro 2. Kali ini aku ajakin kamu untuk masuk ke segmen Pro 2 Dewata, yaitu informasi seputar Bali nih, teman Pro 2. Infonya apa aja? Ini aku pertama bacain yang pertama di teman Pro 2 buat kamu yang udah nunggu-nunggu ya. Ada kabar menarik dari Klungkung nih. Sepanjang Oktober 2026, Kabupaten Klungkung menggelar Klungkung Heritage Festival nih di kawasan Semarapura, teman Pro 2. Festival ini menjadi ruang untuk memperkenalkan kembali sejarah, budaya, dan berbagai potensi daerah kepada masyarakat maupun wisatawan. Jadi, kalau biasanya kamu datang ke Klungkung untuk menikmati wisata sejarah, bulan ini suasananya bakal makin ramai dengan berbagai kegiatan budaya. Cocok banget buat kamu yang suka jalan-jalan sambil mengenal cerita dan warisan budaya Bali. Wih, tuh. Sepanjang Oktober, teman berdua, kamu bisa deh datang ke Klungkung untuk lebih dalam lagi mempelajari dan mengenal sejarah warisan yang ada di Bali, teman berdua. Menarik ya. Kira-kira kapan nih kamu bisa ke sana, teman berdua? Gasin yuk bareng aku.

sore kamu makin berwarna. Pro 2 Singar Raja, teman terbaik kamu. Sore Raja. Yuk, stop dulu segala aktivitas kamu. Saatnya mengumandangkan azan maghrib untuk wilayah Kota Singaraja dan sekitarnya. Allahu Akbar.

Oke teman berdua, lanjut lagi ya. Tapi sebelum lanjut ke informasi selanjutnya, aku mau mengucapkan selamat menunaikan ibadah sholat maghrib untuk teman berdua yang melaksanakannya. Oke, info selanjutnya nih buat kamu yang suka wisata laut teman berdua. Ada agenda menarik dari Karangasem nih. Tulamben Ocean Harmony Festival hadir sepanjang Oktober 2026 teman berdua. Tulamben sendiri sudah dikenal sebagai salah satu destinasi wisata bahari di Bali, terutama karena keindahan bawah lautnya nih. Festival ini menjadi kesempatan untuk mengenalkan potensi pesisir sekaligus mengajak masyarakat lebih peduli terhadap lingkungan laut. Jadi buat kamu teman berdua, bukan cuma menikmati pemandangan bawah laut, tapi juga belajar gimana cara menjaga ekosistemnya. Wih, menarik nih, karena kan tahu sendiri ya. Mungkin kamu menjadi salah satu atau bisa menjadi salah satu pelopor ya teman berdua ya, untuk menjaga ekosistem yang ada di bawah laut atau di pesisir gitu. Jadi kamu bisa belajar juga kalau kamu datang ke Tulamben Ocean Harmony Festival, apalagi bareng sama teman-teman nih, jadi bisa lebih banyak yang tahu dan bisa bareng-bareng untuk menjaga ekosistem yang ada di pesisir Bali teman berdua.

0: hilang lagi. Instagram online terus, balas WA boro-boro, chat sekarang balasnya setahun lagi. Aku tanya sama kamu ya, kamu pilih teman rasa pacar atau pacar rasa teman sih?
1: Ih, galau banget sih. Tuh sana, dengerin Jaga Malam Gi.
2: Selain bisa curhat dan request lagu, dapetin informasi menarik seputar buku, iptek, lifestyle, musisi, dan film. Spesial Selasa dan Rabu, kamu bakal dapet informasi seputar kesehatan langsung dari pakarnya. 105,4 FM, Pro 2 Singaraja, teman terbaik.

0: Swastiastu loh.
1: Om Swastiastu. Ye, beli wayan. Tumben ngelalinin nyame mai. Ada apa beli?
0: Gini loh. Beli ngide nasi mai.
1: Mimit yang kode nyakan beli. Antas jep beli yang ngeman di warung.
0: Dan malu lo.
1: Men?
0: Sing gitu maksud beli nih.
1: Kengken.
0: Ngide nasi artinya beli ngide tulung. Bang je malu nyile pipis angon modal medagang.
1: Kapok tiang beli. Beli nak sayi sile-sile kambing. Naung sile-sile kambing.
0: Ingat
1: pilih sing ingat nguliang.
0: Udah je gitu lo. Angon usaha nih lo.
1: Nah beli, demen atin tiangi mirengang yen belinya berusaha. Nih, pipis, ingetan men, deh abangnya menggocekan.
0: Iya, makasih lo.
2: Beranilah melangkah hari ini. Kesuksesan adalah milik mereka yang mau berjuang. Mari jadikan usaha kita sebagai sumber inspirasi.

Event ini akan melibatkan restoran, chef, dan pelaku industri kuliner di berbagai wilayah Bali. Jadi selama hampir satu bulan ini, ada kesempatan untuk mengeksplorasi berbagai pengalaman kuliner buat kamu teman berdua. Buat anak muda yang suka hunting makanan baru nih, ini bisa jadi salah satu agenda yang menarik juga teman berdua. Bukan cuma makan, tapi sekaligus mengenal kreativitas dan perkembangan dunia kuliner di Bali. Jadi buat kamu yang benar-benar ngikutin kuliner, bisa juga ajak keluarga, teman, dan sahabat-sahabat kamu ya. Keluarga kamu, anak istri, ke Bali Good Mood mulai 22 Oktober sampai 14 November. Nanti di sana akan ada berbagai kuliner yang ada di Bali teman berdua. Wih, menarik banget. Bisa diagendakan masuk dalam agenda weekend kamu mungkin nanti teman berdua. Oke teman berdua, info ini sekaligus jadi info terakhir dari aku ya di Sore Ceria edisi kali ini. Terima kasih buat kamu yang udah nemenin aku dari tadi. Semoga kamu sehat selalu dan terhibur ya. Stay tune terus pokoknya di Pro 2 Singar aja. Sehabis ini di Jaga Malam, jangan galau malam-malam, kamu bakal ditemenin sama GG tentunya, akan menghibur kamu sampai jam 12 nanti. So stay tune terus di Pro 2 RRI Singar aja teman terbaik kamu, karena kita Indonesia. Aku Wira pamit, bye-bye teman Pro 2.

0: 102.2 FMC Singaraja.
1: Teman terbaik kamu.
0: Info Pro 2.
2: Pukul 19 waktu Indonesia bagian tengah, saatnya Info Pro 2 bareng aku Gigi. Informasi pertama, teman Pro 2, Badan Narkotika Nasional Kabupaten Buleleng mengajak masyarakat lebih peduli terhadap potensi penyalahgunaan dan peredaran narkotika di lingkungan sekitar. Masyarakat diminta tidak bersikap pasif apabila menemukan adanya indikasi yang mengarah pada penyalahgunaan narkotika. Partisipasi masyarakat dinilai penting karena upaya pencegahan dan pemberantasan narkotika tidak dapat dilakukan oleh aparat saja. Kepala BNNK Buleleng Komang Yuda Murdianto SHMH mengatakan masyarakat memiliki peran penting dalam membantu mendeteksi persoalan narkotika di lingkungan masing-masing. Menurutnya, masyarakat perlu memiliki kepedulian sekaligus keberanian untuk menyampaikan informasi apabila menemukan indikasi penyalahgunaan narkotika. Informasi berikutnya, teman Pro 2, Universitas Panji Sakti atau Unipas Singaraja memperluas jejaring kerjasama internasional dengan Van Hall Larenstein University Belanda. Kerjasama tersebut ditandai dengan penandatanganan Memorandum of Understanding atau MOU pada Kamis 1 Oktober 2026 yang akan berlangsung selama 4 tahun. Kolaborasi ini berfokus pada bidang penelitian dan pengembangan solusi pengelolaan lahan berkelanjutan, khususnya dalam menangani persoalan imperata silindrika atau alang-alang. Penelitian akan menggunakan pendekatan agroforestry terpadu untuk menghasilkan pengelolaan lahan yang lebih produktif dan berkelanjutan. Itu dia Info Pro 2 bareng aku Gigi. Jangan kemana-mana, stay tune terus di 105,4 FM Pro 2 RRI Singaraja, teman terbaik kamu, karena kita Indonesia.

105,4 FM Pro 2 RRI Singaraja, teman terbaik kamu karena kita Indonesia. Hola teman Pro 2, selamat malam, balik lagi bareng aku GG. Tentunya dijaga malam, jangan galau malam-malam. Pro 2 RRI Singaraja, edisi hari Sabtu tanggal 3 Oktober 2026. Malam Minggu teman Pro 2 lagi pada kemana ini? Mau jalan-jalan ya sama pacar ya? Ih seru banget, aku boleh ikut gak? Biar tambah seru lagi teman Pro 2, tentunya aku bakal nemenin kamu di jaga malam Pro 2 RRI Singaraja kali ini sampai jam 12 malam nanti ya. Kita hidupkan malam minggu ini teman Pro 2, tentunya dengan informasi-informasi menarik dan juga lagu-lagu hits favorit kamu. Hanya di sini, hanya di Pro 2 RRI Singaraja. Dan kita buka jaga malam kali ini dengan post jaga pengen ngobrol sambil jaga malam, lifestyle atau gaya hidup anak muda saat ini. Aku punya topik fashion lokal, ekspresi diri dan gaya anak muda masa kini. Iya gak sih teman Pro 2? Karena anak muda ini banyak atau kaya dengan ekspresi dan juga fashion. Iya gak sih? Apalagi di malam minggu, tentunya kita jadi ajang adu outfit juga teman Pro 2. Iya gak? Ayo ngaku. Dan kalau ngomongin outfit, setiap orang pasti punya gaya andalannya masing-masing gitu ya. Ada yang suka tampil simple dengan kaos dan celana jeans aja gitu. Ada yang senang memadukan berbagai warna. Ada juga yang suka mengeksplorasi gaya vintage sampai streetwear gitu. Tapi pernah gak sih teman Pro 2 kamu berpikir kenapa kita memilih gaya berpakaian tertentu gitu? Apakah karena nyaman, mengikuti tren, atau justru karena ingin menunjukkan karakter kita, karakter diri sendiri? Karena sekarang fashion bukan lagi sekedar soal pakaian untuk melindungi tubuh aja teman Pro 2. Buat banyak anak muda, pakaian udah jadi bagian dari identitas, bentuk kreativitas, sekaligus gaya hidup. Pilihan warna, model, aksesoris, sampai merek yang dikenakan bisa jadi cara untuk menunjukkan apa yang kita sukai dan bagaimana kita ingin mengekspresikan diri. Menariknya lagi, tren fashion anak muda juga semakin dekat dengan produk lokal dan budaya Indonesia. Unsur tradisional yang dulu mungkin dianggap terlalu formal dan kuno gitu ya, sekarang bisa dikemas dengan sentuhan modern sehingga lebih santai dan cocok dipakai untuk sehari-hari. Nah, di post jaga lifestyle kali ini bareng aku GG teman Pro 2, kita bakal membahas bagaimana fashion berkembang menjadi ruang ekspresi anak muda, sekaligus melihat bagaimana brand lokal dan budaya Indonesia bisa tampil semakin menarik di tengah tren masa kini. Jadi buat kamu teman Pro 2, fashion bukan cuma tentang apa yang sedang viral, tapi juga tentang bagaimana kita memilih gaya sesuai dengan diri sendiri. Setelah ini kita bahas lebih jauh lagi kenapa outfit bisa menjadi bentuk ekspresi dan identitas anak muda. So tetap bareng aku GG di pos jaga lifestyle jaga malam Pro 2 RRI Singaraja, teman terbaik kamu karena kita Indonesia. Enjoy guys.

0: lagi dengerin Jaka Malam. Jangan galau malam-malam.
1: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

0: Podcast. Permisi.
1: Ya.
0: Pak Gerinya ada?
1: Wah, tuannya belum pulang.
0: Iya, saya tahu. Hashtag at work. Mobil sportnya dipakai hari ini? Biasanya cuma buat pamer. Hashtag my sport car. Pintu belakang ruang.
1: Pak, silakan masuk, Pak.
0: Oke. Saya juga sekalian mau lihat koleksi lukisannya Pak Gery. Hashtag my collection. Nah, itu pasti ruang kerjanya. Jendelanya suka banget dibuka. Hashtag working with a view. Ini yang bikin dia sering ketiduran tiap malam. Sejam yang lalu, istrinya naruh jam tangan antik di laci meja kerja Pak Gery. Hashtag birthday surprise. Katanya dia ulang tahun.
2: Oke, nanti malam saya datang lagi sama teman-teman. Mau ngasih kejutan ke @gery79. Lewat jendela.
3: Di Indonesia, dalam setahun terjadi lebih dari 12.000 kasus kejahatan dari sosial media. Pastikan saring sebelum posting.
4: Pos jaga, pengen ngobrol sambil jaga malam.
5: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

melawan restu dari mahal ini. Untuk kamu teman Pro 2, waduh, lebih baik kalian meminta restu. Karena kalau udah melawan tuh kesannya gimana gitu. Jadi gak usah maksain ya. Semangat untuk para pejuang restu. Oke teman Pro 2, masih bareng aku GG tentunya di pos jaga lifestyle jaga malam Pro 2 RRI Singaraja. Kali ini kita masih membahas terkait dengan fashion lokal ya, ekspresi diri dan gaya anak muda saat ini teman Pro 2 ya. Kalau kamu nih sekarang memperhatikan gitu ya cara berpakaian atau gaya berpakaian teman-teman di sekitar kita gitu, ada yang selalu nyaman dengan outfit minimalis, ada yang juga tampil dengan warna-warna mencolok, ada juga yang senang memadukan pakaian sederhana dengan aksesoris unik. Walaupun mungkin memakai jenis pakaian yang mirip, setiap orang bisa punya cara berbeda untuk memadukannya teman Pro 2 ya. Nah disitulah menariknya fashion. Kita punya ruang untuk bereksperimen dan menunjukkan karakter tanpa harus selalu menjelaskan siapa diri kita melalui kata-kata. Misalnya seseorang memilih outfit yang simple karena menyukai kesan praktis gitu, sementara yang lain senang memadukan berbagai motif karena ingin tampil lebih kreatif lagi. Media sosial juga ikut memperluas cara anak muda mengeksplorasi gaya. Dari TikTok, Instagram sampai konten para kreator fashion, kita bisa menemukan banyak inspirasi yang sebelumnya mungkin belum pernah terpikirkan gitu ya. Tapi bukan berarti semua tren harus diikuti juga teman Pro 2, enggak. Kita tetap bisa memilih mana yang cocok dengan kepribadian, kebutuhan dan kenyamanan kita masing-masing tentunya ya. Yang penting jangan sampai fashion justru menjadi tekanan untuk selalu membeli pakaian baru atau terlihat sama seperti orang lain. Kita tetap bisa tampil menarik dengan memadukan pakaian yang sudah kita miliki sebelumnya gitu, mencoba kombinasi berbeda dan menemukan ciri khas sendiri. Itu dia teman Pro 2 ya. Nah kalau fashion bisa menjadi cara untuk menunjukkan karakter, bagaimana kalau gaya tersebut sekaligus membawa cerita tentang budaya Indonesia? Dan ternyata pakaian lokal dan unsur tradisional Indonesia juga bisa tampil modern tanpa kehilangan identitasnya. Kita bahas di segmen berikutnya teman Pro 2, so stay tune terus guys. Krik, krik, krik, krik.

0: kita puterin lagi yuk yang seru di Sore Ceria.
1: Perjalanan Umi Lora dimulai pada 1998 ya, ketika ia memilih tinggal di kawasan hutan di kaki Gunung Tangkuban Perahu. Kondisi gersang dan kritis. Namun Umi Lora melihat tempat tersebut bukan sebagai lahan yang sudah tidak bisa diselamatkan. Dengan tenaga, niat, dan biaya pribadinya, ia mulai melakukan penghijauan secara perlahan. Pohon-pohon ditanam dan dirawat dari kondisi yang masih sangat kecil. Ada proses panjang yang membutuhkan kesabaran tentunya ya. Dan dari proses panjang itu, sekitar 30 hektar lahan kritis berhasil berubah menjadi kawasan yang kembali hijau dan rimbun, teman Pro 2.
0: Sore Ceria, jam 3 sampai jam 7 malam. Pos Jaga, pengen ngobrol sambil jaga malam.
2: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

0: dikirim ke bumi untuk orang-orang seperti itu.
1: Yes, teman Pro 2, masih bareng aku GG tentunya ya di Jaga Malam, jangan galau malam-malam Pro 2 RRI Singer aja. Dan di pos jaga kali ini kita masih ngomongin terkait dengan fashion ya, gaya hidup anak muda saat ini. Sekarang kita beralih ke perkembangan fashion lokal, teman Pro 2. Brand lokal semakin punya ruang untuk memperkenalkan karya dengan karakter dan ceritanya masing-masing. Ada yang mengangkat kekayaan budaya Indonesia menggunakan motif tradisional untuk dijadikan sebagai bahan inspirasinya gitu. Sampai mengembangkan desain modern yang cocok dengan gaya anak muda saat ini tentunya. Salah satu contohnya adalah batik. Kalau dulu sebagian orang mungkin lebih sering menghubungkan batik dengan acara-acara formal gitu ya. Sekarang batik bisa dipadukan dengan berbagai gaya yang lebih santai lagi, lebih casual lagi. Misalnya kemeja batik dipadukan dengan celana jeans gitu. Kain bermotif batik dijadikan outer atau motif tradisional digunakan dalam desain pakaian dengan potongan yang lebih kasual lagi. Perpaduan seperti ini menunjukkan bahwa budaya lokal bisa terus berkembang mengikuti zaman, teman Pro 2. Unsur tradisional tidak harus selalu ditampilkan dalam bentuk yang sama seperti sebelumnya ya. Selama tetap menghargai makna dan asal-usulnya, kreativitas bisa menjadi cara untuk memperkenalkan warisan budaya kepada generasi yang lebih muda lagi. Selain batik, berbagai inspirasi budaya daerah juga bisa hadir dalam desain pakaian, aksesoris, motif, dan pemilihan bahan tentunya ya. Dengan begitu, fashion bukan hanya menjadi produk yang menarik secara visual, tapi juga membawa cerita tentang kekayaan budaya Indonesia. Dukungan terhadap brand lokal juga dapat menjadi salah satu cara untuk mengenal karya kreator dalam negeri. Sebelum membeli, kita bisa mencari tahu cerita di balik produknya, bahkan yang digunakan, serta bagaimana produk tersebut dibuat gitu ya. Ada cerita-cerita, story-story di belakangnya gitu. Dan itu yang menjadi daya tarik brand-brand lokal di Indonesia khususnya saat ini, teman Pro 2. Jadi tampil kekinian dan mencintai budaya lokal bukan dua hal yang bertentangan kok ya. Kita bisa bereksperimen dengan gaya modern sambil tetap memberi ruang bagi karya dan identitas Indonesia tentunya ya. Sebelum kita tutup pos jaga lifestyle anak muda kali ini bareng aku GG teman Pro 2, kita rangkum bagaimana cara menikmati fashion tanpa kehilangan jati diri kita tentu ya, tanpa kehilangan ekspresi diri kita di segmen terakhir nanti. So stay tune terus di 105,4 FM Pro 2 RRI Singaraja, teman terbaik kamu, karena kita Indonesia.

0: lagi dengerin Jaga Malam. Jangan galau malam-malam.
1: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

Oke teman Pro 2, gak kerasa kita sampai di segmen terakhir di Pos Jaga Lifestyle Jaga Malam Anak Muda kali ini, tentunya bareng aku GG ya. Dan dari obrolan kita teman Pro 2 di Pos Jaga kali ini, kita bisa melihat gitu ya bahwa fashion punya banyak makna. Pakaian memang menjadi kebutuhan sehari-hari, tapi juga bisa jadi media untuk mengekspresikan diri, apalagi untuk anak muda gitu ya, menunjukkan kreativitas dan mengenal budaya di sekitar kita juga tentunya ya. Untuk menemukan gaya sendiri, kita nggak harus punya lemari penuh kok pakaian atau selalu mengikuti tren terbaru saat ini. Coba mulai dengan mengenali apa yang kita suka, teman Pro 2, memilih pakaian yang kita nyaman gitu ya, dan bereksperimen dengan kombinasi yang udah ada gitu. Kadang perubahan kecil dalam memadukan warna, motif, atau aksesoris itu udah bisa memberikan tampilan yang beda tau. Kita juga bisa memberi kesempatan pada brand lokal gitu, dan produk yang mengangkat budaya Indonesia. Bukan semata-mata karena produknya berasal dari dalam negeri aja, enggak. Tapi juga untuk mengenal kreativitas kita, cerita, proses yang ada di balik sebuah karya. Batik misalnya gitu ya, bisa menjadi pilihan outfit yang santai dan modern tanpa harus kehilangan ciri khasnya. Dan yang paling penting, jangan menjadikan penampilan sebagai ajang membandingkan diri dengan orang lain. Setiap orang punya selera, setiap orang punya kebutuhan, dan tentunya

cara berekspresi yang berbeda-beda juga. Fashion seharusnya menjadi ruang untuk mengeksplorasi diri teman perdua, bukan tuntutan untuk selalu melihat terlihat sempurna gitu, atau mengikuti semua yang lagi viral saat ini gitu teman perdua. Mungkin sekarang bisa dipikirkan outfit seperti apa yang paling menggambarkan diri kalian teman perdua. Apakah gaya simple, streetwear, vintage, atau justru perpaduan pakaian modern dengan unsur budaya lokal. Apapun itu bisa dikombinasiin, ya gak sih teman perdua? Itu dia post jaga lifestyle, jaga malam produser RRI Singa Raja bareng aku GG. Jangan kemana-mana, karena tentunya aku masih bakal temenin kamu di jaga malam produser RRI Singa Raja dengan informasi-informasi menarik dan juga lagu-lagu hits favorit kamu teman produser. So stay tune terus di 105,4 FM produser RRI Singa Raja, teman terbaik kamu, karena kita Indonesia.

0: HP kamu kan udah penuh tuh. Itu chargernya masih nempel aja tuh.
1: Santai, biar nanti tinggal pakai lagi, praktis.
0: Justru itu bahaya kalau dibiasain gitu tuh.
1: Lah, emang kenapa?
0: Charger yang tetap di stop kontak masih bekerja, bro. Meskipun nggak dipakai, ntar bisa panas.
1: Serius? Kupikir udah tidur dia.
0: Ya enggak lah, itu bisa bikin listrik terbuang sia-sia. Bahkan berisiko konsleting atau kebakaran nanti.
1: Waduh, ngeri juga ya.
0: Iya, belum lagi chargernya yang jadi cepat rusak. Auto kelar nanti. Anak kos makin tipis deh dompetnya.
1: Iya ya.
0: Ya udah, cabut tuh chargernya. Kalau nggak dipakai, biar aman dan hemat.
1: Oke, bro. Stop kebiasaan sepele. Cabut chargermu kalau sudah tidak terpakai. Teman terbaik.

0: Media. 105,4 FM Pro 2 RRI Singaraja, teman terbaik kamu karena kita Indonesia. Yes, teman Pro 2, tentunya masih bareng aku GG di Pro 2 RRI Singaraja. Dan teman Pro 2, di malam minggu ini tentunya spesial ya. Kita ada music live chat lokal, teman Pro 2. Tentunya produksi Pro 2 RRI Singaraja yang juga disiarkan di Pro 2 RRI Denpasar dan juga Pro 2 RRI Mataram. Jadi buat teman Pro 2 di Denpasar dan Mataram, selamat bergabung ya. Buat kamu juga bisa menikmati music live chat kali ini juga melalui saluran YouTube kita ya di RRI Singaraja Official. Langsung aja gaskeun ke sana teman Pro 2 ya. Bisa gabung di situ, komen-komen, tanya-tanya juga tentunya boleh banget. Dan di music live chat ini aku enggak sendiri tentunya ya. Ada grup band asal Bali tentunya. Grup band anak muda keren asal Bali teman Pro 2 ya. Langsung aja kita sapa-sapa dulu. Ada Hopes Line. Halo kakak-kakak.
1: Halo.
0: Boleh disapa-sapa dulu dadah-dadah sama
1: halo
0: teman Pro 2 kita.
1: Halo.
0: Yang bergabung di live YouTube dan juga di 105,4 FM Pro 2 RRI Singaraja dan juga Pro 2 RRI Denpasar dan Mataram ya. Dan kita kenalan dulu kali ya. Ini ada siapa aja kakak-kakak dari Hopes Line? Mungkin dari kakak yang sebelah sini dulu.
1: Oke. Halo teman-teman semua, perkenalkan aku Michael Marcel atau biasa dipanggil Mike. Di Hopes Line aku sebagai drummer dan juga ada teman aku.
2: Halo teman-teman semua, perkenalkan nama aku Anggun Cahya. Di Hopes Line itu aku sebagai vokalis.
3: Oke, halo teman-teman semua, perkenalkan nama saya Halim Farhan Ilhami. Jadi aku di Hopes Line ini sebagai bassis tentunya teman-teman.
0: Oke, jadi ada Kak Mike, Kak Anggun, dan Kak?
3: Kak Halim.
0: Halim ya, maaf-maaf karena ini aku agak-agak ngeblank karena RAM-nya cuma 2 giga ini. Oke. Dan tentunya Hopes Line ini personilnya ada berapa?
1: Iya, ada totalnya ada 5 ya termasuk kita. Jadi ada 2 orang lagi. Ya, mereka tidak bisa hadir hari ini ya karena ada berbagai alasan lah ya.
0: Okay.
1: Jadi kedua orang itu ada Yoga. Jadi di sini di Hopes Line sebagai gitaris dan juga songwriter kami juga. Dan lagi satu ada Bayu sebagai gitaris juga.
0: Ya. Jadi ya enggak apa-apa walaupun enggak lengkap tentunya tidak mematahkan semangat kakak.
1: Betul.
0: Juga ya. Semoga nanti next bisa ketemu lagi dan personilnya lengkap ya. Dan aku mau nanya dulu mungkin ya ke Kak Mai, Kak Anggun dan juga Kak Halim. Ini Hopes Line ini terbentuknya dari kapan sih dan ini latar belakangnya teman-teman ini di Hopes Line dari sekolah kah atau mungkin dari komunitas kah atau seperti apa?
1: Oke. Jadi Hopes Line ya. Itu dibentuk tahun 2024 ya. Udah berapa tahun? 2 tahun. Udah 2 tahun jadi kami terbentuk itu ya dari teman-teman biasa dan mungkin kita ketemunya di kampus ya. Kita dari kampus Undiksa Singaraja. Dan juga kebetulan kami band awal terbentuk karena UKM Musik Undiksa juga. Jadi semuanya tergabung sebagai anggota UKM Musik Undiksa dan juga di Undiksa itu banyak ada event-event band gitu. Jadi kami juga ada rasa ingin membuat band untuk menampilkan inilah skill kita gitu. Jadi disitulah mungkin kita mulai terbentuknya.
0: Jadi awalnya dari UKM Musik ya, di Undiksa ya dan pada akhirnya terbentuklah Hopes Line ini ya. Seru-seru teman Pro 2 tentunya itu masih sedikit aja. Sabar dulu masih panjang ya. Durasi kita masih ada 3 segmen lagi tentunya. Jadi buat kamu teman Pro 2 jangan kemana-mana ya, stay tune terus di 105,4 FM Pro 2 RRI Singaraja. Dan tentunya jangan lupa buat kamu yang pengen nanya-nanya boleh banget. Langsung aja di live chat atau di live comment kita di YouTube RRI Singaraja Official. Nanti kita lanjut lagi, kita bakal tanya kenapa bisa ada nama Hopes Line. Siap kakak-kakak?
1: Siap.
0: So stay tune terus guys di 105,4 FM Pro 2 RRI Singaraja, teman terbaik kamu karena kita Indonesia. Enjoy.

0: lagi dengerin Jaga Malam. Jangan galau malam-malam.
1: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

0: Yes, teman Pro 2 masih di 105,4 FM Pro 2 RRI Singa Raja, teman terbaik kamu karena kita Indonesia. Dan tentunya masih di Music Live Chat Lokal, teman Pro 2 bersama
1: Hopsline.
0: Keren, kompak banget. Oke teman Pro 2, kalau tadi kita udah berkenalan gitu ya dengan ketiga personil dan juga dua personil yang berhalangan hadir pada kesempatan hari ini dan malam ini tentunya ya. Kita di segmen kedua ini aku mau nanya nih kakak-kakak gitu ya. Mungkin kita mundur sedikit tadi ke tahun 2024, tahun dimana Hopsline ini terbentuk gitu. Ya. Kenapa sih bisa ada nama Hopsline ini?
2: Oke, mungkin Halim bisa ceritain ya.
3: Hopsline.
2: Iya, yeah. Hopsline.
3: Yeah. Sebenarnya kita dulu kan cuman berempat dan kebetulan orang-orang tuh waktu itu kita satu diklat kan, Kak.
0: Oke.
3: Okay. Habis itu kan kita kenal nih satu. Habis itu kita ini kan sering-sering main gitu. Jadi ya udah kita nongkrong dulu, habis itu jadi harapan kita nih gimana ke depannya gitu kan.
0: Oke. Okay.
3: Iya. Terus kita tarik garis gimana? Kita tarik garisnya terus kita ambil harapan kita di mana kita harus ke depannya gimana gitu.
0: Oke, okay, jadi ya Hopsline sendiri kan secara arti hopes itu kan harapan gitu. Ya. Lain juga kan garis gitu. Ya. Jadi garis harapan lah gitu ya.
3: Betul.
0: Dari 4 personil tadi.
3: Iya, 4 personil.
0: Nah, itu siapa aja, Kak?
3: Itu ada Bayu.
0: Oke.
3: Okay. Ada Yoga. Ada Kak Moon.
0: Oke.
3: Okay. Kak Bulan.
0: Iya. Yeah.
3: Dan ada aku.
0: Oke. Okay. Okay. Oh, berarti Kak Mike dan Kak Agung belum ada.
2: Okay. Belum kuliah waktu itu.
3: Belum kuliah waktu itu mereka.
0: Yeah. Oh, ini adik tingkat.
3: Oke.
0: Abangku gitu. Asik.
2: Abang.
0: Oh, gitu. Jadi yeah, dari 4 personil dulu sebelumnya. Nah, itu ceritanya gimana bisa masuk nih Kak Mike dan Kak Anggun? Silakan.
2: Mungkin dari ya masih ada hubungannya dengan diklat yang tadi. Mungkin yang di diklat yang dimaksud sama Halim itu diklat UKM Musik Undiksa.
0: Okay.
2: Ya, di sana tuh emang kita saling sharing skill kita sih, skill okay kita di musik. Nah, di sana mungkin dari keempatnya itu, dari keempat pendiri awal Hopsline tuh melihat skill masing-masing gitu ya. Dan juga di tahun berikutnya baru aku datang ke sana gitu loh, datang ke UKM Musik Undiksa dan mungkin dilihat sama Yoga aku berpotensi untuk ngembangin Hopsline untuk jadi drummer. Karena dulu kan juga drummernya masih additional gitu ya, atau enggak atau drummer yang join-joinan gitu loh.
0: Okay.
2: Akhirnya aku diundang sama Yoga untuk join ke Hopsline, untuk commit di sana dan untuk ngembangin Hopsline gitu.
0: Okay.
2: Dan selanjutnya di tengah-tengah perjalanan kita tuh juga ada beberapa lah hal yang terjadi di kita dan itu memaksa vokalis kita sebelumnya untuk mundur dari Hopsline. Maka dari itu dari Yoga yang mengajak aku juga ngerekomendasiin Anggun untuk join ke Hopsline untuk sebagai vokalis kita gitu.
0: Oke. Jadi gitu. Kak Mike dan Kak Anggun ini bergabung di tahun
2: 2025.
0: 25 ya.
2: 25 ya, Anggun.
4: Iya,
0: menggantikan personil sebelumnya.
3: Iya.
2: Yeah. Gitu. Ya, kalau aku enggak gini, enggak. Aku emang enggak ada sebelumnya, enggak ada drummernya gitu loh.
0: Oke, ya, karena additional tadi.
2: Iya, yeah, betul.
0: Okay. Ya dinamika gitu band nih
2: lah.
0: Ya, asik. Oke. Dan ini tuh ketika kalian berkumpul gitu, sekarang kan udah personilnya 5 gitu kan, tetap gitu ya. Nah, ini pasti teman-teman semua di Hopsline ini punya referensi musiknya masing-masing. Karena aku ini sebelumnya kan ya baca juga materinya, itu teman-teman Hopsline ini genrenya lebih ke
2: modern alternatif pop rock.
0: Ya. Nah, itu tuh apa tuh?
2: Panjang ya. Oke. Jadi aku jelasin dikit ya mungkin ya. Di kenapa Hopsline mengambil modern alternatif pop rock gitu ya.
0: Okay.
2: Sebenarnya kita nyari pasar juga sih. Jadi kita apalagi di era sekarang nih ya, beberapa band itu lebih mudah untuk ngerilis lagu.
0: Yeah.
2: Ada banyak lah, banyak cara untuk merilis lagu. Dan juga menurut kami genre yang tepat untuk nyari identitas yang belum ada sebelumnya itu ya menggabungkan modern alternatif pop rock gitu.
0: Okay.
2: Kenapa kami juga mengambil genre itu? Karena identitas lagu-lagu kami itu mengambil aspek-aspek tersebut. Yang pertama dari riff gitar yang pakai distorsi yang identitas rock gitu.
0: Okay.
2: Terus dari drumnya juga drum yang kompleks dan cukup padat itu. Dan dari Anggun sendiri itu karakter suaranya ngepop abis,
4: ngepop abis
2: gitu.
4: Abis, ya.
2: Ya, jadi di sanalah kita menentukan genrenya Hopsan itu modern alternatif pop rock gitu.
0: Oke, modern alternatif pop rock. Oke, okay, keren. Dan tentunya ini juga mungkin agak jarang juga gitu ya genre ini. Dan itu tadi yang ditonjolinnya itu distorsi pada riff gitarnya, terus dari drumnya juga agak padat.
2: Mungkin ada lagi satu yang kurang aku sebutkan tadi, modernnya itu mungkin dari kita mengambil suara-suara elektronik gitu.
0: Okay.
2: Mungkin suara synthesizer gitu ada menciri khas modern gitu.
0: Oke, okay. Nah ini tuh referensinya diambilnya dari mana? Kalian punya sosok kah atau mungkin band tertentu yang dijadikan acuan? Atau ini emang murni karena emang referensi teman-teman yang kaya gitu, yang banyak itu dijadikan, yaudah nih kita genrenya modern alternatif pop rock ini, atau seperti apa gitu diskusinya waktu itu dulu gimana?
2: Mungkin yang menentukan itu lebih banyak ke frontman kami Yoga ya, tapi yang setahu aku itu kita punya beberapa band-band lokal maupun luar lokal ya. Yang pertama itu ada Toon Bridge itu, Toon Bridge, dan juga ada Virtual Feeling ya, yang mungkin dekat juga dengan kami karena vokalisnya mantan UKM Musik juga. Nah di sana ada kita ingin menentukan genre-genre yang masih ada popnya, masih ada rocknya, dan ada sentuhan modern gitu. Kalau dari aku pribadi, mungkin genre preferensiku itu lebih ke new metal gitu. New metal itu modern dan juga metal gitu loh. Mungkin sana juga ada cocoknya dengan modern alternatif pop rock gitu. Kalau dari teman-teman gimana?
0: Mungkin dari Kak Halim dan juga Kak Anggun ada tambahan?
3: Kalau aku dari riff gitarnya sih, biasanya kita ngambil dari 510.
2: Iya, 510. Drumnya juga ya.
3: Drumnya juga. Jadi agak padat-padat gitu kan.
0: Oke. Dan itu ngeroknya gitu ya. Nah, kalau yang tadi yang elektriknya itu dari mana?
3: Elektriknya?
2: Iya. Mungkin itu mengisi gini ya. Mungkin kita dah karena gitarnya udah ngeriff gitu, jadi kita pengen nyari instrumen melodis yang lebih menonjol gitu selain riff gitar yang rock gitu. Kalau mungkin kita masukin riff gitar lagi, distorsi gitar yang untuk melodi, mungkin kita tidak menemukan kontras atau harmonisasi yang lengkap di sana. Jadi kita memilih untuk mencari modern gitulah.
0: Oke. Jadi musiknya ini warnanya lebih banyak lagi, lebih kaya lagi gitu. Dan kalau tadi mengacu pada Kak Mike, kan Kak Mike sendiri preferensinya new metal
2: new
0: gitu
2: metal.
0: Ya. Ini juga di Hopsalin ini pakai double pedal gitu.
2: Ya double pedal mungkin ada, tapi tidak sepadat new metal gitu.
0: Oke. Jadi lebih slow lah. Enggak terlalu berkeringat gitu ya.
2: Betul sekali, saya juga lebih chill main drumnya gitu.
0: Oke. Sari teman Pro 2, dan mungkin di segmen berikutnya kita akan membahas ke karyanya ya.
2: Oke, let's go.
0: Ada berapa karyanya udah?
2: Yang rilis sudah dua.
0: Single ya?
2: Single. Ya.
0: Ada Dilema dan
2: Dilema dan Luka.
0: Oke, nah itu nanti kita bahas ya.
2: Let's go.
0: Setuju? So, teman Pro 2 jangan kemana-mana, stay tune terus di Music Live Chat Lokal Pro 2 RRI Singaraja. Enjoy.

0: Oke, teman Pro 2 masih di Music Live Chat lokal Pro 2 RRI Singaraja tentunya, yang disiarkan juga di Pro 2 RRI Denpasar dan Pro 2 RRI Mataram ya. Dan juga buat kamu yang mau bergabung di live YouTube kita, boleh banget langsung aja ke RRI Singaraja Official ya. Bisa komen-komen, nanya juga di kolom chatnya juga boleh banget. Aku tunggu teman Pro 2. Kita lanjutin lagi tentunya di sini masih bersama
1: Hostline.
0: Nah, itu dia teman Pro 2 ya. Suka banget nih yang kompak-kompak kayak gini, suka banget nih. Oke, kakak-kakak dari Hopsline di segmen 3 ini kita akan membahas terkait dengan karyanya ya. Okay. Dari Hopsline. Ini udah ada berapa single?
1: Kita ada dua single.
0: Dua single yaitu Dilema.
1: Dilema dan Luka.
0: Nah, oke, mungkin kita bahas dulu dari yang Dilema. Ini Dilema ini menceritakan tentang apa sih?
2: Oh, Dilema ini tuh kita ke diskografi dulu kak ya.
0: Oke.
2: Dilema ini lagu paling pertama kita kak, jadi episode pertama kita bagian dari proyek trilogi yang bertajuk ambivalensi
0: ya. Artinya apa tuh
2: ambivalensi? Ambivalensi.
0: Oke.
1: Okay. Apa artinya ambivalensi? Ambivalensi itu istilah di psikologis lah. Okay, ya. Mungkin orang-orang yang berkecimpungan di psikologis mungkin relate sama ambivalensi. Mm-hmm. Itu kondisi di mana seseorang ada dua pikiran atau dua dilema dan juga tergantung termasuk juga dilema itu adalah kedua pilihan yang kontras gitu loh. Jadi saling bertolak belakang itu artinya ambivalensi.
0: Ambivalensi ya. Itu ya. Oke, silakan.
1: Lanjut, Balim.
2: Lagu ini menceritakan seseorang yang terjebak dalam dua hubungan yang toksik kak gitu. Jadi dia tuh dan pasangannya dia dilema antara mau pergi atau tetap stay.
0: Gitu. Oh, bingung.
1: Bingung. Kalau pergi kangen gitu sama atau sayang gitu loh sama kenangan-kenangannya gitu. Asik. Kalau stay
2: sakit.
1: Itu ada hubungan toksiknya.
0: Karena toksik itu ya. Oke. Jadi menceritakan sebuah hubungan yang mungkin seseorang itu bingung untuk meninggalkan atau bertahan.
1: Iya,
0: gitu
1: yang ambivalensi.
0: Ambivalensi gitu. Dan ini salah satu proyek triloginya dari Hopsland.
1: Betul,
0: ya, gitu.
1: betul.
0: Oke, apakah dengan Luka juga sama itu masuk juga?
1: Termasuk ambivalensi, jadi kita lagi satu berarti, lagi satu single ambivalensi yang belum kita buat.
0: Oke, jadi kurang lebih Dilema menceritakan tentang hubungan yang toksik dan juga mungkin bingung gitulah untuk meninggalkan atau bertahan.
1: Betul
0: gitu,
1: sekali,
0: sakit banget. Nah, mungkin sebelum kita ke Luka, aku pengen tahu dulu gitu, untuk di teman-teman Hopsline ini, itu seperti apa sih proses kreatifnya, bisa diceritakan?
1: Oke, berarti sebenarnya proses pembuatannya ya, proses kreatifnya itu cukup panjang itu. Dimulai dari sebenarnya rencana-rencana membuat lagu itu udah dari saat kita membentuk band ya, udah ada. Tapi mungkin nentuin konsep lagunya itu seperti apa itu mungkin mulai dari tahun ini ya. Baru tahun ini mulai kita menentukan ininya tentang konsep lagunya. Mungkin untuk lagu Dilema itu diawali dari ya perasaan anak muda lah gitu yang sebenarnya ini adalah pengalaman pribadi dari songwriter kita Yoga
0: gitu. Mengatasnamakan anak muda.
1: Betul sekali. Sebenarnya itu adalah relate banget ya sama anak muda emang. Jadi di sanalah hubungan aslinya Yoga itu pengen bertahan atau pergi gitu. Jadi dia dilema di kondisi seperti itu dan dituangkan mungkin dalam lirik-lirik lagunya yang menggambarkan perasaannya dia. Nah, di sana juga bonding sama kita terkait dengan ceritanya dia yang dijadikan lirik dan sempat ya mungkin masing-masing dari kita masing-masing personil bertanggung jawab juga dengan masing-masing apa ya perannya mungkin di saya menjadi drummer mungkin di sini mengecek tentang drumnya kayak gimana patternnya dan juga pukulan yang lain-lain Anggun juga tentang vokalnya apakah cocok seperti itu apakah kuat gininya apa menyanyikan lagu yang tinggi atau rendah gitu dari bass juga dan juga dari gitar dari Bayu dan Yoga gitu tapi memang semuanya di apa ya dikoordinasikan langsung oleh Yoga gitu
0: saling mengisi
1: betul
0: lah ya,
1: banget
0: ya. Dan untuk si dilemanya ini tadi spesial ditulisnya sama Kak Yoga tadi ya karena mungkin atas dasar pengalaman pribadi juga
1: itu.
0: Nah kalau Luka ini pengalaman pribadi siapa nih ada nggak
1: kayaknya masih rangkaian Yoga deh kayaknya
0: trilogi
1: sampai trilogi iya betul mungkin dari Yoga juga mungkin punya ekspresif sendiri ya ekspresi sendiri untuk menuangkan isi hatinya dia gitu tapi emang isi hatinya tuh kayaknya kebetulan relate juga sama kita ya terkait dengan hubungan anak muda gitu jadi kita juga setuju sama Yoga dan juga membantu Yoga nulis-nulis lagu yang mungkin sesuai dan juga membahasakannya dalam lagu itu lebih apa ya, lebih sesuai dengan anak muda dan juga untuk pasar lagu sekarang gitu.
0: Iya sih, karena anak muda tuh sekarang kalau ngomongin hubungan ya, nah, itu tuh kayak macam-macam banget gitu, iya, yang Gen Z ini yang dijalaninnya itu macam-macam banget ya. Mungkin salah satunya tadi dilema itu. Betul. Dan nah ini spesial untuk Luka ini story-nya seperti apa?
1: Luka.
3: Ya, untuk Luka ini tuh sebenarnya masih nyambung sama dilema Kak. Jadi kalau tadi itu di lagu pertama dilema itu kan dilema nih antara pergi atau bertahan. Kalau Luka itu sendiri itu kita ditinggal. Kita ditinggal. Ya, ketika kita udah memilih bertahan, di saat kita tuh udah seseorang itu udah ngasih semuanya gitu, menurunin ego, terus ngasih perhatian dan segala macam, tapi ujung-ujungnya tuh ditinggal gitu. Jadi kan terluka banget gitu.
0: Terluka banget. banget. Kalau ditinggal itu terluka banget. Iya. Oh, sorry ya, aku juga agak melo nih kalau.
1: Enggak apa-apa.
0: Oke. Oh, jadi emang situasi seseorang yang sudah ditinggalkan gitu loh. Maka dari itu muncullah luka.
3: Iya, dan setelah ditinggal tuh seseorang itu sulit untuk melupakan gitu.
0: Oke. Dan ini juga ditulisnya sama Kak Yoga juga kan?
3: Iya, masih sama Kak Yoga.
0: Dan proses kreatifnya juga sama gitu.
1: Iya, sama lah.
0: Oke. Nah kan trilogi nih, ambivalensi tadi. Berarti kan ada tiga nih kalau trilogi ya.
1: Iya.
0: Nah ini sekarang yang baru rilis dua.
1: Dilema dan Luka.
0: Dilema dan Luka. Nah yang ketiga ini udah bisa di-spill atau mungkin sekarang masih dalam proses kreatif atau seperti apa?
1: Ya mungkin masih proses kreatif ya, masih juga nentuin bagaimana konsepnya. Karena kita kan dari Dilema dan Luka itu kalau sedikit spill itu keduanya agak berbeda nih dari gininya, dari genrenya dan juga dari gitu. Apa ya, lagunya, bentuk lagunya tuh mulai beda.
0: Okay.
1: Kita nanti maunya nentuin ke lagu ketiga nih mau sebagai jawaban lah dari lagu Dilema dan Luka. Gitu.
0: Oh, jawaban dari
1: Dilema. Betul.
0: Itu ya, semoga endingnya bahagia. Ya.
1: Let's see.
0: Menarik teman Bro 2 ya tentunya. Dan Hopeslain ini ya mungkin dari proyek triloginya ini bisa menghasilkan sesuatu juga dan udah sering manggung juga tentunya ya di Singaraja. Iya enggak sih teman-teman?
1: Ya mungkin dari Undiksa sendiri ya udah menawarkan berbagai macam panggung di kampus. Mungkin pengalaman dari kami itu pertama di Dies Natalis Undiksa ya. Itu udah dua kali kita manggung di sana, tahun ini dan tahun lalu. Itu sudah di sana dan juga beberapa event-event kecil dan juga ada berbagai event fakultas juga. Dan mungkin itu yang di Undiksa dan juga yang di luar baru beberapa bulan kemarin kita juga perform di Bullfest, di Bulang Festival di Stage B, ya di DPRD itu. Sana juga kita memainkan lagu Dilema juga sana.
0: Keren. Dan untuk teman Pro 2 mungkin yang penasaran, kita puterin dulu Dilema kali ya sebelum kita masuk nanti di segmen 4 tentunya. Oke, teman Pro 2 untuk kamu ini dia Hopeslain Dilema. Enjoy.

0: Yes, teman Pro 2 masih di Music Live Chat Pro 2 RRI Singaraja ya. Dan juga gak kerasa teman Pro 2 kita udah sampai di segmen terakhir di Music Live Chat lokal kali ini, tentunya masih bareng
1: Hopsline.
0: Yes, teman Pro 2 dan kakak-kakak Hopsline, di segmen terakhir ini mungkin aku mau dengar pesan dan juga harapannya ya ke depannya, okay, dari diri pribadi juga untuk band Hopsline ini seperti apa. Mungkin okay, silakan siapa dulu?
2: Dari aku ya? Oke, okay, okay, deep talk dulu, asik. Oke, okay, mungkin pesan atau harapan aku dari aku untuk Hopsline ya. Aku menaruh harapan yang besar ke Hopsline ya, sama kayak Hops, arti Hopsline itu. Gadis harapan, saya juga punya apa ya, keinginan untuk melanjutkan Hopsline itu menjadi lebih besar lagi. Dan harapanku semua produktivitas di Hopsline itu tetap berjalan seperti yang sudah kita rencanakan. Di samping dari kesibukan masing-masing kita, kita tetap mau menjalankan lah Hopsline itu. Dan juga semoga setiap personil punya hubungan yang baik dan juga punya kreativitas yang semakin matang dan makin tajam gitu.
0: Woi, keren. Yeah. Itu dia dari Kak Mike berikutnya.
3: Yeah. Kalau dari aku punya harapan yang besar juga sama seperti Kak Mike. Itu aku berharap Hopsline ini bisa lebih dikenal banyak orang, lebih berkembang lagi, dan karya-karya itu juga lebih dikenal gitu.
0: Oke, okay, lebih dikenal luas lagi.
3: Iya, lebih gitu, dikenal luas lagi. Mungkin okay, di terutama di se-Indonesia gitu.
0: Amin, astagfirullahaladzim. Berikutnya, Kak Halim.
4: Tentunya harapanku juga besar sama kayak teman-teman. Jadi harapanku kita di Band of Clan tetap menjadi keluarga yang baik.
0: Gitu dia.
4: Terus banyak yang dengerin juganya, yeah, lagunya kan.
0: Betul. Dan ya yang paling penting tuh keluarganya itu ya. Karena yeah, band ini tuh mau gak mau ya dibentuk lalu berjalan entah sampai kapanpun ya kita yeah, harus yeah, seperti keluarga. Yeah, itu dia benar dari keluarga. Yeah. Dan untuk Hopsline sendiri mungkin kedepannya proyeknya yang tadi trilogi ini mau sedang dalam tahap kreativitas, yeah, itu betul, udah berapa persen?
2: Mungkin masih belum bisa kita spill ya karena okay, memang masih belum terlihat terlalu terlihat prosesnya okay, gitu. Yeah. Tapi target kami di tahun ini dan mungkin di sebelum Desember ya, itu udah kita udah merilis lagu ketiga Ambivalensi okay, gitu. Di sana juga kita harus mempromosikan lagu juga di berbagai media sosial mungkin ya.
0: Oke, okay, oke, okay, oke. Okay. Dan tentunya ke depannya si trilogi ini Ambivalensi ini bakal ada proyek music videonya juga?
2: Ah iya, betul sekali. Rencana kami memang kami akan menyelesaikan dulu ketiga lagu trilogi itu dan nanti di akhir bakal membuat satu music video yang menceritakan serangkaian tiga itu. Jadi satu okay, satu cerita lah gitu dan okay, satu music video yang menceritakan tiga lagu itu.
0: Oke, okay, gitu, menarik, menarik, menarik, nah, ditunggu teman-teman betul sekali tentunya ya. Dan untuk lagu keduanya Luka ini akan dibawakan sama Kak Anggun tentunya di segmen terakhir ini. Tapi sebelum itu untuk teman-teman Pro 2 yang sekarang lagi mendengarkan bukan hanya di Singaraja aja karena di Denpasar dan juga Mataram dan juga di live YouTube, ini bisa menikmati lagu teman-teman di mana aja?
2: Di semua platform musik digital,

0: ada ya?
1: Sudah ada di Spotify, musik YouTube Music, YouTube dan lain-lain lah Mas. Okay, sudah bisa nama bandnya Hopesline.
0: Itu dia teman Pro 2. Kalau untuk akun media sosial?
1: Ya kalau di Instagram kita di @hopes.line. Oke. Okay. Itu kalau di TikTok kami ada @hopesline itu.
0: Nah, di follow-follow teman Pro 2 tentunya ya. Jangan lupa ya. Terima kasih banyak untuk Kak Mai, Kak Anggun dan juga Kak Halim sudah berkesempatan hadir dan meluangkan waktunya tentunya ya di Music Live Chat Pro 2 RRI Singaraja kali ini ya. Semoga kedepannya Hopesline bisa menjadi garis harapan untuk kakak-kakak dan juga teman-teman semuanya bisa sukses di kemudian hari, tentunya lebih besar lagi dari sekarang ya, lebih banyak lagi fans dan juga yang mendengarkan karya-karyanya. Jangan berhenti untuk terus berkarya ya, dan tentunya harus solid terus seperti keluarga, seperti kata Kak Halim tadi.
2: Betul sekali. Okay.
0: Dan teman Pro 2 itu dia ya, sebelum kita tutup Music Live Chat kali ini kita akan mendengarkan ref lagu Luka ya dari Kak Anggun. Silahkan.

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital, sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.

105,4 FM Pro 2 RRI Singaraja, teman terbaik kamu karena kita Indonesia. Oke teman Pro 2, masih bareng aku GG, tentunya dijaga malam, jangan galau malam-malam Pro 2 RRI Singaraja ya. Dan di jam 9 malam ini kita masuk di segmen apa? Enggak kedengeran. Request time. It's time for request time. Buat kamu teman Pro 2 yang lagi menghidupkan suasana malam minggunya, tentunya ya di bulan Oktober ini, malam minggu pertama di bulan Oktober, teman Pro 2 gimana kah? Lagi pada pacaran, iya gak sih? Lagi pada ngopi-ngopi santai, nongkrong-nongkrong cantik mungkin ya sama teman-teman, sama sahabat. Selamat bermalam minggu untuk teman Pro 2 semuanya ya. Kita hidupkan malam minggu kita malam hari ini tentunya ya dengan lagu favorit kamu. Bisa request di WhatsApp kita di 0811 399 1054, atau juga bisa melalui fitur live chat di aplikasi streaming RRI Digital, atau bisa melalui live TikTok kita di akun RRI_Singaraja. Aku tunggu guys requestnya sampai jam 10 malam nanti tentunya ya. Dan ini udah banyak sebenarnya requestan dari teman Pro 2 yang bergabung di WhatsApp dan juga live TikTok, jadi kita bacain dulu ya. Ini ada dari KSI Welviana yang seperti biasa requestannya borongan untuk teman-temannya ya di malam minggu ini. Ada Lewat Semesta dari Yogi Nandes untuk Kak Flower tentunya. Udah aku masukin. Berikutnya ada untuk siapa lagi ini? Kak Nindya. Oh, Kak Nindya untuk Kak Virgo Mataram. Astaga bercanda katanya. Aman, aku masukin. Kita joget bareng-bareng teman Pro 2 ya. Biar enggak kaku-kaku banget gitu ini badan di malam minggu ini. Astaga bercanda udah masuk. Aman. Berikutnya ada untuk Kak Manusia Jail aka Kak Akbar, pengen diputarin lagu Perunggu bebas judulnya. Aku masukin Aku Ada Untukmu. Sip semuanya ya teman Pro 2, itu untuk 3 orang pertama di malam minggu ini di request time jaga malam Pro 2 RRI Singaraja. Buat kamu jangan mau kalah ya, aku tunggu requestnya sampai jam 10 malam nanti. So langsung saja, ini dia Lewat Semesta dari Yogi Nandes. Enjoy.

0: acara komunitas, jadi di mana nih?
1: Masih nyari tempat. Pengennya yang fleksibel dan strategis.
0: Gampang. Wantilan RRI Singaraja aja.
1: Serius? Bisa buat event kreatif?
0: Bisa dong. Catering, workshop, pentas seni, semua masuk. Tempatnya nyaman dan gampang diatur konsepnya.
1: Wah, wah, wah. Fix ini.
0: Yuk, langsung ke kantor RRI Singaraja, Jalan Gajah Mada nomor 144 Singaraja Bali, atau hubungi marketingnya Dini di 081-236-274-875 atau Asri 081-558-364-729.
2: Wantilan RRI Singaraja, ruang seru untuk acara kamu.

Berunggu aku ada untukmu. Itu dia teman Pro 2 ya. Sama seperti aku tentunya GG yang ada untukmu di malam minggu ini. Untuk teman Pro 2 semuanya, kita lanjut lagi request time jaga malam Pro 2 RRI Singer Raja tentunya ya. Ada Titik Nadir dari Kahitna, ini requestannya dari Kak Esi untuk Kak Cantik aka Kak Silent aka Kak Set gak tuh. Titik Nadir Kahitna udah aku masukin. Berikutnya ada Teh Hijau dari Tulus, ini buat Kak Esi Welviananya tentunya ya. Dan tadi juga ada Kak Desi yang pengen diputerin lagi gue Teh Hijau, aku gabungin aja. Oke, okay? Aman enjoy kata saya teh. Berikutnya ada Coldplay, Let Somebody Go. Ini requestannya dari Kak Nang Boy. Nah, kalau Kak Nang Boy seperti biasa ada salam-salamnya dulu. Kita bacain dulu teman Pro 2 ya. Assalamualaikum Kang GG dari Kalimantan Selatan. Waalaikumsalam. Kang Nang Boy, Kang gak tuh. Lagu dari Jenny aja atau Linkin Park atau Coldplay. Aku masukin Coldplay ya, Kang Nang Boy. Kirim salam buat Kak Ari bersama Ibu Nini Zeren, Kak Esi Welviana, Kak Anggi Revalina, Kak Virgo Mataram, Kak Virgo Singaraja, Kak Juwita, Kak Lestari, Kak Fir, Kak Flower, Kak Cherry, Kak Alvino, Kak Syarif, Kak Maco, Ipmen, Alhani, Pak Budi, Pak Samong, Mas GCM, Bude Resmi, dan semua pendengar RRI Pro 2 Singaraja dan penyiar Pro 2 Singaraja. Mbah Wira, Mbul, Bule, Salsa, Aisyah, Tika, dan penyiar Pro 1 Singaraja aja. Buat GG doa yang terbaik. Jangan lupa makan dan minum. Hati-hati pulangnya. Jaga kesehatan. Hati-hati pulangnya. Matur suksme. Mewali Kanang Boy ya. Aman. Kalau masalah makan mah aku gak pernah lupa ya Kanang Boy. Udah aku masukin lagunya dari Kanang Boy, Coldplay ya. Judulnya Let Somebody Go. Berikutnya ini ada salam-salam aja ini. Lam kenal. Salam kenal untuk penyiar semua. Semoga mimpi indah malam ini. Tur mebekel nggih kakak. Amin. Amin. Terima kasih ya. Ini dari Pak siapa ini ya? Pak Dago, Bang Dago, nggak ada namanya, Dago di Bakti Seragi. Oh alah, dari Pak Dago di Bakti Seragi. Terima kasih. Selamat malam juga untuk Pak Dago di Bakti Seragi. Dan teman Pro 2 tanpa menunggu lama lagi, Titik Nadir dari Kahitna untuk kalian semua.

0: lagi dengerin Jaga Malam. Jangan galau malam-malam.
1: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

Let Somebody Go dari Coldplay ya, requestan dari Kanang Boy. Kita lanjut lagi teman Pro 2 tentunya di Request Time Jaga Malam Pro 2 RRI Singa Raja kali ini. Dan ada informasi teman Pro 2, bukan ada informasi, ini aku mau kasih tahu bahwa slot requestnya udah habis teman Pro 2 ya. Jadi untuk teman-teman yang malam hari ini nggak kebagian slot request, belum bisa diputerin lagu favoritnya, mohon maaf yang sebesar-besarnya ya. Bisa dicoba besok di jam yang sama, jam 9 sampai jam 10 malam waktu Indonesia bagian tengah tentunya ya, di Request Time Jaga Malam Pro 2 RRI Singaraja. So kita lanjutin lagi sekarang. Ini ada dari siapa lagi nih? Tak segampang itu Anggi Marito. Oh, ini requestannya dari Kak Alvino yang bergabung di live TikTok kita malam hari ini. Kak Alvino, aman ya, udah aku masukin playlistnya ya. Aku gak punya utang ya lagunya maksudku. Udah aku masukin lagu ke playlistnya. Kok aku belepotan banget sih malam hari ini? Sorry ya guys. Efek belum bayar tagihan kali ya. Wih, maaf, saya gak punya tagihan teman Pro 2. Berikutnya ada Malu-Malu Tapi Nyaman dari Liodra. Requestannya dari Pak Budi. Pak Budi, udah aku masukin juga lagunya, aman, enjoy. Berikutnya ada Sesi Potret dari Enau. Ini requestannya dari siapa tadi? Sesi Potret dari Kak Virgo Singaraja, Kak Virgo SGR. Aman aja udah aku masukin. So teman Pro 2, jangan kemana-mana karena ini lagu-lagunya enak banget. Sayang banget kalau kamu lewatin ya. Jangan diputar-putar dulu frekuensinya. Stay tune terus di 105,4 FM Pro 2 RRI Singaraja, teman terbaik kamu. Karena kita Indonesia. Tak segampang itu dari Anggi Marito.

0: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.
1: 105,4 Pro 2 FM Singaraja.

Oke teman Pro 2, gak kerasa kita sampai di segmen terakhir di request time Jaga Malam Pro 2 RRI Singaraja kali ini ya. Dan ada 4 lagu terakhir requestan dari teman Pro 2 yang bergabung di live TikTok kita malam hari ini. Ada Up To Me dari Lani, ini requestannya dari Ip Man guys, si Suhu apa namanya Wing Chun, Ip Man. Up To Me dari Lani udah aku masukin untuk Ip Man. Berikutnya Aku Berjanji Fabio Asar, ini buat Kak Ari 1818 yang bergabung di WhatsApp dan juga live TikTok kita malam hari ini. Dan berikutnya ada Nini Zeren, Kita Usahakan Lagi dari Batas Senja. Wih, Nini emang gaul banget lagunya ya. Udah aku masukin Nini lagunya, Kita Usahakan Lagi dari Batas Senja. Dan terakhir ini ada Malang Suantai Sayang dari Sal Priyadi. Requestannya dari Mbak Di yang sekarang lagi di perjalanan menuju Malang, kota tercinta, kota tersantai, untuk bertemu dengan sang pujaan hati. Semoga selamat sampai tujuan dan juga di Malang nanti bisa berbahagia tentunya ya, bisa merayakan kasih sayang dan cinta dengan penuh rasa apa ya, mungkin ya bisa digambarkan. Soalnya sulit ini kalau menggambarkan perasaannya Mbak Di. Teman Pro 2 ini lagi berbunga-bunga banget deh pokoknya. Selamat aja untuk Mbak Di. Aman, aku puterin Malang Suantai Sayang dari Sal Priyadi. Itu dia teman Pro 2, 4 lagu terakhir di request time Jaga Malam Pro 2 RRI Singaraja bareng aku GG. Tapi jangan kemana-mana, seperti biasa di jam 10 malam nanti kita akan masuk di segmen Curhat Kamu. Kira-kira kita bakal ngomongin apa? Ditunggu aja ya teman Pro 2. So stay tune terus guys di 105,4 FM Pro 2 RRI Singaraja, teman terbaik kamu, karena kita Indonesia. Up To Me dari Lani, enjoy.

Untuk mencapai financial freedom, banyak hal yang bisa dilakukan. Salah satunya adalah dengan berinvestasi. Dewasa ini dengan semakin berkembangnya dunia teknologi, investasi di instrumen saham menjadi idola di kalangan masyarakat. Dengan segala kemudahan yang diberikan, seperti menjamurnya aplikasi trading, menjadi salah satu faktor pendorong naiknya investor saham di Indonesia. Berikut beberapa tips untuk pemula yang ingin berinvestasi di instrumen saham. 1. Pelajari saham terlebih dahulu. 2. Pilih perusahaan sekuritas. 3. Gunakan idle cash atau uang dingin. 4. Membuat perencanaan trading. 5. Investasikan dana pada perusahaan yang tepat. 6. Pelajari analisis saham. 7. Realistis dan tidak emosi ketika berinvestasi.

Yes, teman Pro 2, masih bareng aku GG tentunya di 105,4 FM Pro 2 RRI Singa Raja, teman terbaik kamu karena kita Indonesia. Dan tentunya kita masuk di segmen curhat kamu, teman Pro 2 ya. Di sini kita akan berbagi ruang untuk bercerita, membagikan sudut pandang atau mungkin pengalaman-pengalaman yang pernah kita lalui, teman Pro 2. Dan di malam hari ini kita punya topik perhatian, hal kecil yang bisa berarti besar. Buat kamu teman Pro 2, pernah gak sih kalian merasa senang cuman gara-gara seseorang melakukan hal kecil? Misalnya gitu ya, ada teman yang ingat kalau kalian sedang punya masalah. Seseorang yang tiba-tiba bertanya, kamu hari ini gimana? Atau ada orang yang ingat hal sederhana yang pernah kalian ceritakan beberapa waktu lalu. Padahal mungkin bagi orang lain itu hal biasa. Nggak ada hadiah mahal, nggak ada kejutan besar. Bahkan mungkin cuma sebuah pesan singkat aja gitu. Tapi entah kenapa, perhatian kecil seperti itu bisa bikin kita merasa dianggap, didengarkan, dan nggak sendirian gitu ya. Menariknya perhatian bisa punya banyak bentuk. Ada yang menunjukkannya lewat kata-kata, ada yang lebih suka membantu secara langsung, ada yang meluangkan waktu, dan ada juga yang menunjukkan kepedulian dengan mengingatkan kita ketika melakukan kesalahan. Tapi perhatian juga bisa menimbulkan pertanyaan. Apakah orang yang perhatian berarti punya perasaan khusus kepada kita? Apakah orang yang jarang menunjukkan perhatian berarti gak peduli? Nah, ternyata jawabannya gak selalu sesederhana itu, teman Pro 2. Malam ini di Curhat Kamu kita bakal ngobrolin tentang perhatian, hal kecil yang bisa berarti besar. Kita bahas kenapa perhatian begitu berarti, bagaimana memahami bentuk perhatian seseorang, dan bagaimana caranya supaya kita gak salah mengartikan sikap baik orang lain. Kadang kita memang membutuhkan perhatian, teman Pro 2. Tapi kita juga perlu memahami bahwa setiap orang punya cara yang berbeda untuk menunjukkannya. Kita mulai dari hal yang paling dekat dengan kehidupan sehari-hari, yaitu kenapa perhatian kecil bisa begitu membekas di hati kita. Tetap di Curhat Kamu bareng aku Gigi tentunya di 105,4 FM Pro 2 RRI Singaraja, teman terbaik kamu karena kita Indonesia.

teman Produa, kalau mendengar kata perhatian, mungkin sebagian dari kita langsung membayangkan seseorang yang sering mengirim pesan mungkin, menanyakan kabar mungkin, atau selalu ada ketika dibutuhkan gitu ya. Tapi sebenarnya perhatian gak selalu harus ditunjukkan dengan cara seperti itu. Ada orang yang memang terbiasa mengungkapkan kepeduliannya lewat kata-kata. Dia akan bertanya apakah kita sudah makan, mengingatkan supaya jangan terlalu capek, atau mendengarkan cerita kita sampai selesai gitu ya. Tapi ada juga orang yang gak terlalu pandai mengungkapkan perasaan melalui kata-kata, sehingga lebih memilih menunjukkan perhatian lewat tindakan. Misalnya teman yang membantu ketika kita sedang kesulitan mengerjakan sesuatu gitu. Atau anggota keluarga yang mungkin jarang mengatakan bahwa mereka khawatir, tapi selalu memastikan kita pulang dengan aman. Bentuknya berbeda, tapi bisa sama-sama menunjukkan kepedulian. Meski begitu, teman Produa, kita juga perlu memahami bahwa gak semua tindakan baik harus memiliki makna tersembunyi. Seseorang yang rajin menanyakan kabar atau membantu kita belum tentu memiliki perasaan romantis. Bisa aja dia memang pribadi yang peduli dan memperlakukan orang lain dengan baik. Karena itu pentingnya untuk melihat sikap seseorang secara menyeluruh, bukan hanya berdasarkan satu pesan atau satu tindakan saja. Jangan sampai kita langsung menarik kesimpulan hanya karena seseorang memberikan perhatian yang membuat kita merasa istimewa ya. Dari sini kita belajar bahwa perhatian memang bisa membuat kita merasa dekat dengan seseorang. Tapi bagaimana kalau perhatian itu justru membuat kita terus berharap lebih? Apalagi ketika kita mulai bertanya-tanya tentang arti perhatian yang diberikan. Kita bahas di segmen berikutnya, teman Produa ya. So, stay tune terus.

0: Eh, kamu lagi ngapain sih?
1: Ini nih, aku mau dengerin MLC di Pro 2 RRI.
0: Emang kamu nggak tahu jadwalnya udah berubah?
1: Hah? Berubah?
0: Yes, tahun 2026 ini Music Live Chat atau MLC tayang pukul 20 sampai 21 waktu Indonesia Tengah. Senin sampai Jumat, MLC Nasional. Hari Sabtu, MLC Produksi Korwil 7, Singaraja, Mataram, dan Denpasar.
2: Pantengin ya!

0: Produa FM, teman terbaik kamu.
1: 105,4 Produa FM Singaraja.

Teman Pro 2, ada kalanya perhatian seseorang membuat kita merasa nyaman. Awalnya mungkin hanya senang karena ada yang mendengarkan cerita kita gitu ya. Tapi lama-kelamaan kita mulai menunggu pesannya, mencari-cari kehadirannya, atau merasa ada yang berbeda ketika dia tiba-tiba menjadi lebih sibuk. Hal seperti ini wajar terjadi. Ketika seseorang membuat kita merasa dihargai, kita bisa saja mulai menganggap kehadirannya sebagai sesuatu yang penting. Tapi kita perlu berhati-hati agar rasa nyaman tersebut gak membuat kita langsung berasumsi bahwa orang itu memiliki perasaan yang sama teman Pro 2. Sebab perhatian bukanlah janji. Seseorang bisa peduli kepada kita tanpa harus memiliki hubungan khusus. Begitu juga sebaliknya, ketika seseorang tidak selalu bisa memberikan perhatian setiap saat, belum tentu berarti dia sudah tidak peduli. Bisa jadi dia sedang sibuk, memiliki tanggung jawab lain mungkin, atau memang mempunyai cara komunikasi yang berbeda aja. Kalau sikap seseorang membuat kita bingung, coba lihat pola perilakunya dan berkomunikasi dengan jujur ketika memang diperlukan. Jangan hanya mengandalkan dugaan atau terus menebak-nebak maksud dari setiap tindakan kecilnya itu. Dan yang gak kalah penting teman Pro 2, jangan sampai kita menggantungkan seluruh kebahagiaan pada perhatian satu orang. Tetap jalani kegiatan kita, jaga hubungan dengan teman dan keluarga, serta berikan perhatian kepada diri sendiri. Kita boleh senang ketika diperhatikan, tetapi jika kita juga tetap berharga ketika sedang tidak menjadi pusat perhatian siapapun teman Pro 2 ya. Perhatian memang menyenangkan teman Pro 2, tapi hubungan yang sehat juga membutuhkan kejelasan, rasa saling menghargai, dan batasan yang nyaman bagi kedua belah pihak. Sebelum kita menutup curhat kamu malam ini, kita ingat kembali yuk, gimana perhatian bisa jadi sesuatu yang bermakna tanpa membuat kita kehilangan diri sendiri. So, stay tune terus guys di 105,4 FM Pro 2 RRI, Singaraja teman terbaik kamu.

0: Teman berdua, jam kritis bikin ngantuk. Hilangin bad mood kamu sekarang juga.
1: Bener banget. Daripada suntuk, mikirin tugas atau kerjaan, mending gabung bareng kita di Santai Siang Pro 2 RRI Singaraja. Temen paling pas buat nemenin istirahat siang kamu.
0: Mulai dari request lagu, ngobrolin info-info seru seputar UMKM, olahraga, entertainment, dan tentunya dengan deretan lagu hits paling fresh buat nge-recharge energi kamu di siang hari.
1: Buruan, dengerin live streaming di rri.co.id atau via aplikasi RRI Digital.
0: Jangan kemana-mana ya, tetap stay tune setiap hari jam 10 sampai jam 3 siang di Pro 2 RRI Singaraja, teman terbaik kamu.

Cuman Pro 2 dari obrolan kita malam ini di Curhat Kamu Jaga Malam bareng aku Gege, kita bisa memahami ya bahwa perhatian gak harus selalu hadir dalam bentuk sesuatu yang besar. Kadang mendengarkan cerita seseorang tanpa menghakimi, mengingat hal kecil yang penting bagi dirinya, atau sekedar bertanya tentang kabarnya bisa menjadi bentuk kepedulian yang berarti. Tapi perhatian bukan cuma soal menerima, kita juga bisa belajar untuk memberikannya kepada orang-orang di sekitar kita, teman Pro 2. Coba sesekali tanyakan kabar teman yang belakangan jarang bercerita. Dengarkan ketika keluarga sedang ingin berbicara. Atau berikan waktu kepada seseorang yang sedang membutuhkan teman untuk berbagi cerita. Kita gak pernah benar-benar tahu, teman Pro 2, apa yang sedang dialami orang lain. Bisa jadi pertanyaan simple, sederhana seperti, kamu baik-baik aja, menjadi awal bagi seseorang untuk merasa lebih nyaman bercerita. Tentu saja kita tetap perlu menghormati privacy dan tidak memaksa seseorang untuk menceritakan sesuatu yang belum siap mereka bagikan. Dan buat kamu teman Pro 2 yang sedang berharap mendapatkan perhatian dari seseorang, perlu diingat bahwa kebutuhan untuk diperhatikan itu manusiawi. Namun jangan jadikan perhatian orang lain sebagai satu-satunya ukuran untuk menilai diri kita sendiri. Kamu tetap berharga, bahkan ketika orang yang kamu harapkan sedang tidak memberikan perhatian seperti yang kamu inginkan dan yang kamu harapkan. Jadi, teman Pro 2, perhatian memang bisa dimulai dari hal kecil, tetapi dampaknya bisa terasa besar. Belajarlah untuk menghargai perhatian yang tulus, memahami bahwa setiap orang punya cara berbeda untuk menunjukkan kepedulian, dan tidak terburu-buru mengartikan kebaikan sebagai makna sesuatu yang lain gitu. Dan semoga malam ini kita bukan hanya belajar tentang bagaimana rasanya diperhatikan, tapi juga bagaimana menjadi seseorang yang mampu memberikan perhatian dengan tulus dan tetap menghargai batasan orang lain. Dan itu dia teman Pro 2 Curhat Kamu Jaga Malam Pro 2 RRI Singaraja bareng aku GG kali ini. Berikutnya seperti biasa aku masih punya playlist lagu sampai jam 12 malam nanti, tentunya untuk mengiringi malam minggu dan juga mengakhiri malam ini teman Pro 2. Jadi jangan kemana-mana dulu, jangan diputer-puter dulu frekuensinya, stay tune terus di 105,4 FM Pro 2 RRI Singaraja, teman terbaik kamu, karena kita Indonesia.

0: check out. Woo!
1: Lagi?
2: Iya, lucu sih barangnya.
1: Yang kemarin lucu juga kan?
2: Iya sih.
1: Terus sekarang mana?
2: Entahlah.
1: Lucu ya, barangnya cuma bikin seneng beberapa hari. Tapi bungkusnya, plastiknya, kardusnya bisa jauh lebih lama dari rasa senengnya. Sebelum satu klik membawa paket ke rumahmu, ingat, satu klik itu juga bisa menambah sampah untuk bumi. Belilah karena butuh, bukan sekedar ingin. Karena konsumtif hari ini bisa menjadi sampah esok hari. Kamu lagi dengerin Jaga Malam. Jangan galau malam-malam.
3: Pro 2 FM.

0: Kakak, aku punya challenge ini untuk kakak. Kalau kakak bisa jawab, kakak bisa beli apapun yang kakak mau.
1: Boleh. Challenge apaan, Bang?
0: Oke, dalam hitungan 1 sampai dengan 5, sebutkan 5 nama pahlawan yang kakak tahu. Mulai.
1: Gampang, ada Iron Man, Spider-Man, Loki, Hulk, Naruto ya, Bang?
0: Lah, kok malah itu? Bukan itu, Kak.
1: Lah, emang siapa, Bang?
0: Pahlawan nasional lah, Kak.
1: Oh iya.
0: Yakin kita bisa menghargai jasa para pahlawan kita? Sementara, nama pahlawan nasional aja kita nggak ingat.

0: Kamu pasti sering lihat tulisan TTD di akhir surat atau pengumuman. Kelihatannya simpel, tapi pernah nggak sih kepikiran kenapa tiga huruf itu bisa berarti tanda tangan? TTD itu sebenarnya singkatan dari tanda tangan yang diambil dari huruf awal kata tanda dan tangan. Dari dulu, tanda tangan dipakai sebagai bukti kalau seseorang setuju atau bertanggung jawab atas isi sebuah dokumen. Nah, karena zaman dulu surat sering diketik atau disalin, akhirnya ditulislah TTD sebagai penanda kalau di bagian itu ada tanda tangan. Sekarang, zamannya udah berubah. Banyak dokumen gak lagi pakai tanda tangan manual, tapi beralih ke TTE atau tanda tangan elektronik. Lebih praktis, cepat, dan bisa dilakukan dari mana aja. Tapi, mau TTD atau TTE, maknanya tetap sama kok. Tanda kalau sebuah keputusan sudah siap dipertanggungjawabkan. Teman terbaik kamu. Kamu lagi dengerin 105,4 FM.
1: Pro 2 FM. Teman terbaik kamu.
0: Teman.

0: Produa FM, teman terbaik kamu.
1: 105,4 Produa FM Singaraja, teman terbaik kamu. Teman terbaik kamu.

0: digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital, sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.
1: Kamu. Kamu lagi dengerin 105,4 FM.
2: Pro 2 FM. Teman terbaik kamu.
1: Teman

dengar kata tanduk, yang kebayang pasti keras, kokoh, dan terbuat dari tulang kan? Apalagi tanduk badak, besar, tebal, dan kelihatannya kuat. Tapi percaya nggak kalau tanduk badak itu terbuat dari rambut? Yap, kedengarannya aneh, tapi itu fakta. Tanduk badak terbuat dari keratin, zat yang sama dengan bahan pembentuk rambut dan kuku manusia. Jadi, kalau dipikir-pikir, tanduk badak itu sebenarnya cuma rambut super padat yang tumbuh di hidungnya aja. Keren sekaligus mind-blowing kan? Ternyata yang kelihatannya keras kayak batu sebenarnya tersusun dari hal yang lembut, yaitu rambut.

Keberanian tidak selalu berarti bebas dari rasa takut. Keberanian sejati adalah ketika kita tetap melangkah maju meskipun rasa takut itu menghantui. Di momen-momen ketika kita merasa rapuh, justru disitulah kita menemukan kekuatan yang selama ini tersembunyi. Kerapuhan bukanlah kelemahan, melainkan pintu menuju keberanian yang lebih besar. Jangan biarkan ketakutan menghalangimu dari menjalani hidup sepenuhnya. Ketakutan mungkin mencoba menahan langkahmu. Tetapi percayalah, setiap langkah yang kamu ambil menuju ketidakpastian adalah bukti bahwa kamu lebih kuat dari yang kamu kira. Setiap kali kamu memilih untuk melawan ketakutan, kamu sedang membangun hati yang lebih tangguh, jiwa yang lebih berani. Ketika kita berani menghadapi ketakutan, kita membebaskan diri dari belenggu yang menghalangi potensi kita. Teruslah melangkah. Karena di balik setiap ketakutan, ada kemenangan yang menunggumu. Dan pada akhirnya, keberanianmu akan membawa cahaya tidak hanya untuk dirimu sendiri, tetapi juga untuk mereka yang melihatmu sebagai inspirasi.

Dalam kehidupan, yang membuat kita sukses bukanlah impian, tapi disiplin dan kebiasaan. Membangun impian, tapi tidak mengikuti kebiasaan yang mendukung kesuksesan adalah pekerjaan sia-sia. Lalu, apa gunanya mimpi? Mimpi berguna untuk mengarahkan kebiasaan apa yang harus kita lakukan. Karena kita tidak bisa menjadi apa yang kita impikan secara tiba-tiba.

Swastiastu. Om Anubradah Kratawu Yantwiswata. Para pendengar RRI dimanapun berada, berjumpa kembali dalam acara Renungan Dharma. Mudah-mudahan para pendengar dimanapun berada selalu dalam lindungan Ide Sang Yang Widiwase dan selalu dalam warenugrahnya, sehingga kita mampu melaksanakan kewajiban kita, mampu melakukan sudharma kita dengan baik. Para pendengar yang berbahagia, sejenak kita merenung, sejenak kita berpikir mengenai esensi keagamaan, mengenai tujuan hidup yang sebenarnya. Bahwasanya banyak hal yang sudah kita lakukan, banyak hal yang mesti kita lakukan yang terbenam dalam pikiran kita. Akan tetapi, akankah tujuan hidup ini sudah kita dapatkan? Akankah agama yang kita anut, agama yang kita laksanakan mampu memberikan kedamaian, mampu memberikan kita rasa ning, suci, nirmala? Sudah barang tentu. Proses-proses untuk mencapai jalan dharma, untuk mencapai jalan kebenaran, itu tidak mudah. Perlu dilakukan pelatihan, perlu dilakukan yang namanya tapa brata yoga samadhi. Perlu pengendalian diri sehingga kita bisa mencapai keesaan Tuhan itu sendiri, bisa mencapai tujuan yang sebenarnya dalam diri kita. Bahkan dalam diri kita pun sudah diberikan kekuatan, sudah diberikan yang namanya rasa, sehingga kita bisa mampu mengolah, mampu untuk melaksanakan kewajiban ini dengan baik dan benar. Akan tetapi terkadang godaan, bahkan gemerlapnya kehidupan duniawi, terkadang membuat kita terlena dan lupa akan tujuan hidup yang sebenarnya. Dalam hal ini Tuhan, dalam hal ini Brahman, sudah merasuki, sudah menghidupi, bahkan ada dalam segala ciptaannya. Akan tetapi kita tidak menyadari, kita tidak mengetahui bahwasanya Tuhan itu menghidupi, Tuhan itu ada dalam segala ciptaan beliau. Seperti yang tersurat dalam Bhagavad Gita bab 7 sloka 11 yang berbunyi sebagai berikut.

yang artinya aku adalah kekuatan orang yang kuat, bebas dari nafsu dan keinginan. Aku adalah hubungan suami istri yang tidak bertentangan dengan prinsip-prinsip keagamaan. Wahai Prabu dari keluarga Barata, jika kita menyikapi, jika kita merenungi dari isi sloka di atas, bahwasanya pengetahuan keesaan dari Tuhan itu sendiri sangat luar biasa. Kekuatan beliau mampu merasuki segala ciptaan serta bebas dari ikatan keduniawian, terhalang dari noda. Akan tetapi, kesadaran akan esensi hidup yang sebenarnya terkadang membuat kita menjadi lupa, menjadi kacau. Bahkan nafsu-nafsu keduniawian menghantarkan kita kepada lembah kehancuran. Oleh sebab itu, perilaku yang mulia, pemikiran yang jernih, yang berlandaskan ajaran agama akan membawa kita kepada pemikiran yang cemerlang, membawa kepada perilaku yang mulia dan terbebas dari segala dosa, serta perilaku-perilaku yang jahat akan jauh dalam diri kita. Oleh sebab itu, mari pupuk pikiran kita, mari tanamkan jiwa kita dengan budi kebaikan yang dilandasi oleh sastra agama. Demikian yang bisa saya sampaikan, mudah-mudahan bermanfaat dan mudah-mudahan kita selalu eling terhadap ajaran ide Sang Hyang Widiwasa dan berjalan di atas jalan Dharma. Om Santi Santi.

Teman Pro 2, Programa 2 Radio Republik Indonesia Singaraja yang mengudara melalui frekuensi FM 105,4 MHz, web streaming di www.rri.co.id dan RRI Digital akan segera turun dari udara. Aku GG yang bertugas dan seluruh kerabat kerja mohon undur pamit. Mohon maaf jika ada yang kurang berkenan di hati teman Pro 2. Selamat beristirahat, sampai jumpa kembali esok pagi. Pro 2 RRI Singaraja, teman terbaik kamu, karena kita Indonesia. Sekali di udara, tetap di udara dan merdeka.

Selamat pagi teman Pro 2, mari awali hari ini dengan senyum dan penuh semangat. Program Pro 2 Radio Republik Indonesia Singaraja kembali mengudara dari pagi hingga malam nanti melalui frekuensi FM 105,4 MHz, audio streaming di www.rri.co.id dan RRI Digital. Aku Gus Adi, Pro 2 RRI Singaraja, teman terbaik kamu. Sekali di udara, tetap di udara dan merdeka.

0: Kamu lagi dengerin 105,4 FM.
1: Halo, saya Adera. Saya hanya mendengarkan RRI Pro 2 FM, satu-satunya radio yang menjadikan generasi muda sebagai headline.
2: Halo, saya BCL. Kamu lagi mendengarkan RRI Pro 2 FM, satu-satunya radio yang menjadikan

lagi dengerin Pro 2 FM, satu-satunya radio yang jadikan generasi muda sebagai headline. Pasti banyak yang rasa sepertiku. Dengerin terus Pro 2 FM Singaraja, teman terbaik kamu.

0: Dalam hidup ini, kita semua adalah penjelajah. Di setiap tikungan dan jalan yang kita tempuh, kita terus mencari makna, menggali lebih dalam untuk menemukan jati diri. Tidak perlu terburu-buru dalam perjalanan ini, karena seringkali yang paling berharga adalah proses pencarian itu sendiri. Saat dunia di luar terlalu bising, dengarkanlah hatimu. Di sanalah suara batin yang paling jujur akan membimbingmu. Ia akan membawamu ke tempat-tempat yang tidak terduga, mengarahkan langkahmu menuju pemahaman yang lebih dalam tentang dirimu sendiri. Jangan pernah takut untuk menjadi dirimu sendiri. Di tengah hiruk-pikuk tuntutan dan harapan dari orang lain, keaslian adalah kekuatan yang tak tergantikan. Ia adalah cahaya yang memancarkan keunikanmu, sesuatu yang membuatmu berbeda dan istimewa. Perjalanan menemukan diri bukanlah tentang mencapai tujuan tertentu dengan cepat, melainkan tentang menikmati setiap langkah yang kita ambil, setiap pelajaran yang kita pelajari. Dengan keberanian untuk mendengarkan hati dan keteguhan untuk menjadi diri sendiri, kita akan menemukan kekuatan yang sejati dan menemukan diri yang sebenarnya.
1: Kamu. Kamu lagi dengerin 105,4 FM.
2: Pro 2 FM. Teman terbaik kamu.
1: Teman

0: Pernah coba menggelitik diri sendiri? Biasanya gagal kan? Padahal kalau orang lain yang melakukannya, kita bisa langsung tertawa. Nah, ternyata hal itu ada penjelasan ilmiahnya. Menurut para ilmuwan dari University College London, otak kita punya bagian bernama cerebellum yang bertugas memprediksi gerakan tubuh sendiri. Jadi, saat kita mencoba menggelitik diri sendiri, otak sudah tahu apa yang akan terjadi dan otomatis menurunkan reaksi kejutan. Berbeda kalau orang lain yang melakukannya, karena otak tidak bisa menebak sentuhan itu. Hasilnya, kita merasa geli, terkejut, bahkan bisa tertawa tak terkendali. Fakta sederhana ini menunjukkan tubuh manusia adalah sistem yang luar biasa. Bahkan untuk urusan rasa geli pun, otak tetap bekerja dengan cermat dan teratur. Lucu ya, tubuh kita ternyata punya sistem pertahanan terhadap rasa geli buatan sendiri.
1: Produ FM, teman terbaik kamu.
2: 105,4 Produ FM Singaraja.

persimpangan jalan, biasanya terdapat garis hitam putih tegak lurus atau biasa disebut zebra cross yang merupakan ruang bagi pejalan kaki untuk menyeberang. Awalnya, zebra cross tidak berwarna hitam putih. Inggris adalah negara pertama yang memperkenalkan zebra cross pada tahun 1951 dan resmi dipakai sebagai jalur penyeberangan pejalan kaki di Slough, Inggris. Saat itu, zebra cross berwarna biru kuning. Namun, warna itu sulit terlihat pengendara di jalan dan justru menjadi penyebab kecelakaan. Para pakar kemudian mencari warna yang dianggap cocok dan dipilih warna hitam putih. Pola garis-garis itu sengaja dibuat membentang dan melintasi lebar jalan. Zebra cross sendiri konon diberi nama oleh pejabat pemerintah Inggris karena desainnya menyerupai kuda zebra. Zebra cross semakin populer setelah foto keempat personel The Beatles melintas di zebra cross Abbey Road. Zebra cross merupakan pengembangan dari sistem penyeberangan pejalan kaki di tahun 1930-an. Saat itu, penyeberangan pejalan kaki menggunakan semacam lonceng di sisi jalan. Pemerintah Inggris kemudian bereksperimen dengan berbagai tanda cat yang berbeda untuk membantu meningkatkan keselamatan sampai akhirnya tercipta zebra cross.

0: Laura, proposal lomba-lomba menyambut ultah jurusan kita gimana? Udah selesai belum?
1: Udah nih Rin, tapi untuk waktu dan tempat pelaksanaan yang belum. Aku udah cek beberapa tempat, tapi masih belum klop.
0: Terus, udah coba hubungin RRI Singaraja belum? Di sana ada wantilan yang disewain. Sekalian bisa sewa sound system, kursi, meja, dan lain-lain juga ada kok.
1: Oh ya? Wah, kebetulan deh. Ya udah, aku hubungin langsung aja sekarang. Thanks infonya, Rin.
0: Oke, good luck ya. Punya acara tapi masih bingung sewa tempatnya? Di RRI Singaraja aja. Kami menyewakan wantilan RRI yang cocok untuk segala acara. Yuk hubungi Dewa di 081-547-06806 atau Asri di 081-558-36472. Teman terbaik kamu. Kamu lagi dengerin 105,4 FM.
2: Pro 2 FM. Teman terbaik kamu. Teman

0: notif grup, kerjaan, dan scroll TikTok belum kelar lagi. Kepala rasanya mau pecah.
1: Hehe, kayaknya kamu butuh detox digital, Tran. Coba deh atur waktu buat istirahat dari layar.
0: Tapi kan susah, Bim. Takut ketinggalan info.
1: Justru, kalau terus-terusan online, otak malah capek. Coba batasi waktu main HP, matikan notif yang gak penting. Terus, kasih waktu buat diri sendiri, kayak jalan sore, baca buku, atau ngobrol langsung.
0: Iya juga ya. Sehat digital berarti seimbang antara dunia maya dan dunia nyata.
1: Nah, gitu dong, hidup sehat digital. Pikiran jernih, hati pun happy.

0: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.
1: 105,4 Pro 2 FM Singaraja, teman terbaik kamu.

0: Om Swastiastu.
1: Undayan Santi dan kesejukan rohani semoga senantiasa menyelimuti hati Anda. Selamat menyimak kembali Renungan Dharma, sebuah ruang spiritual persembahan penyuluh agama Hindu, Kantor Kementerian Agama Kabupaten Buleleng. Mari sejenak kita palingkan pandangan dari hiruk-piruk duniawi untuk meresapi tuntunan suci yang termuat dalam Manawa Dharma Sastra, bab 6, sloka 23 sebagai berikut.

0: yang artinya pada musim panas hendaklah ia berdiri di antara panasnya 5 api unggun, pada musim hujan hidup di alam terbuka, dan pada musim dingin ia memakai pakaian yang basah. Dengan demikian berdikit-dikit menambah kemampuan tapanya. Saudara pendengar yang berbahagia, sloka ini menyingkap tingkatan tapa yang luar biasa dalam menghadapi dualitas alam semesta yang dikenal sebagai konsep dwandwa nyaya atau suka duka panas dingin. Berdiri di antara 5 api atau pancatapa saat musim panas, menantang hujan di alam terbuka hingga mengenakan pakaian basah di musim dingin merupakan metode ekstrim para petapa purba untuk melampaui keterikatan raga. Frasa kramaso wardayams, tapah atau berdikit-dikit menambah kemampuan tapanya, menegaskan bahwa keteguhan spiritual tidak lahir secara instan, melainkan melalui proses penempaan diri yang bertahap dan konsisten. Lebih jauh lagi, ajaran ini memberikan refleksi mendalam bagi kehidupan kita di era modern. Kita mungkin tidak perlu melakukan pertapaan fisik sekeras itu, namun substansi moralnya sangat jelas. Kita harus melatih jiwa agar tidak rapuh saat diterpa musim-musim kehidupan. Ketika badai ujian, kritikan atau kehilangan datang silih berganti, disitulah mental kita diuji. Dengan melatih ketahanan mental secara bertahap dalam menghadapi ketidaknyamanan, kita sedang mengikis ego egois dalam diri. Jiwa yang tangguh dan tidak lagi goyah oleh suka maupun duka inilah yang akan menemukan kemerdekaan batin yang hakiki. Umat Sedharma yang saya hormati, demikianlah renungan hari ini mengenai esensi penempaan diri secara bertahap demi meraih keteguhan jiwa yang sejati. Mohon dimaafkan atas segala kekurangan dalam penyampaian ini. Mari kita akhiri kebersamaan yang penuh kedamaian ini dengan menghaturkan parama santi.
1: Om santi, santi, santi, santi. Om.

0: Pro 2 FMC Singaraja.
1: Teman terbaik kamu.
0: Info Pro 2.
2: Teman Pro 2, berita pertama. Polres Buleleng menegaskan komitmen untuk memberantas penyalahgunaan dan peredaran narkoba dengan terus menindak seluruh pihak yang terlibat hingga ke jaringan atasnya. Dan Kapolres Buleleng AKBP Rusi Gusman yang mengatakan penindakan akan dilakukan secara berkelanjutan untuk menjaga masyarakat Buleleng dari ancaman narkoba. Dan polisi juga akan mengungkap keterlibatan pelaku berdasarkan tingkat dalam jaringan peredaran narkotika. Dan Rusi mengatakan bahwa pengungkapan tidak hanya berhenti pada pelaku di tingkat bawah, tetapi akan juga dikembangkan dalam mengungkap jaringan di atasnya. Dan keterbukaan dalam pengungkapan juga dilakukan agar masyarakat mengetahui pihak-pihak yang terlibat dalam jaringan narkoba. Dan Polres Buleleng juga mengajak seluruh instansi penegak hukum dan masyarakat memperkuat sinergi dalam mencegah serta memberantas peredaran narkoba. Dan penindakan yang konsisten diharapkan dapat memberikan efek jera sekaligus juga mencegah masyarakat lainnya terlibat dalam penyalahgunaan narkotika. Sementara itu, nomor 2 PT PLN Persero UP3 Bali Utara menyalakan listrik berdaya 197 kVA untuk kawasan Menara Turiopade di Desa Pegayaman, Kecamatan Sukasari, Buleleng pada hari Kamis tanggal 1 Oktober 2026. Dan pasokan listrik tersebut juga mendukung kebutuhan berbagai fasilitas yang tengah dipersiapkan di kawasan pariwisata Bali Utara itu. Dan listrik tersebut akan menunjang sejumlah fasilitas diantaranya terminal gondola, pura glamping, restoran, rumah dinas, serta bangunan pendukung lainnya. Ketersediaan daya diharapkan juga membantu proses persiapan fasilitas sebelum nantinya dimanfaatkan masyarakat dan wisatawan. Dan pelaksana MP Bialala Utama KSO Tower Tuyu pada Harnyanta yang mengatakan bahwa kebutuhan listrik menjadi bagian penting dalam menunjang operasional berbagai fasilitas di kawasan tersebut. Dan daya yang memadai diperlukan agar fasilitas dapat dipersiapkan secara optimal. Sementara itu, manajer PLN UP3 Bali Utara RM Dimas Adi Prabowo yang mengatakan bahwa penyalaan listrik merupakan bentuk dukungan PLN terhadap pengembangan pariwisata dan aktivitas ekonomi di Bali Utara. Dan keandalan pasokan listrik dinilai penting ketika berbagai fasilitas wisata mulai beroperasi. Dan pengembangan Menara Turiopade juga diharapkan membuka peluang ekonomi bagi masyarakat sekitar dengan mendukung infrastruktur kelistrikan. Dan kawasan tersebut juga diharapkan dapat berkembang sebagai destinasi wisata sekaligus juga mendorong aktivitas ekonomi di Kabupaten Buleleng. Demikian Info Pro 2, aku Gus Adi, selamat mendengarkan acara selanjutnya Pro 2 RRI Singaraja, teman terbaik kamu.

0: Selamat pagi teman Pro 2. Saatnya untuk memulai dengan menemani rutinitas kamu di pagi ini. It's time to start. Dan kamu juga bisa berbagi cerita bersama. Bring the beat, turning it up and up. With the bass point. Welcome to Spada.
1: Cikini ke gondang dia. Kuliah pagi, biar ketemu dia.
2: Cikampek, Tasikmalaya. Ku capek, bercita-cita sama dia.
1: Pagi-pagi capek. Pagi-pagi itu...
3: Spada! Welcome to
4: Spada. Selamat pagi, teman Pro 2. Disiarkan langsung dari Jalan Gajah Mada 144, Singaraja Bali, 105,4 Pro 2, RRI Singaraja Pro 2, FM dapat terbaik kamu, karena kita Indonesia. Selamat pagi teman Pro 2 dan welcome to Spada bareng Gus Adi, yang pastinya sekarang untuk di hari Minggu tanggal 4 Oktober 2026. Nemenin kamu yang pastinya di Spada sampai nanti di jam 10 pagi dengan informasi yang banyak banget buat kamu guys. Tapi pas banget kita di hari Minggu ini kita bahas tradisi guys ya. Kenapa tradisi? Ya karena kita mengingatkan kembali gitu buat generasi muda untuk tentunya harus melestarikan tentang tradisi gitu guys. Tapi gue sendiri gak akan bahas tradisi yang istilahnya tradisi Bali seperti apa gitu ya, beda segmentation. But kita yang di permukaan aja ya. Yaitu tentang bagaimana sih kita itu membahas tentang bagaimana cara melestarikan sebuah tradisi gitu guys. Untuk zaman sekarang memang ya, di mana kita zamannya konten gitu guys. Apa-apa konten. Kalau enggak ada konten, jadinya kita enggak tahu sesuatu dan kita tidak terhibur. Gitu loh guys. Zaman sekarang udah HP itu udah atau smartphone udah mungkin bisa dibilang 90% kita pakai gitu dalam hidup kita ya. Selama 24 jam mungkin 90%-nya itu kita pakai HP gitu guys untuk beraktivitas. Sisanya ya tidur, makan, mandi, beraktivitas lainnya gitu ya. Kadang pekerjaan itu sampai membawa kita ke smartphone itu adalah ya pekerjaan nomor satu gitu guys. Dan beberapa pekerjaan juga yang pastinya sangat tergantung pada ponsel atau smartphone gitu guys. Jadi konten itu nomor satu gitu guys ya, yang menjadi bahkan menjadi mata pencaharian juga banyak orang. Nah yang jadi pertanyaan, kalau daerahnya kita ngomongin tradisi, tradisi itu menjadi konten, kamu tuh setuju gak sih? Ada yang setuju bilangnya, wah ini cara untuk mempromosikan budaya gitu ya. Terus habis itu bisa mengenalkan kepada masyarakat luas tradisi yang ada kita punya untuk di Indonesia. Benar banget sih, setuju. Tapi kalau misalnya ada juga konten tradisi yang menurut itu ya apa ya dianggap suatu hal yang apa ya dipermainkan, ada juga yang seperti itu. Ada juga istilahnya konten tradisi yang menganggap ya istilahnya itu cuma sebuah tradisi yang bisa dijadikan lelucon gitu guys. Ada beberapa konten dan konten kreator juga yang buat seperti itu, bahkan sampai di ini ya, sampai ditegur lah untuk bisa merubah kontennya atau mungkin juga tidak melakukan konten seperti itu lagi. Nah, bagaimana pendapat kamu? Apakah kamu lebih setuju atau tidak tentang tradisi itu menjadi sebuah konten? Kita bahas di Starbuck kita nomor 2 yang pastinya sampai nanti di jam 7 pagi. Langsung aja di WhatsApp 081-1399-1054, di Facebook, Instagram, dan TikTok di RRI underscore siar aja. Dan jangan lupa untuk di aplikasi kita ya, RRI Digital.

0: Pro 2, pagi kamu bakal lebih seru di Spada.
1: Selamat pagi teman Pro 2. Setiap hari
0: jam 6 sampai jam 10 pagi.
1: Pro 2, teman terbaik kamu.
2: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.
3: 105,4 Pro 2 FM Singaraja. Teman terbaik kamu.
1: Teman terbaik kamu.

Nah, kira-kira setuju gak sih kalau misalnya tradisi itu menjadi konten? Nah, kalau aku sendiri sih ada setuju, ada enggaknya gitu ya. Kalau misalnya tradisi itu untuk jadi konten, itu jadi untuk mempromosikan tradisi yang ada di Indonesia, it's okay. Tapi kalau misalnya dijadiin bahan bercandaan, gue sendiri gak pernah setuju itu, guys. Karena tradisi itu gak patut untuk dijadikan sebuah konten yang lucu-lucuan, atau yang ya konotasinya lebih ke lucu-lucuan dan tidak mendidik gitu ya. Ya, apapun itu sih, dari sisi bahasa, entah itu tradisi di suatu daerah atau mungkin juga apapun gitu, guys. Tetap posisinya kita harus mempromosikan atau memberikan edukasi kepada generasi muda tentang tradisi itu gitu. Kalau misalnya dijadikan lucu-lucuan yang tidak ada tujuannya sama sekali, atau mungkin juga hanya sekedar jadi hiburan dan itu menumbalkan tradisi, menurutku saja sih enggak pantas ya. Karena kalau misalnya kita ngomongin soal tradisi yang dikontenin, berarti bagaimana caranya membuat edukasi yang positif, bukan menjadi tradisi yang di sebagai bahan tontonan yang kemudian ditertawain gitu ya. Sampai berkatanya itu gagap-gagap gitu ya. Karena ngomongin tradisi itu, Gus Adi itu agak kesel juga. Tradisi itu dijadikan sebuah konten yang menurut Gus Adi tidak mendidik gitu, guys. Itu sih pendapat Gus Adi. Tapi kalau untuk kamu gimana? Setuju gak sih tradisi itu jadi konten?

masih mendengarkan Spada di Pro 2. Masih banyak hal-hal yang seru yang Spada bakal bagi buat kamu. Enjoy your stay in Spada.

0: Aduh, bangun pagi lagi. Mager banget, rebahan aja dah.
1: Rebahan terus, Rak. Kamu gak kepikiran masa depan?
0: Ah, santailah. Nanti juga ada jalannya sendiri.
1: Justru jalannya itu harus kamu mulai. Sekarang banyak pelatihan gratis, skill digital, UMKM juga didukung.
0: Berarti bukan gak ada peluang ya. Akunya aja yang diem.
1: Kadang yang bikin kita tertinggal bukan keadaan, tapi kebiasaan menunda.
2: Satu langkah kecil hari ini bisa membuat banyak pintu di masa depan.
3: Teman terbaik kamu. Kamu lagi dengerin 105,4 FM.
4: Pro 2 FM.

Yes, teman radio sudah ada Rian nih yang ternyata komen. Kalau aku sih lebih ke setuju aja kalau jadi konten, karena itu berarti mengenalkan tradisi di zaman sekarang gitu ya. Kalau misalnya bukan konten, bagaimana caranya yang menjadi opsi gitu ya untuk bisa mempromosikan tradisi yang ada di Bali dan juga Indonesia gitu. Oh, berarti kalian setuju ya dengan konten yang istilahnya yang memberikan informasi tentang tradisi kita. Ya sebenarnya gue sendiri juga setuju, cuma kalau misalnya itu positif dan edukasinya ada gitu guys, sama kayak Aryan. Cuma kalau misalnya ketua kontennya itu lebih banyak ke bercandaan, gue sendiri kurang setuju sih gitu. Oke, thank you Kak Aryan.

0: Kamu mungkin sering dengar istilah prioritas presiden dalam berita, pidato, atau program pemerintah. Tapi sebenarnya, apa sih maksudnya? Prioritas presiden adalah fokus utama yang dijalankan pemerintah untuk menjawab kebutuhan masyarakat. Mulai dari pembangunan infrastruktur, peningkatan kualitas pendidikan, layanan kesehatan, hingga penguatan ekonomi rakyat. Semua itu dirancang bukan tanpa alasan, tapi berdasarkan tantangan yang dihadapi bangsa saat ini. Dengan adanya prioritas yang jelas, pembangunan bisa lebih terarah dan berdampak langsung. Karena tujuan akhirnya sederhana, menghadirkan kehidupan yang lebih baik, merata, dan berkelanjutan bagi seluruh masyarakat Indonesia.
1: Teman terbaik kamu.
2: 105,4 Pro 2 FM Singaraja.

Okay, teman Pria 2, dan yang pastinya buat kamu yang setuju atau tidak tentang konten yang tentang konten tradisi gitu ya, atau tradisi yang dikontenin ya. Ya, mungkin punya alasan tersendiri ya. Ada positif negatifnya sebenarnya. Kalau zaman sekarang memang dunianya konten, dan kalau misalnya tradisi itu dikontenin dengan hal yang positif dan edukasi, pastinya membuat hasil yang lebih bagus gitu ya. Dan kalau misalnya juga konten itu ya, membuat suatu hal yang berbau tradisi, atau tradisi itu dikonteni dengan tidak ada edukasinya sama sekali, tapi bawa lelucuan atau bahkan negatif, menurut gue tadi juga itu kurang pantas gitu ya. Karena tradisi itu dilestarikan, bukan untuk dijadikan untuk tempat bercandaan, guys ya. Oke, hal positifnya nanti kita akan bahas lebih dalam lagi di jam 8 pagi nanti di Spada. Jadi tetap tongkrongin terus di Spada.

masih mendengarkan Spada di Pro 2. Masih banyak hal-hal yang seru yang Spada bakal bagi buat kamu. Enjoy your stay in Spada.

0: Sebatang Kara, Nobody's Boy merupakan sebuah novel Prancis tahun 1878 yang ditulis oleh Hector Malot. Novel klasik ini menceritakan sebuah kisah menarik tentang Remy, seorang yatim piatu yang dipekerjakan sebagai penghibur jalanan keliling ketika orang tua angkatnya jatuh pada masa-masa sulit. Novel ini mengikuti berbagai peristiwa dan lika-liku kehidupan Remy yang akan mengaduk-aduk emosi pembaca. Buku Sebatang Kara, karya Hector Malot, menceritakan tentang seorang anak yang dilahirkan dari keluarga kaya raya, tetapi dibesarkan oleh petani miskin. Dikisahkan, ketika masih bayi, Remy diculik dan ditinggalkan di sebuah jalanan di Perancis. Seorang pemotong batu yang miskin mengangkatnya sebagai anak, tetapi menjualnya kepada Signor Vitalis, pemusik jalanan yang membawa Remy berkelana bersama rombongan pertunjukannya yang terdiri atas anjing-anjing dan seekor kera. Dari Signor Vitalislah Remy belajar bermain musik dan orang tua ini menjadi pengganti sosok ayah baginya. Berbagai peristiwa dialaminya, kehilangan orang yang disayangi, menemukan sahabat sejati, dan yang terutama harapan untuk menemukan kembali orang tua kandungnya. Selain kisahnya yang indah, novel ini juga memberi pembaca gambaran sekilas tentang kehidupan seniman Rosso selama akhir abad ke-19 di pedesaan Italia dan bagian lain Eropa. Pembaca juga akan diajak untuk menikmati suasana Paris pada tahun-tahun tersebut. Buku ini merupakan karya masterpiece klasik tentang keberanian, integritas, dan kesetiaan. Perjalanan panjang seorang anak dalam mengatasi kehidupan di jalanan. Buku berjudul Sebatang Kara, Nobody's Boy, karya Hector Malot, terbit tahun 2021, terdiri dari 384 halaman.
1: Literasi esensi buku, persembahan Radio Republik Indonesia, Singaraja. Kembali lagi bersama Spada. Selamat pagi teman Pro 2. Jangan lupa untuk follow at Facebook, Instagram, dan YouTube channel di RRI Pro 2 Singaraja. Spada.

0: Selamat pagi teman Pro2.
1: Pernah kepikiran buat hapus akun Facebook karena udah jarang dipakai nggak sih teman Pro2? Atau mungkin mau rehat dulu biar nggak terganggu medsos? Nah sebenarnya gampang kok, kamu tinggal pilih aja mau hapus sementara atau dihapus permanen. Kalau cuma pengen istirahat, cukup nonaktifkan akun lewat menu pusat akun di pengaturan. Nanti profil kamu bakal disembunyiin, tapi akunnya bisa diaktifin lagi kapan aja. Tapi kalau udah mantap mau hapus permanen, langkahnya juga mirip. Bedanya itu tinggal pilih opsi delete account gitu kan. Jadi kalau udah dihapus secara permanen, semua data kayak foto, postingan, dan video bakal hilang selamanya. Jadi ingat ya, kalau cuma mau rehat cukup nonaktifin, tapi kalau mau benar-benar move on, baru deh dihapus permanen. Biar lebih aman, rutin cek akun lama kamu ya, jangan sampai disalahgunakan orang.

0: sepeda mase.
1: Emang boleh sepeda itu?
2: Soalnya ada info kekinian yang lagi viral.
3: Oke, Tom Fredo, ada yang viral-viral. Dan langsung aja kita ke daerah Kalimantan yang ternyata kualitas di Palangkaraya sempat memburuk untuk kualitas udaranya ya. Pada Jumat pagi tanggal 2 Oktober sampai masuk dalam kategori yang berbahaya. Dan kondisi ini buat masyarakat diimbau untuk mengurangi kegiatan di luar ruangan terutama selama kualitas udara yang belum membaik, guys. Dan buat warga yang terpaksa harus beraktivitas di luar, penggunaan masker itu jadi hal yang penting gitu ya. Sampai viral, guys, gara-gara bener-bener kualitas udaranya buruk banget. Kayak kabut, tapi itu asap. Dan asap karhutlah. Coba bayangin deh, guys, kalau posisi kita seperti saudara-saudara kita yang ada di Palangkaraya. Aduh, kayaknya gak bisa deh ya. Kalau misalnya kabut kan masih mending ya, itu oksigennya banyak banget. Tapi ini asap. Jadi yang ada CO2 doang.

0: 2, teman terbaik kamu.
1: Kembali lagi bersama Spada. Selamat pagi teman Pro 2. Jangan lupa untuk follow at Facebook, Instagram, dan YouTube channel di RRI Pro 2. Singan aja. Spada.

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital, sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.

0: harus aku yang kena bully.
1: Jadilah cahaya, bukan kegelapan. Sebarkan kebaikan, bukan kebencian. Stop bully, karena tak ada satupun yang pantas mendapat perlakuan perundungan.
2: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

Sama Bro Edward sudah ada yang viral lagi. Dan ini dari Car Free Day. Ini agak lain sih guys ya. Biasanya Car Free Day itu di tengah kota gitu ya, biar zong emisi, atau mungkin juga bisa di zero emisi. Tapi kali ini Car Free Day-nya di kawasan Alas Purwo Banyuwangi, yang ternyata itu adalah kawasan hutan, bukan di kota gitu ya. Dan di jalan dikelilingi pohon itu rindang banget pokoknya. Dan lokasinya juga membuat suasana di Car Free Day itu terasa lebih dekat sama alam gitu ya. Bukan hanya cuma jalan santai, tapi kegiatannya juga nyediain berbagai pilihan seperti high rocks, ada yoga, ada tai chi, ada juga fun jungle run. Berbeda di CFD yang samping kanan dan kiri itu ini ya, makanan, stand makanan dan jalan lainnya. Tapi kalau di Alas Purwo ini adalah benar-benar unik, yaitu 100% alatnya dari alam, yaitu dari kayu, dan juga kamu bisa dapetin sensasi alam yang sangat jauh berbeda dari sebelumnya guys. Gila, beda pokoknya dari CFD perkotaan ya guys ya. Di sini lebih sejuk dan jauh lebih rindang.